0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Di undang-undang ini juga disesuaikan dan mengikuti perkembangan zaman yang ada.
2: Kemarin harapannya waktu di awal-awal programming ini mulai masuk gitu ya, kita tuh mimpi coding itu juga masuk ke dalam kurikulum.

DPR resmi mengesahkan rancangan undang-undang tentang kepolisian negara Republik Indonesia, kini sudah menjadi undang-undang. Kementerian Ekonomi Kreatif membuka peluang kecerdasan buatan atau artificial intelligence masuk dalam kurikulum sekolah kali ini. Sementara dalam sepekan, Satres Narkoba Polres Ragen berhasil mengungkap 3 kasus penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya.

0: Rekan pemirsa, dalam sepekan, Satres Narkoba Polres Sragen berhasil mengungkap 3 kasus penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya atau narkoba, serta meringkus 4 pelakunya. Dan mengungkap kasus ini membuktikan bahwa peredaran narkoba masih sangat memprihatinkan, meskipun setiap saat edukasi tentang bahaya narkoba selalu disampaikan. Kita simak laporan lengkapnya bersama Mulato Isan.
1: Adapun upaya preemptif yang sudah kita lakukan, sosialisasi binlu ke desa-desa, ke sekolah-sekolah, agar generasi penerus kita, yaitu generasi muda, bisa terhindar akan penyalahgunaan narkoba.
2: Satres Narkoba Polres Sragen kembali menunjukkan keseriusannya dalam memberantas peredaran narkotika dan obat-obatan berbahaya di wilayah Kabupaten Sragen. Dalam kurun waktu sepekan terakhir, jajaran Satres Narkoba berhasil mengungkap 3 kasus berbeda dengan mengamankan 4 pelaku, serta menyita sejumlah barang bukti narkotika jenis sabu, psikotropika, dan obat-obat keras berbahaya. Pengungkapan maraton tersebut menjadi bukti bahwa perang terhadap narkoba dan peredaran obat-obatan ilegal terus digencarkan demi melindungi generasi muda dan menjaga keamanan masyarakat. KPU Satuan Narkoba Ibtu Setia Permana menjelaskan pengungkapan pertama dilakukan pada 17 Juni 2026 di wilayah Kedawung. 2 pelaku berinisial AT alias Bro, warga Kedawung, dan Copetong, warga Karanganyar, berhasil ditangkap. Dari penggeledahan, petugas menemukan barang bukti berupa sabu-sabu seberat 0,10 gram serta sejumlah alat yang diduga digunakan untuk mengkonsumsi narkotika. Selang sehari, 18 Juni, Satres Narkoba kembali mengungkap kasus narkotika jenis sabu di wilayah Sragen Kota. Seorang pria berinisial JSK alias Dok, warga Sragen Tengah, diamankan petugas saat berada di depan sebuah minimarket di Jalan Raya Sukawati. Saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan 1 paket sabu seberat 0,23 gram. Pengungkapan terbaru dilakukan 24 Juni di Kecamatan Tanon. Petugas mengamankan seorang pria berinisial EDS alias Erik, warga Tanon, yang diduga mengedarkan obat-obatan berbahaya.
1: Bahwa di wilayah Tanon, tepatnya di Desa Pardas, itu ada transaksi yaitu jual beli obat berbahaya, yaitu jenis Dolgesic BB yang berhasil kita amankan 16 butir. Untuk tersangka inisial atas nama EDS, kita sudah lakukan gelar perkara, kemudian kita lakukan penahanan di Polres Sragen.
2: Terpisah, Kasat Res Narkoba Polres Sragen AKP Lukman Effendi menegaskan bahwa keberhasilan pengungkapan 3 kasus tersebut tidak lepas dari dukungan dan informasi masyarakat yang peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Peredaran narkotika dan obat-obatan berbahaya merupakan ancaman serius bagi masyarakat. Oleh sebab itu, pihaknya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak ragu melaporkan apabila mengetahui adanya aktivitas mencurigakan yang berkaitan dengan narkoba.
3: Baik dari masyarakat maupun stakeholder yang lainnya, agar sama-sama untuk melaksanakan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba ini. Karena tanpa kepedulian kita bersama, kita tidak akan bisa mewujudkan masyarakat bebas dari narkoba.
2: Sementara itu, data nasional yang disampaikan Dr. Astrid Kusumawardani dari PNNK Surakarta mengungkapkan fakta mengejutkan bahwa konsumen narkoba kini mencakup anak usia sekolah dasar hingga orang dewasa. Data nasional menunjukkan peningkatan signifikan penyitaan tramadol hingga 14 kali lipat atau 650%. Diperkirakan 42% atau sekitar 3,3 juta penyalahgunaan obat di Indonesia kini menggunakan obat-obatan tertentu sebagai pilihan utama karena aksesnya yang relatif lebih mudah dan murah dibandingkan dengan narkotika jenis sabu atau ganja. Dari Surakarta, Mulatisan melaporkan.

0: Kementerian Ekonomi Kreatif membuka peluang kecerdasan buatan atau artificial intelligence masuk dalam kurikulum sekolah. Kita simak laporan dari Zahrotin Aljana berikut ini.
1: Kemarin harapannya waktu di awal-awal programming ini mulai masuk gitu ya, kita tuh mimpi coding itu juga masuk ke dalam kurikulum.
2: Kementerian Ekonomi Kreatif menilai kecerdasan buatan atau AI perlu mulai diperkenalkan kepada peserta didik dalam bentuk kurikulum baru. Wacana tersebut dinilai menjadi bagian dari upaya menyiapkan sumber daya manusia yang siap menghadapi perkembangan teknologi. Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Kementerian Ekraf, Muhammad Nail El Himam, mengatakan penerapan AI dapat dimulai dari SMA atau SMK yang memiliki konsentrasi pembelajaran terkait teknologi. Menurutnya, langkah tersebut dapat menjadi bekal bagi generasi muda dalam menghadapi industri di masa depan.
1: Bisa jadi sebetulnya kayak saya ingat, jadi waktu dulu awalnya matematika misalnya gitu kan, dulu kalau zaman saya dulu SD itu belajar berhitung, terus tiba-tiba diubah ke matematika. Nah, kemarin harapannya waktu di awal-awal programming ini mulai masuk gitu ya, kita tuh mimpi coding itu juga masuk ke dalam kurikulum. Ya cuman kan sampai sekarang ya mungkin hanya masuk ke kurikulum ICT ya. Nah, saya sih berharap ini nanti berdasarkan ini mungkin lebih tepatnya nanti kita atur ya, mungkin ke SMK-nya atau SMA yang khusus memang terkait dengan AI. Saya rasa itu ini ide yang menarik juga ya, bahwa untuk nyiapin itu semua.
2: Ia menambahkan antusiasme masyarakat terhadap pelatihan AI yang digelar Kementerian Ekraf juga sangat tinggi. Jumlah pendaftar bahkan melampaui target yang telah ditetapkan. COO Decoding, Kevin Kurniawan, mengatakan pembelajaran AI tidak hanya berfokus pada penggunaan aplikasi. Peserta juga diajarkan memahami cara kerja AI agar mampu menghasilkan solusi sesuai dengan kebutuhan.
3: Kalau kurikulum sendiri sebenarnya kita nggak langsung spesifik toolsnya, tapi ke fundamental gimana cara pikir kita untuk menggunakan AI untuk jadi produk. Jadi yang kita kurikulum yang diajarkan itu lebih ke fundamentalnya cara penggunaan AI. Gimana cara pikir kita yang sebelumnya bikin itu harus rigid, bikin kode program, bikin lainnya, tapi dengan prompt yang terstruktur itu bisa jadi sebuah produk. Jadi itu sih.
2: Menurut Kevin, pemahaman terhadap cara kerja AI akan membantu peserta. Kementerian Ekraf berharap semakin banyak generasi muda yang menguasai AI sejak dini. Bekal tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing talenta Indonesia di era transformasi digital. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar pemirsa, kali ini kami akan menuju ke beberapa embarkasi di Kediri misalnya. Kondisi kesehatan para jamaah haji kota Kediri dipastikan dalam kondisi sehat. Selengkapnya kita akan simak laporan dari Ayu Citra berikut ini.
5: Mendekati jadwal kepulangan ke tanah air, kondisi jamaah kloter 115 kota Kediri dipastikan sehat walafiat, baik untuk jamaah di kategori risiko tinggi maupun berusia lanjut. Hal itu dikatakan oleh ketua kloter 115 kota Kediri, Mukhtar. Mukhtar mengatakan bahwa pada saat ini pihaknya terus melakukan pengawasan dan edukasi kepada setiap jamaah agar tidak memforsir energi mereka saat siang hari, apalagi mengingat kondisi cuaca saat ini tanah suci yang selalu berubah. Ia mencontohkan pada siang hari cuaca ini bisa mencapai suhu 43 derajat, sedangkan pada malam hari dapat menyentuh posisi 30 hingga 33 derajat Celcius.
6: Alhamdulillah tidak ada kendala, tapi kecil-kecil ya pasti ada mbak, jamaah yang pas dari rombongan, terus kemudian kita cari kan gitu, pasti ada, tapi tidak begitu urgent lah untuk hal-hal kecil itu. Memang terbiasa terjadi.
5: Sebelumnya, Wali Kota Kediri, Firdan Parmaswati, juga telah memberikan arahan kepada segenap jamaah haji agar mereka ini selalu mematuhi arahan petugas haji. Harapannya, bila mengetahui ada informasi yang belum benar, idealnya tidak mudah percaya.
7: Dan yang tidak penting, Bapak-Ibu harus senantiasa senang dan mengikuti seluruh tahapan ibadah haji dengan baik, serta selalu patuhi arahan petugas dan tidak mudah percaya pada informasi yang belum
5: Diketahui sesuai jadwal, pada saat ini para jamaah haji Kota Kediri telah bergeser dari Makkah ke Madinah dan agenda ini dipastikan berlangsung selama 8 hari. Sementara itu, jadwal pulangan mereka tanah air diyakini akan terjadi pada tanggal 1 Juli mendatang. Balik dari Jawa Timur, Ayu Citra, Pro 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke Debarkasi Pondok Gede, kali ini menjelang berakhirnya operasional haji di Debarkasi Jakarta Pondok Gede, panitia menyebut bahwa mayoritas jamaah menyatakan kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan. Bergabung bersama kita Setio Agung. Agung.
8: Ya, terima kasih. Pendengar, menjelang berakhirnya operasional haji, panitia atau petugas penyelenggara ibadah haji disingkat PPIH dari Debarkasi Jakarta Pondok Gede melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelayanan yang diberikan kepada jemaah sejak kedatangan hingga masa kepulangan. Mayoritas jemaah disebut puas terhadap pelayanan yang diberikan baik di asrama haji maupun selama berada di Tanah Suci. Saat ditemui di asrama haji Pondok Gede, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein mengatakan evaluasi dilakukan melalui kuesioner, wawancara langsung dan masukan dari para jemaah. Evaluasi tersebut menjadi tolak ukur untuk meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan ibadah haji pada tahun berikutnya, dan Agus mengatakan berdasarkan hasil wawancara langsung, mayoritas jemaah mengaku puas terhadap pelayanan yang diterima.
9: Semua jamaah itu merasa puas terlayani, baik ketika memang mereka baru tiba di embarkasi, dari segi pelayanan, baik dari segi kesehatan, sampai dengan menggunakan gelang identitas.
8: Ya, pendengar, sejalan dengan hasil tersebut, salah seorang jemaah haji yang berasal dari Jakarta Pusat, Kloter JKG 28, Wiwin Fatimah mengapresiasi kesigapan petugas kelompok bimbingan ibadah haji dan PPIH dalam memberikan pendampingan dan pelayanan selama berada di Arab Saudi.
10: Kerjasamanya, kalau ada yang sakit dibantu semua gitu, alhamdulillah. Baik, baik.
8: Ya, pendengar, adapun memang operasional pemulangan jemaah haji di Debarkasi Jakarta Pondok Gede telah memasuki fase akhir. Dua kloter terakhir, yaitu kloter JKG 31, dijadwalkan tiba siang ini, sedangkan kloter JKG 32 akan menjadi kloter terakhir yang tiba pada Selasa besok. Demikian dari Jakarta Timur, saya Teguh melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar pemirsa, DPR resmi mengesahkan rancangan undang-undang tentang kepolisian negara Republik Indonesia menjadi undang-undang dan Polri menegaskan komitmennya menjalankan amanat undang-undang sebagai upaya memperkuat pelayanan kepada masyarakat. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Rian Suryadi berikut ini.
1: Laporan khusus.
2: DPR RI resmi mengesahkan rancangan undang-undang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi undang-undang. Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan komitmennya menjalankan amanat undang-undang sebagai upaya memperkuat pelayanan kepada masyarakat. Melalui regulasi tersebut, sejumlah penyesuaian dilakukan, mulai dari pelaksanaan tiga fungsi pokok kepolisian hingga pengaturan batas usia pensiun dan penyelesaian persoalan jenjang karir di internal Polri. Kapolri Jenderal

0: saya kira tadi sekintas, namun saya belum baca. Itu sudah diatur.
1: Sementara itu, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Syarif Hiyarij menyebut salah satu poin utama dalam revisi undang-undang tersebut adalah penegasan tugas Polri untuk turut mendukung dan mensukseskan arah kebijakan pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, revisi undang-undang juga memberikan ruang afirmasi bagi penyandang disabilitas untuk menjadi anggota Polri. Rekrutmen dilakukan berdasarkan keahlian khusus yang dimiliki, sehingga membuka peluang lebih luas bagi kelompok disabilitas untuk berkontribusi dalam institusi kepolisian.
2: Terkait tugas Polri, jadi misalnya Polri terus mensukseskan apa menjadi arah kebijakan Presiden. Kemudian yang kedua, ini yang saya kira sangat menarik sekali, bahwa dalam rekrutan anggota Polri itu ada afirmasi terhadap teman-teman kita, saudara-saudara kita penyandang disabilitas.
1: Di sisi lain, anggota Komisi 3 DPR RI Nasir Jamil menjelaskan revisi undang-undang tersebut membuat sejumlah penyesuaian untuk mendukung reformasi kepolisian. Di antaranya, penataan karir personil, pengaturan penugasan anggota Polri di luar institusi, serta penguatan mekanisme pengawasan. Menurutnya, perubahan undang-undang ini diharapkan mampu meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas Polri.
3: Kita berharap agar undang-undang kepolisian yang diubah, meskipun tidak menyeluruh ini, itu bisa sejalan dengan semangat reformasi kepolisian yang kemarin komite itu sudah menyerahkan hasilnya kepada Presiden. Dan juga kita berharap kepada masyarakat untuk terus mengawasi.
1: Dengan disahkannya RUU tersebut menjadi undang-undang, DPR menilai agenda reformasi kepolisian memasuki babak baru yang tidak hanya menitikberatkan pada penguatan kewenangan, tetapi juga memperkuat mekanisme pengawasan, perlindungan hak warga negara, dan akuntabilitas institusi dalam menjalankan tugasnya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Undang-undang kepolisian yang diubah, meskipun tidak menyeluruh ini.
4: Sejumlah masyarakat menyambut positif arah revisi Undang-Undang Polri dan menitikberatkan pada profesionalisme pelayanan publik serta inklusivitas. Namun mereka berharap perubahan tersebut tidak hanya berhenti pada regulasi, melainkan benar-benar diwujudkan dalam pelayanan dan penegakan hukum. Kami hadirkan beberapa tanggapan dari masyarakat berikut ini.
5: Gini ya Mas, soal bagus-bagus aja sih kalau di atas kertas, tapi kan nggak tahu kita ya, karena bisa dilihat masyarakat trust ke polisi sekarang udah agak jauh nih dari harapan ya. Dan polisi itu kalau bicara HAM sama demokrasi kan ujung-ujungnya tetap balik ke komandan ya, karena mereka kan prajurit ya. Jadi tergantung komandan dan pemerintah nih. Kalau pemerintah sama komandannya minta keras, ya keras, tetap mau pelajaran HAM kayak apapun gitu. Jadi tergantung atasan gitu. Terus revisi UU Polri ini ya, kayaknya belum diperlukan banget deh. Sebenarnya cuma satu ya, rakyat tuh pengen aman, adil ya. Kayak misalkan contoh satu aja, pelaku UMKM dan usaha, kalau misalkan polisinya itu ngeberantas preman, terus oknum polisi itu sendiri maupun ormas-ormas yang suka minta-minta uang keamanan, itu kalau dibasmi aja, jadi pengusaha pasti aman, profitnya gede.
6: Modernisasi kepolisian memang diperlukan, apalagi tantangan keamanan sekarang semakin berkembang. Tapi masyarakat juga berharap pengawasan terhadap kinerja anggota tetap diperkuat agar kepercayaan publik tetap meningkat. Jadi perubahan tersebut tidak hanya berhenti pada regulasi, melainkan benar-benar diwujudkan dalam pelayanan dan penegakan hukum.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik revisi Undang-Undang Polri dan membentuk membangun kepolisian modern. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana.

0: Padoki dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Harapan masyarakat akan pelayanan kepolisian yang lebih profesional, akuntabel, dan humanis kini menemukan titik terang. Pengesahan revisi Undang-Undang Polri oleh pemerintah dan DPR pada 9 Juni 2026 yang telah resmi ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto pada 17 Juni 2026 merupakan langkah strategis yang patut didukung bersama. Regulasi ini bukan sekadar perubahan administratif, melainkan fondasi penting bagi transformasi Polri menuju institusi yang lebih modern dan adaptif. Revisi ini membawa 8 substansi perubahan krusial yang menjadi tantangan zaman. Penyesuaian batas usia pensiun dan pengaturan mekanisme perpanjangan masa jabatan Kapolri misalnya, mencerminkan kebutuhan akan keberlanjutan kepemimpinan dan optimalisasi pengalaman manajerial di tubuh Polri demi stabilitas keamanan nasional. Lebih jauh lagi, penegasan posisi Polri di bawah langsung Presiden memperkuat garis komando dan koordinasi dalam menjaga kedaulatan serta ketertiban masyarakat. Yang tak kalah membanggakan, integrasi kurikulum hak asasi manusia atau HAM dan nilai-nilai demokrasi ke dalam pendidikan kepolisian adalah bukti komitmen nyata Polri untuk membangun karakter anggota yang menjunjung tinggi etika serta nilai-nilai luhur kebangsaan. Tentu saja, regulasi ini adalah pintu gerbang menuju perubahan. Keberhasilan substansi aturan ini kini berada pada fase implementasi yang konsisten, transparan, dan terukur. Publik akan terus mengawal, menilai, dan merasakan langsung dampaknya melalui peningkatan kualitas pelayanan di lapangan. Integritas, kecepatan respons, serta rasa keadilan bagi setiap warga negara adalah tolak ukur utama yang akan menentukan keberhasilan reformasi ini. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, sinergi pengawasan baik secara internal maupun eksternal menjadi kunci. Evaluasi berkala harus diposisikan sebagai instrumen perbaikan, bukan beban organisasi demi menjaga standar pelayanan tertinggi bagi masyarakat. Modernisasi Polri bukan hanya tentang kecanggihan teknologi, tetapi juga tentang penguatan kompetensi personel, disiplin yang ketat, serta kemampuan komunikasi publik yang empatik. Mari kita optimis bahwa revisi Undang-Undang Polri ini akan menghadirkan manfaat nyata, kepolisian yang profesional, modern, dan dicintai rakyat. Bukan lagi sekadar impian, melainkan tujuan yang sedang diwujudkan bersama melalui langkah besar ini. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Saat ini Kementerian Luar Negeri Kemlu Republik Indonesia memastikan tengah menangani kasus seorang pekerja migran Indonesia atau PMI di Libya non-prosedural yang diduga merupakan korban tindak pidana perdagangan orang TPPO. Dan saat ini meminta tolong untuk dipulangkan ke Indonesia. Hal tersebut dikatakan oleh Direktur Pelindungan WNI Kemlu Republik Indonesia, Henny Hamida, pada hari Minggu kemarin. Menurut Henny, Kemenlu bersama KBRI Tripoli langsung berkomunikasi dan memantau kondisi PMI tersebut yang diketahui berinisial AJ. Dan saat ini berada di Benghazi, Libya Timur bersama pihak-pihak terkait termasuk AJ dan pihak majikan. KBRI Tripoli juga masih terus melakukan pendalaman untuk memperoleh gambaran utuh mengenai kronologi peristiwa hingga AJ meminta pulang ke tanah air. Dari euforia Piala Dunia 2026, Kanada memastikan langkah ke-16 besar setelah menundukkan Afrika Selatan dengan skor tipis 1 gol tanpa balas di laga babak 32 besar Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Los Angeles. Gol dramatis dari Stephen Estacuyo yang pada masa injury time menjadi pembeda dalam pertandingan yang berlangsung ketat hingga menit-menit akhir. Kita akan simak informasi lengkap dari Senpi Hilmansyah berikut ini.
3: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
4: Gol pendengar. Sebuah rebound tadi dari Stephen Estiqui berhasil ditendang tadi. Tendangan yang cukup keras tadi mampu bersarang di pojok sebelah kanan gawang Afrika Selatan.
5: Kanada memastikan tiket ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Afrika Selatan dengan skor tipis 1-0 pada babak 32 besar yang digelar di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Kemenangan ini menjadi pencapaian bersejarah bagi Kanada karena merupakan kemenangan pertama mereka di fase gugur Piala Dunia. Panjang pertandingan, kedua tim bermain disiplin dan sama-sama kesulitan membongkar pertahanan lawan. Kanada lebih banyak menciptakan peluang, sementara Afrika Selatan mengandalkan organisasi pertahanan yang solid. Saat laga tampak akan berlanjut ke babak tambahan, Kanada akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke 90+2. Stephen Estacuyo melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti yang gagal dijangkau Rowan Williams dan membawa Kanada unggul 1-0. Skor tersebut bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Kemenangan ini pun mengantarkan Kanada melaju ke babak 16 besar di mana mereka akan menghadapi pemenang pertandingan Belanda melawan Maroko. Usai pertandingan, sang pencetak gol kemenangan Kanada Stephen Estacuyo mengaku emosional setelah menjadi penentu kemenangan timnya di masa injury time.
6: Saya rasa kami bekerja sangat keras untuk meraih kemenangan ini. Kami benar-benar ingin mempersembahkan kemenangan ini untuk seluruh rakyat Kanada. Kami terus percaya, terus berjuang, dan saya rasa kami memang tidak bisa membayangkan hasil yang lebih baik dari ini.
5: Sedangkan kiper Afrika Selatan Rowan Williams tak bisa menyembunyikan kekecewaannya, tapi ia merasa bangga dengan apa yang telah dicapai oleh tim hingga babak 32 besar ini.
6: Saya sangat bangga bisa bermain bersama para pemain ini. Mereka menunjukkan betapa kerasnya pertandingan tersebut. Kami datang ke sini bukan hanya untuk bersaing, kami harus meninggalkan turnamen ini dengan kepala tegap.
5: Dengan hasil tersebut, perjalanan impresif Afrika Selatan di Piala

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita. Tetap bersama Indonesia Menyapa Pagi. Kami masih punya berbagai informasi menarik lainnya yang bisa Anda ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programatika. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di pagi hari ini.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.

0: Kalau dipikir-pikir, betul juga ya. Dua anak itu cukup loh.
1: Iya dong, Pak. Biar masa depan anak-anak juga terencana dengan baik.
0: Benar. Karena keluarga itu kan tentang kualitas, bukan hanya menambah kuantitas ya, Bu.
1: Betul, Pak. Apalagi dalam rangka Hari Keluarga Nasional ini, masyarakat harus makin paham tentang membangun karakter, menanamkan nilai-nilai kebaikan, dan perencanaan masa depan yang baik untuk keluarga.
0: Dua anak cukup. Kalau dua istri...
1: Gimana? Coba diulangi, Pak. Dua apa tadi?
0: Dua kali lipat rasa sayang bapak ke ibu.
1: Ih,
0: ampun, Bu. Ampun.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di 89 FM atau Pro 1 RRI Semarang. Pendengar, untuk Semarang menyapa pagi ini nanti akan kami hadirkan ya, membangun masyarakat cerdas di tengah maraknya hoax digital. Pendengar, untuk itu nanti akan kami bincangkan bersama dengan relawan masyarakat anti fitnah Indonesia atau Mafindo, Fiskal Purbawan, juga dengan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Digital Diskom Digi Jawa Tengah, Lili Hendri Ristanto. Pendengar, jadi bagi Anda yang ingin berbincang bersama dengan kami ya, bergabung bersama dengan narasumber-narasumber yang sudah akan kami hadirkan nanti, boleh line telepon dan WhatsApp selalu kami buka untuk Anda ya di 0248316686 atau juga di WhatsApp kami di 0816666886. Pendengar, tidak lupa, tidak bosan kami ingatkan untuk selalu tinggalkan jejak Anda di aplikasi RRI Digital. Nantikan Dialog Semarang Menyapa pagi hari ini edisi 29 Juni 2026, membangun masyarakat cerdas di tengah maraknya hoax digital.

0: Eta, helm kamu mana? Kita mau berangkat sekarang loh.
1: Alah deket doang kak, lagi males make, berat-berat ah. Lagian kan kita nyetirnya pelan-pelan.
0: Masalahnya bukan jauh atau deket. Kecelakaan tuh gak nanya dulu, kamu mau jatuh di jarak deket atau jauh?
1: Ya, tiap hari juga kayak gini aman-aman aja kok.
0: Iya, sampai hari ini, tapi kalau lagi apes, kepala kamu cuma satu doang.
1: Aduh, hampir aja.
0: Nah, itu baru contoh kecil. Belum lampu merah, suka kamu terobos. Kalau kamu gak sayang diri sendiri, minimal jangan nyusahin orang lain deh.

0: Pendengar, memasuki masa libur sekolah, PT Kereta Api Indonesia Persero Daop 4 Semarang meningkatkan pengawasan di sepanjang jalur kereta api guna mengantisipasi aktivitas masyarakat khususnya terhadap anak-anak dan remaja. Sebab mereka ini berpotensi membahayakan keselamatan perjalanan kereta api maupun keselamatan diri mereka sendiri. Peningkatan pengawasan dilakukan melalui patroli rutin petugas keamanan, pemeriksaan jalur, serta koordinasi dengan aparat kewilayahan dan masyarakat sekitar jalur rel. Komunitas Mama Suka Nulis, Mak Sulis, tetap semangat memberikan pelatihan menulis puisi bagi anak-anak usia SD. Pelatihan yang digelar di Perpustakaan Daerah atau Perpusda Kendal untuk mengisi waktu liburan sekolah bulan ini hanya diikuti 10 peserta. Para tutor tetap semangat memberikan pelatihan menulis puisi kepada anak-anak. Demikian pula anak-anak juga tampak semangat menerima bimbingan dari para tutor.
1: Info Pro 1.

0: Semarang menyapa pagi pendengar ya, membangun masyarakat cerdas di tengah maraknya hoax digital. Pagi hari ini tentunya saya tidak sendirian pendengar ya, akan kami bincangkan bersama dengan relawan masyarakat Anti Fitnah Indonesia atau Mafindo. Sudah tersambung bersama kami ada Fiskal Purbawan di ujung telepon, akan kami sapa terlebih dahulu pendengar. Mas Fiskal, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Kak Ima.
0: Iya, kabar baik, sehat ya, Mas Fiskal ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Pagi hari ini kita akan membincangkan mengenai membangun masyarakat cerdas di tengah maraknya hoax digital ya, Mas Fiskal ya?
1: Iya.
0: Mas Fiskal, belakangan ini arus informasi ya, apalagi adanya media sosial seperti saat ini, sehingga arus informasi semakin cepat. Tapi hoax juga tentunya terus bermunculan dengan berbagai bentuk, berbagai macam dan rupa ya. Kalau dari pengalaman Mas Fiskal sendiri di Mafindo, bagaimana melihat tren penyebaran hoax yang saat ini banyak sekali ditemui masyarakat, Mas? Silakan.
1: Oke. Seperti halnya tren di media sosial ya, yang penyebaran hoax pun ini trennya berevolusi, berubah gitu. Kalau ngomongin dulu ya, kita masih bisa melihat hoax dalam bentuk teks panjang gitu kan, teks panjang gitu kan. Lalu editannya masih kasar-kasar gitu kan. Editannya masih asal tempel gitu kan, masih agak burum-burum gitu kan. Nah, kalau ngomongin sekarang itu nggak cuma sekedar teks panjang, Kak Ima dan teman-teman, tapi sudah lebih jauh, visualnya lebih berkembang dan juga lebih manipulatif gitu. Nah, kalau dulu mungkin hanya tersebar di media sosial, tapi sekarang juga menyebar ke grup WhatsApp gitu kan, grup WhatsApp keluarga, komunitas, alumni begitu kan, termasuk grup-grup lain. Dan juga sekarang medianya berkembang dalam bentuk video seperti di TikTok gitu kan, Reels atau mungkin YouTube Short gitu. Nah, ngomongin topiknya ini juga berkembang dan ada trennya juga, dan setiap tahun ini berubah gitu. Kalau masa-masa pemilu pasti yang akan ramai waktunya pasti seputar pemilihan umum gitu. Ataupun sekarang yang akhirnya pasti banyak yang menggunakan program-program pemerintah sebagai topik untuk membuat hoax gitu kan. Termasuk juga topik-topik lain yang sangat relevan di masyarakat seperti penipuan finansial atau mungkin hoax kesehatan, dan juga masih ada sebagian hoax yang membangkitkan sentimen SARA ataupun politik. Gitu. Nah, polanya juga kami lihat sekarang itu juga masih ada memainkan isu-isu lama atau memanfaatkan konten lama seperti mendaur ulang video-video lama yang sebenarnya sudah tidak relevan mungkin ya, atau mungkin sudah ada klarifikasinya bahkan gitu, tapi coba di framing atau dicari narasinya yang membuat ketakutan yang tujuannya untuk menyesatkan gitu, agar kejadiannya relevan untuk hari ini.
0: Kadang gitu, isu-isu lama diangkat lagi begitu ya, Mas. Kalau dulu kan masih yang saturasinya berbeda, atau mungkin yang satu jelas kemudian ditimpa menjadi yang burem, pasti kelihatan kalau dulu. Kalau sekarang bahkan pasti. Bahkan halus ya, jelas semuanya, HD semuanya, tapi ditimpa teks itu juga masuk dalam hoax yang belakangan ini dipercaya oleh masyarakat begitu ya.
1: Betul-betul sekali, sekarang makin rapi ya jadinya.
0: Kalau menurut Mas sendiri bagaimana nih, Mas Fiskal, melihat ya mengapa masyarakat saat ini masih tentunya begitu mudah mempercayai dan meneruskan, apalagi ya di grup-grup begitu, di grup keluarga ataupun media sosial yang lainnya, meneruskan informasi-informasi yang padahal itu belum tentu benar, dan meskipun akses untuk melakukan verifikasi itu sebenarnya mudah sekali saat ini. Tapi kenapa menurut Mas Fiskal ini, kenapa kok masyarakat masih mudah sekali percaya?
1: Oke, ini yang jadi mungkin keheranan kita semua ya. Padahal akses internet ada gitu kan. Cari informasi yang baru juga mudah, lebih mudah sebenarnya karena internetnya gitu. Nah, Karena penyebab utamanya ini bukan lagi sekedar kurangnya akses internet ya. Hmm. Kalau internet mas semua pasti udah dapat gitu kan. Tapi lebih sekarang faktor psikologis dari kita sebagai pengguna internet gitu. Mm-hmm. Nah kalau dalam saya rangkum ya, saya coba rangkum dalam 3 poin mengapa sih masyarakat masih mudah percaya. Mm-hmm. Yang pertama masih ada bias konfirmasi gitu. Nah orang-orang itu masih cenderung langsung percaya atau langsung membagikan informasi ketika informasi tersebut sesuai dengan pendapat mereka.
0: Oh iya.
1: Yeah. Gitu. Ah, saya percaya sama ini sejak awal gitu kan. Mm-hmm. Jadi kalau ada informasi yang relevan dan masih relate dengan kepercayaannya, dia tidak akan langsung melakukan pengecekan, tidak akan langsung melakukan verifikasi gitu. Tapi langsung share. Langsung reaction, berikan love, berikan like, langsung komen bahkan dalam beberapa momen. Ikut, ya saya setuju gitu dengan pendapat dari ini gitu. Padahal itu hoax. Itu bisa jadi gitu. Mm-hmm. Yang kedua, ada yang kami atau saya pribadi pendapat sebagai kelemahan literasi emosional. Wah, literasi emosional ini apalagi nih?
0: Iya, ada literasi digital, literasi lainnya. Ini baru lagi, literasi ya, emosional.
1: Tapi ini baru pendapat saya lah untuk merangkum kegundahan ini. Nah, literasi emosional ini kan memang berawal dari hoax ini. Sebagian kan memang dirancang untuk memancing emosi gitu kan. Nah, emosi marah, takut, panik, atau bahkan terlalu bahagia ya. Misal kita dapat informasi, wah kita dapat rumah gratis gitu kan dari PTX misal kayak gitu. Itu kan kita, wah langsung bahagia banget gitu kan. Langsung kita tadi ditelepon ya, biasanya kalau penipunya gitu ya, ditelepon sama penipunya, nanti kita diarahkan buat meminta data-data ini, kemudian malah ternyata kita ditipu atau malah kita di-hacking gitu, m-bankingnya misal seperti itu. Mm-hmm. Nah, poinnya adalah kalau literasi emosional ini saat emosi kita naik, atau mungkin entah emosi apapun ya tadi ya, seperti yang saya katakan ya, saat emosi kita meninggi atau naik, vibe-nya gitu kan. Nah, kadang ini logika kita yang menurun. Kita nggak sempat mikir gitu kan, nggak sempat mengolah, ah masa sih gitu kan. Mm-hmm. Gitu. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga adalah ada budaya asal cepat gitu kan. Kadang masyarakat ini atau sebagian besar dari kita masih merasa, nek aku paling cepat atau kalau aku paling cepat gitu, aku berarti yang paling update gitu.
0: Oh,
1: aku yang paling benar gitu kan. Nah, kadang sebagian dari kita pun ada kebanggaan sendiri jika kita jadi orang pertama yang membagikan info itu di grup gitu kan. Apalagi di grupnya yang grup keluarga gitu kan, grup alumni tadi, grup kerja begitu kan, grup RT RW begitu kan. Nah, kebanggaan inilah yang membuat kita kadang nggak sempat ngecek informasinya ini benar atau hoax atau cuma framing gitu kan. Nah, saya rasa 3 itu sih mengapa penyebab masyarakat masih percaya dengan yang namanya hoax, Kak Ima dan teman-teman.
0: Baik, ini nampaknya belum saya undang tapi sudah bergabung pendengar ya. Jadi saya langsung saja mungkin kita akan angkat terlebih dahulu ya, Mas ya. Selamat pagi, halo.
2: Selamat pagi, Ima, sehat?
0: Alhamdulillah sehat, Pak Yarto. Pak Yarto pagi hari ini dengan Mas Fiskal, silakan.
2: Oh iya, iya, iya. Selamat pagi, Mas Pak. Sehat ya?
1: Iya, alhamdulillah sehat, Pak.
2: Begini, Mas. Sangat menyoroti dan

0: disampaikan ke HUAK. Ini lebih baik. Karena hemat kami, Mas, literasi digital sebagian benteng masyarakat dalam menghadapi HUAK sangat penting untuk meningkatkan kemampuan memilah berita yang up to date. Serta bagaimana cara cerdas dalam bermedia sosial. Serta tak kalah penting, bagaimana menggunakan media sosial di era digital ini. Mohon pencerahannya. Matur nuwun.
1: Baik, terima kasih Pak Yarto atas pertanyaannya ya. Silakan mungkin Mas Fiskal ya menanggapi satu-satu. Ternyata lumayan kompleks juga pertanyaan dari Pak Yarto ini.
2: Menarik ya. Terima kasih Pak Yarto. Ini jadi salah satu pesan yang menarik ya, atau pertanyaan yang menarik dari Pak Yarto. Tapi poin besarnya adalah saya coba berkaca dari apa yang dilakukan oleh Mavindo ya, gitu. Bagaimana kami melakukan literasi, terutama edukasi di masyarakat ya begitu. Jadi sebenarnya kalau ngomongin kemampuan kecerdasan digital atau mungkin kemampuan kecakapan digital seperti yang di-mention oleh Pak Yarto tadi, disebutkan Pak Yarto tadi, ini juga jadi semangat yang sama ya yang dilakukan oleh Mavindo. Jadi kita tidak hanya melakukan pengecekan fakta, tidak cuma bikin klarifikasi gitu kan, itu tidak, tapi juga bagaimana kita membangun masyarakatnya agar teredukasi, memiliki kemampuan bermedia sosial yang baik, mampu memilah informasi, mampu berpikir kritis, yang poin penting yang sangat dimention Pak Yarto tadi, dan juga mungkin oleh teman-teman yang punya pemikiran sama gitu. Jadi poinnya ketika kita melakukan kegiatan dimanapun, mau di dunia digital maupun dunia nyata, kita tidak boleh melepaskan dari berpikir kritis gitu.
1: Iya.
2: Nah, nanti mungkin secara teknisnya berpikir kritisnya akan saya tambahkan di beberapa poin lagi nanti ketika ada pertanyaan lanjutan gitu.
1: Baik. Yeah. Oke, Mas, kalau kita lihat Mavindo ini berarti kan terjun ke masyarakat secara langsung untuk melakukan edukasi begitu ya?
2: Betul.
1: Kalau melihat sendiri selama ini ya sebagai relawan yang bersinggungan langsung dengan masyarakat, kira-kira kelompok mana yang menurut Mavindo saat ini paling rentan tentunya menjadi sasaran hoax, dan apakah anak muda, orang tua, atau justru semua kelompok usia memiliki resiko yang tinggi selama ini?
2: Oke. Kalau ngomongin resiko tinggi itu sebenarnya semua kelompok itu rentan. Ini kan. Semua kelompok rentan, tapi mereka punya jebakannya masing-masing, topiknya sendiri-sendiri, punya alasan kenapa mereka punya jebakannya masing-masing gitu ya. Nah, dalam kacamata datanya Mavindo nih, ngomongin pengguna media sosial yang kami kutip dari berbagai sumber riset. Nah, sebenarnya kan pengguna terbesar di medsos ada dua ya, paling nggak paling besar ya, yang masih teman-teman senior, di generasi orang tua maupun baby boomers, dan juga anak muda seperti kita ya, Gen Z dan milenial gitu. Oke, nah jebakan yang saya mention itu seperti apa sih? Yang pertama, kalau di generasi senior atau teman-teman di atas kita, di atas saya.
1: Saya juga deh kayaknya.
2: Nah, kerentanan terhadap hoax ini biasanya masih berbasis teks di WhatsApp atau mungkin masih di Facebook gitu kan. Nah, topiknya juga terutama seperti hoax kesehatan, hoax keagamaan, atau mungkin link-link penipuan yang menjanjikan hadiah. Gitu. Nah, kadang ini teman-teman atau senior-senior kita ini, mereka sering membagikan informasi ini punya niat baik kok, untuk mengingatkan keluarga, misal, untuk memberikan informasi ya, kepada masyarakat sekitar gitu. Itu niatnya memang baik gitu, tapi memang tidak sempat melakukan verifikasi. Itu yang pertama, yang untuk generasi senior-senior. Nah, kita-kita ini yang Gen Z dan milenial ini sering punya perasaan.

0: perasaan nggak sih kita punya merasa atau kita merasa ah si paling melek teknologi. Kita overconfident lah,
1: iya.
0: Terlalu percaya diri lah gitu lah. Kita paling jago, paling paham dunia maya gitu kan. Nah, kadang ini mereka justru yang paling rentan terhadap hoax berbasis video pendek gitu kan. Karena kan itu mampu mecah konsentrasi video pendek itu. Lalu seputar topik-topik pop culture gitu kan. Atau mungkin seputar lifestyle gitu. Termasuk penipuan investasi bodong. Nah, kalau ngelihat polanya sih, kenapa sih mereka pengen atau tercantol sama informasi sejenis itu biasanya karena FOMO gitu, takut ketinggalan gitu ya. Takut melewatkan momen gitu, ah sayang gitu ya, gitu.
1: Kadang kalau kita melihat juga generasi muda saat ini seperti yang kita lihat di media sosial, sekarang ada fitur terbaru repost ya, itu juga termasuk mempermudah penyebaran hoax, apalagi foto maupun video yang ditimpa-timpa tulisan besar sekali, itu juga kalau saya sendiri melihat ini memang banyak sekali yang beredar ya, dan tentunya padahal itu beberapa berita bohong. Kita hanya tahu mungkin dari framingnya juga ya, tentang satu hal sudah keburu mancing begitu ya, komen-komen di sosmed Instagram misalnya ya, padahal kalau kita baca captionnya itu tidak demikian, hanya memang cuplikannya di judul itu di-cut begitu ya. Kalau Mavindo sendiri melihat fenomena seperti ini bagaimana?
0: Fenomena tadi ya, framing ya. Sebenarnya kalau menurut pandangan saya pribadi, ini lebih ke permainan mencari engagement sih Kak, menurut saya.
1: Yang penting ribut dulu ya.
0: Orang kan cari like, cari komen, cari share gitu kan. Itu kan kadang ada kepuasan sendiri gitu ketika kontennya di like banyak orang, di komen banyak orang, ditonton banyak orang gitu. Ya ada beberapa motif mungkin sebagian media-media demi mendapat traffic atau mungkin dapat endorse gitu mungkin ya, atau mungkin iklan gitu kan. Juga mau tidak mau harus melakukan hal tersebut gitu.
1: Padahal kalau kita baca secara menyeluruh dari captionnya, ini sebenarnya tidak hoax juga. Tapi memang kalau dari sampulnya kadang kita kan lebih suka membaca yang singkat intinya begitu. Padahal ingin disampaikan sebenarnya bukan itu. Ini juga termasuk ke dalam hoax atau bukan sih kalau menurut Mas Fiskal sendiri?
0: Nah, kalau menurut saya pribadi itu namanya permainan clickbait.
1: Clickbait ya.
0: Clickbait aja. Betul, kembali betul. Lagi kita sebagai netizen mampu nggak kita membaca informasi itu betul-betul. Kita cerna betul-betul baik di caption maupun nanti di kolom komentar, karena pasti teman-teman netizen punya pandangannya terhadap isu tersebut atau berita tersebut gitu kan. Ya intinya tidak langsung share, tidak langsung memberikan komentar negatif terutama ya. Tapi harus kita cermati betul-betul dan paham konteks dari suatu berita itu ada. Gitu. Dibaca keseluruhan, jangan baca judul clickbaitnya aja gitu.
1: Sudah ribut duluan di komentar.
0: Betul, kadang ribut duluan, padahal belum tahu masalahnya apa.
1: Kalau melihat perkembangan digital juga saat ini, ada yang namanya AI begitu ya. Ini pasti tidak asing di telinga kita semua, AI ini. Kalau kita lihat konten manipulatif seperti gambar, suara, dan video palsu, ini kan kalau awal-awal dulu masih terlihat ya, kadang gambarnya agak ngawur gitu kalau bahasa Semarang. Tapi kalau sekarang kan semakin halus lagi ya Mas ya, untuk editannya juga. Bagaimana kemudian masyarakat ini dapat meningkatkan kewaspadaan ya terhadap bentuk-bentuk hoax yang digunakan melalui deepfake atau sebagainya?
0: Oke, ini jadi salah satu tantangan terbesar kita ya saat ini ngomongin konten-konten berbasis AI ini. Karena AI generatif ini baru kita tinggal merekedip aja dalam tanda kutip, baru 2-3 tahun berkembangnya Masya Allah.
1: Pesat sekali.
0: Sangat cepat sekali, betul kan? Nah, lalu bagaimana sih cara masyarakat atau kita nih bisa mewaspadainya? Nah, yang pertama, sekali lagi ya, ketika kita melihat suatu informasi, itu jangan percaya dulu 100% gitu. Apalagi jika melihat tokoh-tokoh penting itu, tokoh-tokoh publik itu gitu kan, menjanjikan uang, atau mungkin menjanjikan sesuatu gitu kan, atau bicara sesuatu yang sangat kontroversial, gitu kan. Nah, itu kita harus curiga dulu tuh. Gitu, karena sudah banyak beberapa kasus public figure bahkan pejabat-pejabat gitu kan. Itu sebenarnya omongannya ditimpa sama AI, malah jadi apa namanya, narasi yang menjelekkan gitu loh, yang jadi menyerang personalnya jatuhnya gitu kan.
1: Baik.
0: Yang pertama. Nah, yang kedua, kalau ngomongin video AI ini, kita harus perhatiin betul-betul nih detail fisiknya nih. Cek apakah kedipan matanya wajar, apakah gerakan mulutnya sinkron dengan suaranya, atau adakah warna atau mungkin pencahayaan yang aneh di area wajah. Nah, ini udah satu ciri-ciri yang cukup detail ya, cukup kompleks ya. Harus dilihat betul-betul nih bagian videonya, di bagian pencahayaannya gitu kan. Nah, yang terakhir tentunya kita harus melakukan verifikasi atau pengecekan di media yang kredibel gitu. Nah, kadang kalau informasinya itu emang benar dan penting kan, media massa seperti RRI pun pasti akan menyiarkan ya.
1: Betul, ada program di Pro1 khususnya cek fakta.
0: Nah, betul kan, itu pasti akan langsung diberitakan atau mungkin diberikan klarifikasinya begitu. Nah, kalau yang nyebarin atau mungkin videonya atau mungkin konten AI tadi dipost oleh media yang nggak jelas atau antah berantah, nah itu mungkin kemungkinan besar itu gitu.
1: Ada gerakan-gerakan yang aneh, mungkin jarinya tidak sama seperti kita begitu ya. Semoga
0: betul,
1: saja ke depan tidak nambah, semakin tidak halus lagi ya. Kalau semakin halus lagi, bagaimana kita kemudian mengeceknya, pasti memerlukan counternya ya dengan yang lain. Mas Faisal, kalau kita lihat ya, untuk memiliki siapa kira-kira yang memiliki peran paling besar ya dalam menekan penyebaran hoax di ruang digital? Apakah pemerintah saja, media massa, platform media sosial, atau komunitas ya seperti Mavindo, atau justru semua masyarakat punya andil untuk hal ini?
0: Kalau ngomongin peran paling besar, ini sebenarnya pemberantasan hoax maupun kemampuan berpikir kritis. Ini saya rasa bukan hanya kerja atau mungkin mempertanyakan peran siapa paling besar sih. Karena menurut kami di Mavindo, untuk mencapai titik kecakapan digital atau mungkin kecerdasan bermedia sosial atau bahkan pemberantasan hoax gitu ya, ini butuh kerja bareng atau kolaborasi gitu kan. Butuh kerja-kerja pentahelik gitu. Semua pihak, pemerintah, komunitas, platform. Tapi yang paling penting adalah sebenarnya masyarakatnya sebagai pengguna ini jadi benteng terakhir dan yang paling menentukan gitu. Nah, pemerintah bisa aja memblokir situs-situs yang bikin hoax lah gitu kan. Platform seperti Facebook, Instagram, YouTube, TikTok bisa aja menghapus konten atau mungkin bisa menandai ini konten AI gitu kan. Nah, di Mavindo sendiri mungkin bisa membuat edukasi, bisa membuat artikel bahan juga, klarifikasi begitu. Tapi sekarang lebih ke edukasi ke masyarakat ya. Gitu. Namun, jika masyarakatnya sendiri sudah kita edukasi, sudah kita berikan cara-cara berpikir kritis ketika menerima informasi gitu kan. Tapi tetap jarinya nih, gatel pengen nge-share gitu, gak tahan gitu kan. Nah, pasti hoaxnya akan nyebar sendiri gitu. Ketika masyarakatnya yang kita sudah edukasi, sudah kita lakukan kerja-kerja, tapi tidak, tetap gatel pengen nge-share gitu kan. Nah, ya percuma kan gitu. Malah hoaxnya tetap akan tersebar gitu. Nah, jadi ya peran terbesarnya ada kembali ke ketahanan masing-masing individu masyarakatnya.
1: Pada masing-masing sebagai pengguna ya, tentunya memiliki tanggung jawab terhadap apa yang digunakan. Baik, betul, Mas Faisal, terima kasih atas informasinya pagi hari ini. Sebenarnya masih banyak sekali yang ingin saya bincangkan dengan Mas Faisal ya, tetapi karena keterbatasan waktu, kita akan sambung di lain kesempatan ya, Mas Faisal ya.
0: Baik, siap. Bisa kita lanjutin kapanpun.
1: Baik, terima kasih. Selamat beraktivitas kembali. Selamat pagi.
0: Ya, selamat pagi.
1: Demikian pendengar, sudah kami hadirkan membangun masyarakat cerdas di tengah maraknya hoax di digital bersama dengan relawan masyarakat anti-fitnah Indonesia atau Mavindo, Faisal Purbawan. Nanti juga akan kami hadirkan di segmen berikutnya pendengar ya, bersama dengan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Digital atau Komdigi Jawa Tengah, Lili Hendri Ristanto. Nantikan terus pendengar, tetap bersama kami di Pro1 RRI Semarang.

0: membangun masyarakat cerdas di tengah maraknya hoax digital. Kali ini di segmen 2, pendengar bersama dengan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Digital atau Diskomdigi Jawa Tengah, Lili Hendri Ristanto, yang sudah terhubung bersama kami di ujung telepon. Selamat pagi, Pak Hendri.
1: Selamat pagi, Mbak Ima. Selamat pagi, para pendengar.
0: Kabar baik, sehat ya, Pak Hendri ya?
1: Alhamdulillah, sehat-sehat.
0: Alhamdulillah. Pak Hendri, pagi hari ini kita akan membahas mengenai membangun masyarakat yang cerdas di tengah maraknya hoax digital. Kalau kita lihat memang perkembangan media sosial ini membuat arus informasi semakin cepat. Tetapi juga tentunya diiringi dengan penyebaran hoax yang semakin cepat pula ya, Pak. Tapi kalau melihat hal ini, bagaimana Pak Hendri melihat kondisi penyebaran hoax di Jawa Tengah saat ini?
1: Ya, Mbak Ima, para pendengar, perkembangan media sosial, apalagi saat ini kita didukung dengan akses internet yang menjangkau hampir seluruh lapisan masyarakat, tentu ini menjadi sebuah peluang sekaligus tantangan tersendiri. Nah, apabila kita kaitkan dengan hoax di Jawa Tengah ya, kami dari Dinas Komdigi berkoordinasi dengan berbagai jajaran tentu melihat ini sebagai sebuah fenomena yang mendorong kami untuk senantiasa bersinergi, melakukan edukasi, meningkatkan literasi, serta kami berinisiatif membuat sebuah platform klarifikasi digital, Mbak Ima. Jadi nanti kalau masyarakat atau netizen menemukan pesan atau sebuah konten yang terindikasi hoax begitu ya, bisa langsung mengirimkan itu ke kami. Kami ada platform Padang namanya.
0: Padang ya, ini khusus Jawa Tengah ya Pak?
1: Ya, bagi netizen yang ada di Jawa Tengah, silahkan kontak kami di platform Padang.
0: Baik, Pak, untuk berdasarkan pemantauan di Diskominfo atau Diskomdigi saat ini di Jawa Tengah ya, jenis hoax apa yang belakangan paling sering beredar ya dan paling mudah begitu dipercaya oleh masyarakat?
1: Iya, jadi Mbak Ima, hoax ini beredar biasanya dia terkait langsung dengan dinamika sosial masyarakat yang sekarang lagi in itu apa gitu ya. Dulu waktu COVID-19 hoax mengenai kesehatan sangat marah. Kemudian waktu ada momentum pilkada, pemilihan umum serentak, itu hoax mengenai politik juga menyebar begitu. Nah, Mbak Ima, akhir-akhir ini berkembang hoax yang mengarah pada scam. Nah, ini perlu masyarakat waspada ini. Jadi hoax di bidang investasi atau jasa keuangan ilegal yang mengarah pada penipuan untuk mengambil keuntungan finansial secara tidak sah, begitu ya. Nah, fakta ini juga terungkap waktu beberapa hari lalu, tanggal 19 Juni, kita melakukan atau mengikuti rapat Satgas Pasti yang ada di kantor OJK Jalan Veteran. Demikian, Mbak Ima.
0: Baik. Tapi kalau saat ini mengapa sih, Pak, hoax itu masih mudah menyebar ya di tengah masyarakat, padahal akses terhadap informasi resmi kini kan sudah semakin banyak ya, baik itu melalui dinas-dinas, pemerintah, bahkan RRI juga. Tapi kenapa saat ini masih banyak sekali ya masyarakat yang percaya, apalagi benar tadi kata Pak Hendri ya, scam mengenai finansial begitu.
1: Betul. Jadi Mbak Ima, para pendengar, kenapa sih hoax ini mudah menyebar atau mudah mengena ke masyarakat gitu ya? Nah, dalam kesempatan yang sangat baik ini, para pendengar, kami sampaikan bahwa yang kemakan hoax ini meliputi seluruh segmentasi masyarakat, Mbak Ima. Baik yang berpendidikan, baik yang memiliki pekerjaan mapan, itu semuanya berpotensi terpapar hoax atau bahkan scam sekalipun. Nah, apa sih yang menyebabkan itu gitu ya? Yang pertama bahwa karakter hoax ini dia melibatkan emosi target sasarannya. Jadi biasanya konten-konten yang terindikasi hoax ini dia akan menyasar emosi. Apakah mengakibatkan kemarahan yang luar biasa, khawatir, cemas, atau bahkan senang yang luar biasa. Jadi jangan salah, senang yang luar biasa itu juga berbahaya. Itu yang pertama. Kenapa hoax itu mudah menyebar dan memapar ke semua lapisan. Yang kedua, Mbak Ima, hoax ini disebar dari lingkungan terpercaya, terdekat. Mm-hmm. Jadi misalnya nih, dari keluarga, dari komunitas, dari pimpinan komunitas, dari rekan sejawat gitu. Jadi karena yang menyebarkan ini, atau yang tidak sengaja menyebarkan, atau yang mentransmisikan ini dari kalangan terpercaya dan terdekat, maka ini juga mengurangi tingkat critical thinking dari orang-orang yang terpapar. Nah, yang ketiga, ini penting juga, literasi digital kita memang belum merata ya. Jadi walaupun akses internet sudah mudah, kemampuan literasi digital dan daya kritis masyarakat dalam menyaring ini juga perlu kita tingkatkan terus, Mbak. Mm-hmm. Jadi ada tiga tadi ya, ada faktor emosi, ada faktor kepercayaan, ada faktor literasi.
0: Baik.
1: Demikian.
0: Ketiganya tidak bisa dipisahkan, Pak ya. Dan jangan sampai kita terlalu pede begitu ya. Saya kayaknya sudah banyak literasinya, jadi nggak mungkin kena hoax, itu juga kurang baik ya, Pak. Menurunkan kewaspadaan kita.
1: Iya.
0: Sudah ada pendengar yang bergabung bersama dengan kami. Saya angkat terlebih dahulu ya, Pak. Selamat siang. Dengan siapa di mana?
2: Selamat siang, Mbak An. Emma, kembali
0: ya,
2: lagi.
0: Pak Yarto lagi, boleh. Saat ini dengan Pak Kadin ya, Pak Kadin iya. Dan Dinas Informatika dan Digital.
2: Oh iya, selamat pagi Bapak.
1: Sehat? Selamat pagi Pak Yarto, sehat selalu Pak.
2: Begini Bapak, tadi ada beberapa hal yang disimak. Yang terakhir Bapak mengatakan bahwa ada beberapa paling utama kecakapan, etika, keamanan, dan budaya bermedia gitu ya Pak Ye. Namun begini Bapak, kalau kita melihat seperti itu, sedikit apa yang Bapak katakan tadi, justru ini kan membangun kesadaran anti hoax adalah gerakan kolektif kan. Nah, kita bisa membentengi diri bila lingkungan sekitar kita dengan hal-hal yang positif. Nah, pertanyaan saya begini, bagaimana mempelajari cara mengenai jenis-jenis dan dampak hoax melalui modul literasi? Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana memahami teknik-teknik perlawanan terhadap penipuan daring dan mesin informasi itu sendiri, Bapak? Mohon jawabannya. Mohon.
0: Baik, terima kasih. Silakan, Pak.
1: Iya, terima kasih Pak Yarto, pendengar. Ada dua hal tadi ya, bagaimana kita memahami lingkungan strategis kita dan bagaimana cara kita, teknik-teknik kita menghadapi penipuan digital. Nah, secara sederhana begini, Bapak-Ibu sekalian. Kalau kita menerima pesan atau konten yang itu, kalau bahasa Inggrisnya itu too good to be true gitu Mbak Ima.
0: Terlalu bagus untuk dipercaya ya.
1: Iya, jadi kok bagus sekali gitu. Misalnya begini. Sekarang lagi FOMO orang berolahraga, entah lari, entah tenis, entah padel, entah olahraga lainnya, badminton gitu ya. Salah satu outfit yang paling dicari mungkin sepatu. Sepatu merek A, tipe B itu di pasaran 3.400.000. Lalu kita searching gitu ya Mbak ya, di mesin pencari. Nah, algoritma akan menggiring kita untuk medsos kita akan keluar sponsor-sponsor mengenai produk itu gitu. Nah, mampirlah ke beranda kita, lewat di beranda, sepatu A, tipe B, 800.000. Nah, ini kan menyenangkan sekali ini. Nah, penipu atau scammer itu menambahkan lagi rasa cemas. Penawaran hanya sampai jam 12 siang nanti, misalnya gitu ya Pak ya. Kita ngakses jam 11 nih, waduh waktu tinggal 1 jam ini gitu. Nah, lalu dengan iming-iming yang too good to be true, dengan tambahan khawatir yang kalau nggak klik sekarang nanti terlambat nggak dapat, maka cepat-cepatlah orang ini ngeklik gitu ya. Yang saya ceritakan ini fakta. Nah, setelah diklik, ditunggu kok nggak dikirim-kirim, sehari, dua hari. Nah, karena ada label ini impor langsung dari negaranya gitu ya. Hari ketiga muncul WhatsApp Mbak Ima, ada fotonya, ada dokumennya yang mengatasnamakan dari instansi yang menangani juga gitu ya, di WA. Kami dari dinas ini menginfokan bahwa produk yang Bapak beli ilegal. Kami bantu melalui link ini, kalau tidak Bapak akan kena hukuman sesuai pasal sekian misalnya. Nah, itu menambah lagi kecemasan dan ketakutan. Tanpa pikir panjang, transfer lagi, dan itulah scam secara digital atau penipuan secara digital. Oleh karenanya, para pendengar, hoax itu biasanya konten itu mengadu-adu emosi atau perasaan. Bisa bikin marah, bisa bikin benci, atau bisa bahkan bikin senang sekali. Nah, setelah kita mengetahui ciri-ciri tersebut, kalau di bahasa pers itu kita diminta untuk skeptis ya Mbak Ima ya. Ah, masa iya gitu. Nah, setelah itu kita coba melakukan verifikasi di akun-akun resmi atau bisa ke Padang Jateng. Kira-kira begitu Mbak Ima, cara kita atau tips untuk bagaimana kita tidak terkena penipuan secara digital atau scam itu. Kembali ke Mbak Ima.
0: Iya, dari hoax kemudian bisa menjadi penipuan begitu ya Pak. Artinya betul, ini betul. Untuk mempunyai pemikiran yang kritis, literasi digital ini juga sangat penting ya. Kalau dari Diskominfo sendiri Jawa Tengah untuk menekan penyebaran hoax, juga meningkatkan kesadaran masyarakat agar tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi. Apa? Mungkin ada program-program tertentu, Pak?
1: Iya. Para pendengar, kami secara bekerja sama dengan berbagai pihak ya, seperti anggota DPRD Provinsi, kemudian Dinas Pendidikan, kemudian juga radio, ada juga komunitas anti-hoax, kami juga pernah barengan dengan rekan-rekan di Mavindo untuk melakukan serangkaian kegiatan, baik itu tatap muka, daring, untuk terus memberikan pemahaman dan kompetensi dasar di ruang digital. Jadi kami turun ke sekolah-sekolah, khususnya di adik-adik SMA dan SMK, yang itu menjadi kewenangan pemerintah provinsi, juga di forum-forum lainnya, Mbak Ima. Jadi tujuannya agar anak-anak kita ini memiliki ketahanan informasi yang memadai, tahan terhadap konten-konten negatif, memiliki daya analisis yang cukup kritis begitu ya, serta memiliki kemampuan verifikasi. Nah, sekali lagi, tentu saja kami tidak bisa sendirian. Kami bekerjasama dengan berbagai hal termasuk tentu saja masyarakat anti hoax itu gitu, Mbak.
0: Benar ya, agar nantinya juga ini diberikan kepada generasi muda kita ya, calon penerus bangsa. Iya. Agar nantinya tidak hanya menjadi konsumen begitu Pak ya, tapi juga mampu menjadi agen literasi digital, apalagi juga penangkal hoax. Tapi ada PR lagi Pak, belakangan kan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence, AI begitu ya, ini mulai dimanfaatkan juga untuk membuat gambar, video, bahkan juga suara yang bisa menyerupai aslinya belakangan. Kalau dulu kan masih berbeda mungkin untuk tingkat kedetailannya, gambarnya mungkin rada aneh, tidak biasa. Tapi kalau saat ini kan sudah semakin halus untuk editannya, termasuk deepfake salah satunya. Bagaimana kemudian masyarakat ini dapat membedakan informasi asli atau juga konten manipulatif? Silakan Pak.
1: Iya, jadi AI di dalam perkembangan dewasa ini memang mendisrupsi berbagai sendi-sendi kehidupan ya Mbak ya. Jadi AI ini terhadap penyebaran konten di media sosial ini seperti dua sisi mata pedang begitu. Yang pertama banyak manfaat dan kemudahan, praktis, cepat, murah gitu ya. Kalau dulu kita bikin film harus sewa talent, harus syuting dan sebagainya. Sekarang dengan prompt tertentu kita sudah bisa gunakan itu. Di sisi lain, tantangannya Mbak Ima, AI ini juga digunakan oleh pihak-pihak yang tadi, orang bertanggung jawab ya, untuk memproduksi, menyebarkan hoax-hoax yang ada. Bahkan AI, deepfake, dikombinasi dengan algoritma, menyasar ke target sasaran yang dikehendaki itu sangat dahsyat sekali. Nah, bagaimana anak-anak muda, generasi muda kita, Gen Z kita menyikapi hal ini? Kembali ke yang tadi. Pada saat kita menerima konten, pesan, baik itu yang AI maupun tidak, kalau karakternya itu membangkitkan emosi yang berlebihan, apakah itu marah, apakah itu cemas, apakah itu takut, even itu apakah itu senang yang berlebihan, maka kita wajib skeptis, bertanya, maksud iya sih gitu. Nah, setelah kita mengindikasikan itu, maka anak-anak muda kita dengan literasi yang cukup perlu meningkatkan sikap skeptis, lalu membuat pembandingan dengan situs-situs yang
0: terpercaya resmi, pastinya,
1: begitu ya. Jadi sekali lagi, yang pertama harus curiga dulu kalau ada konten yang secara emosional itu sangat
0: berlebihan,
1: menyenangkan, ya, mengkhawatirkan, menakutkan, dan seterusnya gitu, Mbak Ina.
0: Baik. Kalau kita lihat saat ini, berarti kan semua ini berperan ya Pak ya, selain pemerintah, betul, ada juga peran keluarga, sekolah, komunitas, media massa seperti RRI juga memiliki andil ya, hingga tokoh masyarakat dalam membangun bagaimana kemudian budaya bermedia sosial ini sehat dan juga bertanggung jawab. Bagaimana kolaborasi ini dilakukan, Pak?
1: Iya, para pendengar, jadi tadi sudah kita sebutkan atau kita singgung di awal ya, tadi para masyarakat penanya juga bisa menyampaikan, ini adalah merupakan kerja-kerja kolaboratif dari seluruh komponen masyarakat. Semua memiliki peran yang sangat strategis sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing. Di peran sosial dimulai dari keluarga, kita, keluarga, apalagi hari ini bertepatan dengan Hari Keluarga Nasional.
0: Ya, betul.
1: Tadi juga disampaikan di pidato Pak Kepala BKKBN, Pak Wihaji. Bagaimana keluarga ini juga berperan di dalam menangkal hoax atau mengurangi dampak negatif dari gawai atau sosial media itu sendiri. Nah, di lingkungan masyarakat, dari masyarakat terkecil, RT, RW juga sama, pendidikan, komunitas, media massa, tidak kalah penting Mbak Ima, tokoh agama dan tokoh masyarakat. Karena ini pengikutnya banyak. Dan tentu saja pemerintah, mari bahu-membahu untuk mencegah dan menangani hoax ini bersama-sama demi kehidupan bermedia yang lebih baik dan lebih sehat. Demikian, Mbak.
0: Baik, tadi sudah disebutkan juga apa tadi Pak namanya untuk masyarakat kemudian melapor mungkin ada hal-hal yang sepertinya ini hoax begitu. Bagaimana tadi melapor ke mana untuk situs dari pemerintah sendiri?
1: Iya, para pendengar Sobat RRI dalam hal tadi ya menerima pesan atau konten yang terindikasi hoax, Sobat RRI bisa melalui WhatsApp di 0811 2883 393. Saya ulangi, 0811 2883 393, atau bisa mention atau kirim ke @infokomdigi_jateng. Nanti itu ada WhatsApp Instagram gitu, @infokomdigi_jateng, atau bisa ke platform laporgub.jatengprov.go.id. Nanti dikasih text hoax gitu, nanti kami akan verifikasi. Jadi di platform Padang yang dikreasikan oleh tim Dinas Komdigi Jateng, ini ada standar operasional prosedur yang dijalankan, mulai dari crawling data, menerima aduan, kemudian verifikasi, analisis krisis, kemudian konfirmasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan atas dugaan hoax itu. Kemudian dalam hal indikasi hoax itu nanti terbukti benar, akan distempel hoax dan dipublikasikan di datangprov.go.id/padang atau diinformasikan langsung kepada pelapor.
0: Ya.
1: Dalam hal indikasi hoax itu tadi ternyata fakta, ternyata benar, ini akan menjadi bagian dari analisis media untuk mitigasi bagi penerapan kebijakan-kebijakan dalam rangka mengatasi persoalan yang dilaporkan tadi. Jadi demikian Mbak, ada beberapa kanal yang bisa diakses, termasuk Sobat RRI bisa mengaksesnya melalui aplikasi Jateng Ngopeni Nglakoni Super Apps atau JNN Super Apps. Ini sudah bisa diunduh di App Store maupun Play Store. Sudah diunduh lebih dari 50.000 pengguna. Nah, Ima, demikian.
0: Baik. Yang terakhir mungkin Pak sebagai penutup jumpa kita ya Pak Henry ya, mungkin ada pesan kepada masyarakat agar nantinya bisa lebih bijak dalam menggunakan media sosial, juga mampu tentunya turut berperan aktif dalam menekan penyebaran hoax saat ini di ruang digital. Silakan.
1: Baik Mbak Ima, Sobat RRI yang budiman, dimanapun berada, kami pesan yang pertama adalah kita tetap bersikap rasional dan skeptis terhadap informasi atau konten yang menimbulkan sikap emosi berlebihan. Jadi, skeptis. Yang kedua, setelah kita menerima konten itu, kami mengajak untuk bertabayun. Dengan cara apa? Cek, cross-check, dan recheck. Para pendengar dapat melaporkan ke Pemprov via kanal yang tadi saya sampaikan. Dan yang ketiga, terakhir Mbak Ima, kita menerapkan sikap saring sebelum sharing. Ini juga penting. Jadi, kalau ini hoax, berhenti di kita. Kalau ini benar, tanyakan dulu. Kalau misalnya ini kita transmisikan, bermanfaat bagi masyarakat atau tidak. Kalau meskipun benar, tapi tidak bermanfaat, sebaiknya tidak di-sharing. Kalau benar dan bermanfaat, boleh kita sharing. Demikian dari kami Mbak Ima dan Sobat RRI sekalian.
0: Baik, terima kasih Pak Henry atas informasinya pagi hari ini di tengah kesibukan ya Pak ya, meluangkan waktu untuk berdialog bersama kami pagi hari ini. Terima kasih Pak Henry, selamat pagi.
1: Selamat pagi Sobat RRI, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pendengar, sudah kami hadirkan untuk Anda segmen kedua bersama dengan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Digital atau Diskomdigi Jawa Tengah, Lili Henry Susanto, membangun masyarakat cerdas di tengah maraknya hoax digital. Jadi kita juga turut memiliki andil pendengar ya untuk menekan penyebaran hoax ini. Jadi tidak mudah untuk menerima informasi dan memastikan itu benar, pastinya harus kita lakukan. Dan apabila Anda menemukan konten-konten yang ini mencurigakan, kalau kata Pak Henry tadi, too good to be true ya, ini terlalu baik juga tidak bagus, terlalu menakutkan, ini juga terindikasi menjadi hoax. Dan kalau Anda menemukan informasi-informasi seperti ini, tentunya bisa Anda kirimkan ke line WhatsApp tadi yang sudah disebutkan oleh Pak Henry di 0811 2883 393, atau juga kirim ke @infokomdigi_jateng pendengar.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah informasi bantuan dana hibah dari MUI. Kita cek kebenarannya dalam cek fakta hari ini. Beredar unggahan di media sosial Facebook yang membagikan foto dengan narasi bantuan gratis dari Majelis Ulama Indonesia tanpa administrasi. Faktanya setelah dilakukan penelusuran, diketahui akun tersebut bukanlah akun resmi milik Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Adapun akun Facebook MUI adalah Majelis Ulama Indonesia. Kemudian dengan menganalisis foto konten tersebut, diketahui bahwa foto dalam konten yang beredar merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan atau artificial intelligence dengan probabilitas atau kemungkinannya mencapai 97,2%. Demikian pendengar cek fakta dari laman komdigi.go.id hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oksigeners, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba nge-lag, mau download dan upload file, tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps. Bebas FUP dan free instalasi. Untuk info lengkapnya bisa cek di Instagram oksigen_id_official atau cek di websitenya www.oksigen.id.

0: together.
1: Pemakaian sama, jumlahnya sama, tapi kok bayarnya jadi beberapa kali lipat gini?
2: Mati lagi. Kalau tiap hari mati listrik kayak gini, bisa rugi dong usaha saya.
3: Udah lama ngantri, ini loketnya buka, tapi petugasnya malah main HP. Ih, sebel. Ini laporin, tapi kemana ya?
4: Tenang, laporin aja ke Halo RRI. Sampaikan semua keluh kesah, permasalahan, dan informasi Anda melalui WhatsApp di nomor 081-66-66-886 atau Instagram @pro1smg setiap Senin dan Jumat jam 9 pagi di Halo RRI.
5: Halo RRI, cek mic, ternyata nggak masuk. Sebentar, masuk nggak?
6: Cek. Nah, mic 2 ya. Akhirnya suara saya bisa terdengar berdengar ya.
5: Sebelumnya dibungkam ya.
6: Tidak dong.
5: Pura-pura. Yeah. Gimana nih?
6: Pagi hari ini kami akan hadirkan untuk Anda pendengar Halo RRI. Jadi silakan untuk Anda yang mungkin sedari kemarin Jumat ya, atau mungkin minggu-minggu lalu sudah menahan rasa ingin melaporkan sebuah pelayanan publik yang dirasa kurang maksimal ya.
5: Iya,
6: kita ingin konsultasi.
5: Antri lama gitu ya.
6: Kalau antri biasa nih, pelayanan umum. Cuma kalau semisal kita sudah dapat bagian, mau konsultasi, atau mungkin ingin mendapatkan pelayanan, si dia malah mainan HP.
5: Waduh.
6: yang bertugas tidak berkompeten. Nah, ini mungkin disampaikan di Halo RRI, siapa tahu ada pembenahan dan juga perbaikan gitu ya. Atau mungkin fasilitas umum yang dirasa perlu dimaksimalkan, pendengar, siapa tahu Anda menemui tangga yang sudah rusak,
5: mungkin kawatnya keluar-keluar. Aduh, kan berbahaya serem juga. Apalagi ini musim liburan.

0: Apa yang dimaksud dengan grey water? Simak penjelasan dari Dr. Insinyur Ani Saminingsih, MT IPM ASEAN Engineering, Kaprodi Magister Teknik Lingkungan Undip.
1: Grey water itu air kamar mandi, air cucian dapur, itu kalau bisa itu diolah dulu. Kita olah kembali begitu. Nah, kemudian kita manfaatkan ulang. Terus terang untuk praktek adalah ini, saya mengolah air laundry. Air laundry itu kan banyak ya, kita air buangan cucian itu kan banyak sekali. Nah itu tidak terbuang keluar, jadi akhirnya itu bisa kita manfaatkan kembali dengan cara apa? Kita ubah menggunakan, jadi sabun cucinya kita gunakan sabun yang ramah lingkungan. Kita membuat ekoenzim, kemudian kita gunakan sebagai sabun cuci, sabun ngepel, sanitizer lainnya. Nah itu akhirnya yang terbuang ke air itu tidak meracuni air buangan gitu ya. Jadi itu

Hello Indonesia. Bank Indonesia atau BI mengumumkan penurunan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadikannya 5,5%. Dan langkah ini diambil untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional di tengah tantangan global yang semakin kompleks. Penurunan suku bunga ini diharapkan dapat meningkatkan likuiditas dari perbankan dan untuk mendorong penyaluran kredit ke sektor real. Nah, bagi pelaku bisnis dan UMKM, kebijakan ini ibarat angin segar yang membawa harapan baru. Biaya pinjaman yang lebih rendah membuka peluang untuk ekspansi usaha, investasi dan teknologi baru, atau peningkatan kapasitas produksi. Sebelum melangkah lebih jauh, ada baiknya kita merenungkan beberapa hal. Pertama-tama, meskipun akses terhadap kredit menjadi lebih mudah, bijaklah dalam mengelola uang dan hutang. Pastikan bahwa tambahan modal yang diperoleh benar-benar digunakan untuk kegiatan produktif yang bisa meningkatkan pendapatan dan profitabilitas usaha. Jangan sampai kemudahan ini justru menjerumuskan kita ke dalam jebakan utang yang sulit untuk diatasi. Terus kedua, manfaatkan momentum ini untuk melakukan inovasi. Dengan biaya modal yang lebih rendah, ini saat yang tepat untuk berinvestasi dan penelitian dan pengembangan produk baru, memperluas pasar, atau meningkatkan kualitas layanan. Inovasi yang tepat akan membuat bisnis kita lebih kompetitif dan siap menghadapi dinamika pasar. Terus ketiga, tetap waspada terhadap risiko eksternal. Penurunan suku bunga memang memberikan stimulus bagi perekonomian. Namun, faktor eksternal seperti fluktuasi nilai tukar, perubahan kebijakan perdagangan global atau gejolak politik tetap bisa mempengaruhi bisnis kita. Oleh karena itu, selalu siapkan strategi mitigasi risiko dan jangan lengah dalam memantau perkembangan lingkungan bisnis kita. Seperti pepatah mengatakan, berlayar di laut tenang tidak menjamin pelaut menjadi tangguh. Jadi mari kita jadikan kebijakan ini sebagai kesempatan untuk belajar, beradaptasi, dan memperkuat fondasi bisnis kita. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: RRI hadir lagi pagi hari ini. Tadi kita sudah ngajak-ngajak pendengar ya.
1: Betul
0: untuk
1: sekali.
0: Melaporkan begitu. Tapi sampai hari ini belum ada, sampai saat ini. Kita tunggu dulu kali ya sebentar.
1: Betul.
0: Ya.
1: Silakan pendengar yang mungkin dirasa ada sebuah gangguan di beberapa tempat ya terkait dengan fasilitas umum ya. Lampu merahnya telat nyala atau bagaimana, siapa tahu ditemui di beberapa wilayah Kota Semarang atau mungkin di wilayah luar Kota Semarang, siapa tahu juga ditemui gitu. Dan
0: boleh,
1: sekarang
0: boleh
1: kan juga kondisi musim hujan ya. Masyarakat mengeluhkan pawanas ya.
0: Musim hujan tapi pawanas ya.
1: Karena volume hujan sama panasnya kan tidak seimbang ya, sehingga musim panas ini menyebabkan beberapa ruas jalan juga retak ya. Ini kan sempat kita temui juga pendengar, kemudian juga keluhan tentang kebersihan air, kekeringan air juga kita dapatkan ya. Mungkin Anda merasakan hal yang serupa, silahkan ya, siapa tahu dengan apapun keluhan yang disampaikan di Halo RRI bisa segera ditangani. Kalau dari Mas sendiri mungkin melihat beberapa hal yang tampaknya bisa menjadi satu keluhan masyarakat, kira-kira apa ini?
0: Nah, kebetulan lumayan banyak ya. Apalagi kan belakangan ini, kemarin kan weekend jalan-jalan tuh di beberapa waktu lalu jalan Sriwijaya lampu merahnya mati, benar-benar mati, nggak bisa lampu lalu lintasnya, jadi nyebrangnya manual ya dan agak lama. Mohon maaf, saya nggak bisa nyebrang. Jadi
1: apa jangan-jangan Anda merem?
0: Tidak terbantu.
1: Enggak ya.
0: Emang benar-benar nggak nyala. Terus yang tadi sempat Gali bilang ya, benar soal ubinnya yang retak itu ada. Bahkan ubin apa namanya,
1: aspal.
0: Kalau aku lihatnya kan ubin ya, apalagi kalau kita aja sebagai yang bisa melihat itu aja susah kesandung-sandung kalau ada yang retak. Kalau guiding block nggak sih namanya, yang
1: betul
0: buat penonton teman-teman kita yang disabilitas netra itu.
1: Dan ini kan sangat dibutuhkan ya untuk beberapa jalan yang menuju ke transportasi umum, kereta atau mungkin juga bus, trans, BRT. Sangat dibutuhkan ya. Kemarin saya juga sempat menemui di media sosial ya, yang dibuat pegangan di bus. Ini apa namanya? Ya pegangan
0: putus.
1: Ya. Tidak kuat.
0: Loh.
1: Takut kalau misal kita terlalu overpower, nah rontok.
0: Kamu pull up di situ.
1: Iya. Atapnya bis jadi lepas kan kita nggak tahu gitu.
0: Jangan sampai ya, ini fenomenal pasti diceritakan
1: di mana. Nah ini kira-kira seperti apa? Apakah juga sudah ada temuan?
0: Ternyata sudah ada yang telepon. Ini silakan. Dari rekan kita ya, reporter kita dari Salatiga. Karena kita tentunya juga tidak hanya menunggu, tapi kita jemput bola begitu istilahnya ya. Kalau ada keluhan-keluhan yang di luar, kemudian reporter kami menemukan masyarakat mengeluh, ini dilaporkan, disampaikan langsung seperti pagi ini sudah ada rekan kita ya, ada Eka dari Salatiga yang sudah terhubung bersama kami di ujung telepon. Mas Eka, selamat pagi.
2: Baik, selamat pagi.
0: Iya, bagaimana untuk mungkin ada laporan dari masyarakat, karena saya dengar tadi masyarakat mengeluhkan kemacetan lalu lintas ya di ruas Jalan Sudirman sepanjang Pasar Raya Salatiga. Bagaimana informasi lengkapnya, silakan Mas Eka.
2: Baik, kawasan Jalan Jenderal Sudirman Salatiga, khususnya di sekitar area Pasar Raya, kini menjadi salah satu titik yang paling dikeluhkan oleh masyarakat akibat kemacetan lalu lintas yang kian parah. Berdasarkan pemantauan di lapangan, penumpukan kendaraan di jalur protokol ini tidak lagi hanya terjadi pada akhir pekan, melainkan sudah menjadi pemandangan sehari-hari, terutama pada jam sibuk pagi saat mulai aktivitas kerja serta sore hari menjelang jam pulang kantor. Kondisi ini dipicu oleh beberapa faktor krusial yang saling tumpah tindih. Selain volume kendaraan yang terus meningkat, sumbatan utama terjadi akibat minimnya ketertiban dalam pemanfaatan bahu jalan. Banyak kendaraan roda 2 maupun roda 4 yang kedapatan parkir sembarangan di area yang seharusnya steril. Situasi ini diperparah oleh aktivitas bongkar muatan komoditas pasar yang sering dilakukan di jalur utama pada jam-jam padat, serta angkutan umum yang berhenti cukup lama untuk menunggu penumpang. Akibatnya, laju kendaraan di arah Solo menuju Semarang maupun sebaliknya tersendat drastis. Para pengguna jalan mengaku sangat terganggu karena waktu tempuh mereka menjadi tidak efisien dan resiko keselamatan berkendara di area pasar juga meningkat. Menyikapi sengkarut kemacetan yang terus berulang ini, masyarakat dan para pengguna jalan menaruh harapan besar kepada pihak otoritas. Warga mendesak adanya tindakan tegas dan konsisten dari Dinas Perhubungan Kota Salatiga serta Satlantas Polres Salatiga untuk menertibkan parkir liar dan mengatur jadwal bongkar muatan agar tidak berbenturan dengan jam sibuk masyarakat. Lebih dari sekedar penertiban situasional, warga juga berharap pemerintah daerah segera merumuskan solusi jangka panjang seperti penyediaan kantong parkir yang representatif di sekitar kawasan Pasar Raya. Demikian laporan mengenai keluhan kemacetan di Jalan Jenderal Sudirman Salatiga. Harapannya keluhan ini bisa ditindaklanjuti oleh pihak terkait. Kembali ke studio.
0: Terima kasih Mas Eka atas informasinya. Tetap berhati-hati ya selama menjalankan tugas ya. Selamat pagi Mas Eka.
1: Baik, kita mendapatkan laporan dari rekan kita di Salatiga. Pendengar, siapa tahu Anda juga merasakan hal serupa di Jalan Siliwangi tadi.
0: Ini di Salatiga Jalan Sudirman.
1: Sudirman, ya, Siliwangi. Gara-gara habis ini membuka lihat informasi Prabu ya, kamu laporan. Ya? Jadi kebawa di siaran gitu. Baik, di Jalan Sudirman semoga bisa segera membaik ya pendengar. Dan silakan untuk Anda yang mungkin menemukan hal serupa, entah itu mungkin di wilayah Salatiga atau di wilayah lain. Kami nantikan program Halo RRI. Di sampai WhatsApp dengan, ya di 081-666-6886
0: atau juga di line telepon kami 024-831-6686 atau di aplikasi RRI Digital.
3: Pemakaian sama, jumlahnya sama, tapi kok bayarnya jadi beberapa kali lipat gini?
4: Mati lagi. Kalau tiap hari mati listrik kayak gini, bisa rugi dong usaha saya.
3: Udah lama ngantri, ini loketnya buka, tapi petugasnya malah main HP. Ih, sebel. Ini laporin, tapi kemana ya?
5: Tenang, laporin aja ke Halo RRI. Sampaikan semua keluh kesah, permasalahan, dan informasi Anda melalui WhatsApp di nomor 081-6666-886 atau Instagram @pro1smg setiap Senin dan Jumat jam 9 pagi di Halo RRI.

0: Anda masih bersama kami pendengar di 89 FM atau Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Informasi yang akan kami hadirkan setelah ini adalah informasi perakiraan cuaca pendengar ya. Kalau tadi sudah kami hadirkan perakiraan cuaca untuk wilayah kota Semarang dan sekitarnya, kali ini perakiraan cuaca lagi tapi dari kemaritiman ya. Barangkali ada di antara Anda yang saat ini mendengarkan Pro 1 RRI Semarang yang berencana mungkin beraktivitas di sekitaran pantai, melaut atau lain sebagainya. Anda berada di informasi yang tepat pendengar ya. Pro 1 RRI Semarang akan menghadirkan informasi perakiraan cuaca kemaritiman. Sudah terhubung bersama kami ada Prakirawan Doni yang akan menyampaikan informasi lebih lengkapnya pendengar. Mas Doni, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Baik, silakan untuk informasi perakiraan cuaca kemaritiman hari ini bagaimana? Silakan.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada. Kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang akan menyampaikan informasi cuaca kemaritiman. Informasi kami awali dengan perakiraan cuaca wilayah perairan yang berlaku malam nanti Senin 29 Juni 2026. Pukul 19 waktu Indonesia Barat hingga esok pagi, Selasa 30 Juni 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat. Untuk wilayah perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian Barat, perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian Timur, perairan Jepara, serta perairan Pati hingga Rembang, kondisi cuaca diperkirakan berawan tebal dengan arah angin dari timur hingga tenggara. Kecepatan angin berkisar antara 2 hingga 15 knot dengan ketinggian gelombang dalam kategori rendah atau berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk perairan Pekalongan hingga Kendal, kondisi cuaca diperkirakan berawan tebal dengan arah angin dari utara hingga timur laut. Kecepatan angin berkisar antara 2 hingga 15 knot dengan ketinggian gelombang dalam kategori rendah atau berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Sementara itu untuk perairan Semarang hingga Demak, kondisi cuaca diperkirakan berawan tebal dengan arah angin dari timur laut hingga tenggara. Kecepatan angin berkisar antara 2 hingga 15 knot dengan ketinggian gelombang dalam kategori rendah atau berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Informasi selanjutnya yaitu perakiraan cuaca wilayah Pelabuhan Tanjung Mas Semarang yang berlaku malam nanti Senin 29 Juni 2026 pukul 19 waktu Indonesia Barat hingga esok pagi, Selasa 30 Juni 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat. Untuk wilayah Pelabuhan Tanjung Mas Semarang, kondisi cuaca diperkirakan berawan tebal dengan arah angin dari timur hingga tenggara. Kecepatan angin berkisar antara 2 hingga 8 knot dengan ketinggian gelombang dalam kategori tenang atau berkisar antara 0,1 hingga 0,5 meter. Untuk pasang surut, surut minimum diperkirakan terjadi dini hari nanti pukul 00 waktu Indonesia Barat dengan tinggi muka air mencapai 0,3 meter. Sementara itu untuk pasang maksimum diperkirakan terjadi esok pagi pukul 7 waktu Indonesia Barat dengan tinggi muka air mencapai 0,9 meter. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Ikuti terus update informasi cuaca maritim dari BMKG. Semoga bermanfaat dan selamat pagi.
0: Selamat pagi, terima kasih Mas Doni atas informasinya ya. Demikian pendengar, kami hadirkan informasi perakiraan cuaca kemaritiman bersama dengan BMKG Kemaritiman Tanjung Mas Semarang, pendengar. Dan informasi ini juga sekaligus menjadi tutup jumpa kita dalam Semarang pagi ini. Saya Malarasati berserta juga dengan pengarah acara dan operator yang bertugas menyampaikan terima kasih. Anda selalu setia bersama kami Pro 1 RRI Semarang. Tapi Semarang pagi ini berakhir dan akan diteruskan Semarang siang ini, pendengar. Ya, jadi jangan beralih channel dulu. Tetap bersama kami di 89 FM Pro 1 RRI Semarang.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.

Selamat siang pendengar Pro 1, untuk Anda yang sekarang masih mendengarkan siaran kami, baik melalui 89 FM pendengar, atau mungkin melalui streaming rri.co.id dan juga RRI Digital. Bersama dengan saya Galih Aji pendengar yang akan menemani Anda pada Semarang siang ini, edisi hari Senin 29 Juni 2026. Kami harapkan di hari Senin, kemudian juga akhir bulan Juni ini, semuanya masih dalam keadaan bahagia, sehat selalu pastinya. Segala agenda Anda yang sedang bekerja, atau mungkin bahkan di hari Senin ini ada juga yang liburan, sehat selalu pokoknya, dan juga semangat dan bahagia selalu. Ragam informasi dan juga musik pilihan akan kami hadirkan menemani Anda hingga nanti jam 3 sore. Jadi jangan sampai ketinggalan pendengar, tetap bersama dengan kami, Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Silakan duduk.
1: Terima kasih, Bu.
2: Saya sudah membaca kurikulum vitae Anda. Sungguh luar biasa.
1: Biasa aja, Bu.
2: Tapi sistem kami menemukan arsip yang tidak Anda lampirkan.
1: Loh, apa itu, Bu?
2: Transkrip komentar Anda 10 tahun yang lalu pada sebuah video anak umur 12 tahun yang gagal dalam lomba menyanyi.
1: Yang mana ya, Bu?
2: Anda mengetik, suara sampah lebih baik mati saja. Ingat?
1: Oh, yang itu. Itu mah cuma candaan anak sekolah, Bu. Iseng-iseng aja.
2: Candaan? Anak itu adalah adik saya. Dia berhenti sekolah karena depresi setelah membaca ketikan Anda. Bahkan dia tidak pernah menyanyi lagi sejak saat itu.
3: Dunia tidak sekecil yang kamu kira, dan internet tidak pernah lupa. Pikir sebelum mengetik, karena jempolmu bisa menghancurkan masa depanmu.

Pendengar, selain hari Senin pada 29 Juni hari ini ya, ternyata ada satu hari yang bisa Anda rayakan bersama dengan keluarga, pendengar. Dan hari ini menjadi Hari Keluarga Nasional yang selalu diperingati setiap tanggal 29 Juni menjadi momentum untuk memperkuat institusi terkecil masyarakat, pendengar. Dan peringatan tahunan ini menjadi pengingat pentingnya peran keluarga dalam membangun peradaban sebuah bangsa, pendengar. Dan sejarah momen ini mengakar

Sobat Pendengar. Dan di sisi lain, untuk pembangunan gizi, kemudian juga kesehatan mental, ini juga harus dipenuhi di dalam rumah pendengar. Jadi ini menjadi salah satu momentum yang sangat penting. Dan melalui Hari Keluarga ini, jadi bisa menjadi salah satu momentum untuk meluangkan waktu berkualitas bersama dengan orang-orang tercinta di rumah. Dan harapannya bukan hanya sekedar waktu Hari Keluarga Nasional saja pada gara, bisa Anda lakukan setiap hari supaya tumbuh kembang keluarga bisa terbentuk secara bagus.

0: Baru apa tuh Pak? Kok serius banget?
1: Ini loh Bu, olahraga otak ngisi TTS.
0: Wah, ya sudah.

0: Apa ya?
1: Paru-paru, Pak. Coba ditulis.
0: Paru-paru. Oh, iya, Bu. Pas.
1: Ya, betul kan, Pak? TBC. Itu menyerang paru-paru, Pak. Dengan gejala-gejalanya antara lain, batuk lebih dari 2 minggu, batuknya bercampur darah, sesak nafas dan nyeri dada, nafsu makan dan berat badan turun.
0: Berarti kalau ada gejala-gejala seperti itu harus segera periksa ke dokter.
1: Iya, betul, Pak. Jangan nanti-nanti kayak ikan kesukaannya.

untuk Anda pendengar, khususnya ibu-ibu yang gemar sekali menikmati sebuah karya seni tulis ya, entah itu mungkin dari puisi atau juga novel, ada satu komunitas yang mungkin bisa Anda coba bergar. Daripada sekedar membaca, menikmati, coba deh untuk Anda menulis lewat komunitas Emak-Emak Suka Nulis atau Mak Sulis yang sudah hadir bergar. Jadi pelatihan ini digelar di Perpustakaan Daerah Perpusda Kendal untuk mengisi waktu liburan sekolah yang hanya sampai bulan depan saja pergar. Dan kalau kita lihat ternyata untuk pelatihan ini akan terus diselenggarakan ya. Ada beberapa para tutor ya yang siap memberikan pelatihan menulis puisi kepada ibu-ibu ya, bahkan juga anak-anak. Jadi kegiatan ini diikuti secara menyeluruh. Dan demikian pula anak-anak sangat tampak semangat menerima bimbingan dari para tutor. Dari seorang ketua komunitas ya, ada Wahyu Indah, menjelaskan materi ini diawali dengan perkenalan dasar mengenai penulisan puisi, dan pelatihan ini juga diharapkan bisa menggali bakat-bakat untuk para masyarakat, bukan hanya sekedar anak-anak dalam menulis puisi. Wahyu Indah juga mengatakan puisi merupakan bagian dari sastra yang harus terus dihidupkan. Oleh karena itu, emak-emak yang mempunyai hobi dan juga visi yang sama ingin mewarnai dunia lewat literasi di Kendal. Kemudian salah satu masyarakat ya bernama Aulia mengaku sangat menyenangkan mengikuti komunitas ini, yang biasanya mungkin di rumah hanya masak saja, tetapi dengan adanya komunitas ini dia merasakan ada hal baru di dunianya untuk bisa dieksplorasi explore lagi. Jadi untuk Anda pendengar yang ingin menambah rutinitas atau mungkin menambah hobi baru, pilihan untuk komunitas Emak-Emak Nulis ini mungkin bisa menjadi satu tujuan untuk Anda yang ingin explore lebih dalam mengenai sastra tulis.

Pernah kepikiran nggak, kenapa keyboard yang kita pakai sekarang urutannya berantakan? Kenapa sih nggak disusun dari A sampai Z sesuai abjad aja biar gampang? Ternyata, susunan keyboard QWERTY justru dibuat supaya kita bisa ngetik lebih nyaman. Susunan ini dirancang pada tahun 1970-an oleh Christopher, pencipta mesin tik pertama di dunia. Saat itu, mesin tik mudah macet kalau dua tombol yang berdekatan ditekan terlalu cepat. Karena itu, dia menyusun posisi huruf-huruf yang sering digunakan agar tidak saling berdekatan. Langkah ini membuat mesin tik bisa bekerja lebih lancar dan jarang mengalami gangguan. Seiring waktu, susunan QWERTY menjadi standar industri dan terus dipertahankan hingga era komputer dan smartphone modern. Kini, meski mesin tik sudah lama ditinggalkan, warisannya masih menempel di setiap papan ketik yang kita gunakan.

Pendengar, kami akan hadirkan juga untuk Anda jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat update informasi olahraga dalam dan juga luar negeri persembahan dari Pro 3 RRI melalui program Dinamika Olahraga. Jangan sampai ketinggalan, pendengar, tetap bersama dengan kami, Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aku curiga sama kamu, Mas.
1: Kenapa? Aku salah apa coba?
0: Lihat ini, lihat. Kamu baru aja gajian. Tapi kenapa uangmu tinggal segini, Mas? Segini.
1: Itu kan aku investasi buat keluarga.
0: Investasi, investasi, investasi apa? Aku dengar kamu main judi online. Buat apa?
1: Buat kamu lah. Itu kan buat kita. Buat masa depan kita.
0: Buat kita? Aku gak mau pakai uang itu, Mas. Gak akan pernah. Kalau kamu judi terus, aku minta cerai sekarang.
2: Apapun alasannya, judi online tidak pernah dibenarkan. Judi online seringkali menjadi faktor penyebab pertengkaran antara suami dan istri yang berujung pada terjadinya KDRT. Jangan sampai Anda tergiur untuk mendapatkan uang secara instan dengan cara merugikan diri dan keluarga.

Kanada melangkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Afrika Selatan. Timnas voli putra Indonesia menjuarai AFC Men's Cup 2026 setelah mengalahkan Korea Selatan. Bogor Hornbills mencatatkan sejarah meraih gelar juara IBL 2026 usai menundukkan Pelita Jaya di game kelima final. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 29 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari ajang Piala Dunia 2026. Pelatih timnas Korea Selatan Hong Myung-bo mengundurkan diri setelah timnya gagal melewati fase grup Piala Dunia FIFA 2026. Keputusan diumumkan sehari setelah Korea Selatan dipastikan tersingkir dari turnamen. Korea Selatan mengawali fase grup dengan kemenangan 2-1 atas Republik Ceko. Namun, mereka kemudian kalah 0-1 dari Meksiko dan Afrika Selatan sehingga gagal lolos ke babak berikutnya. Hong Myung-bo menyatakan bertanggung jawab penuh atas kegagalan tersebut meski tim sebelumnya lolos kualifikasi tanpa kekalahan. Ia menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Korea Selatan yang terus memberikan dukungan kepada tim nasional. Menurut Hong, tidak ada alasan yang dapat menggantikan hasil yang belum memenuhi harapan para pendukung. Meski mundur dari jabatannya, Hong menegaskan kecintaannya terhadap sepak bola Korea Selatan akan tetap sama.

0: Gol di menit-menit akhir pertandingan dari Steven Estahuyo membawa Kanada lolos ke babak 16 besar Piala Dunia setelah meraih kemenangan yang susah payah atas Afrika Selatan di Stadion Sofi, Amerika Serikat dini hari tadi. Informasi selengkapnya bersama Nurdiansyah Krisna.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
2: Nicely, Ezequiel!
3: Let's play football.
4: Kanada memastikan langkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Afrika Selatan 1-0. Gol tunggal Steven Eustachio pada waktu tambahan kedua, babak kedua memastikan kemenangan dramatis tim berjuluk Lee Rouge itu di Stadion Sofi, Los Angeles dini hari tadi. Sejak peluit awal dibunyikan, kedua tim langsung menampilkan permainan terbuka, saling menekan satu sama lain. Kanada lebih banyak menguasai bola di awal, sedangkan Afrika Selatan mengandalkan serangan balik cepat. Afrika Selatan memulai pertandingan dengan gemilang pada seperempat jam pertama dengan tendangan jarak jauh Teboho Mokoena yang dengan mudah diselamatkan oleh Maxim Kripo. Di sisi lain, Jonathan David melepaskan tendangan voli yang melebar meski berada di posisi yang sangat baik di dalam kotak penalti. Meskipun menjadi tuan rumah Piala Dunia pertama yang menggelar pertandingan di luar wilayah negaranya sendiri, Kanada semakin menemukan ritme permainannya. Namun beragam kesempatan emas banyak yang terbuang. Pasukan Jesse Marsh terus menguji pertahanan lawan setelah jeda minum. Tendangan keras striker Kanada Tani Tolua Oluwaseyi digagalkan oleh kiper Williams. Penyerang asal Villarreal itu kembali melepaskan tendangan melengkung yang melambung. Namun, meski digempur serangan bertubi-tubi, pertahanan kuat dari Bafana-Bafana Afrika Selatan berhasil membawa tim melewati babak pertama tanpa kebobolan. Memasuki babak kedua, pertandingan berlangsung semakin terbuka dengan tempo lebih tinggi. Afrika Selatan beberapa kali mengancam melalui Oswin Apolis dan Talente Mbata. Namun, penyelesaian akhir mereka masih belum menemukan sasaran. Afrika Selatan terus memberikan perlawanan hingga menit akhir pertandingan. Apolis melepaskan tembakan jarak jauh pada menit ke-85, namun Maxim Kripo mampu mengamankannya. Saat pertandingan memasuki babak tambahan, Kanada berhasil memecah kebuntuan gol lewat tendangan voli keras Steven Eustachio dari luar kotak penalti yang bersarang di pojok kiri bawah gawang, mengakhiri laga dengan kemenangan Kanada. Selesai pertandingan, kepala pelatih Kanada Jesse Marsh mengatakan bahwa timnya tampil disiplin dan kuat sepanjang pertandingan.
5: Saya pikir penampilan kami sangat kuat dan disiplin. Kami tidak banyak memberikan peluang, dan bahkan ketika kiper memperlambat permainan, kami tidak kehilangan kesabaran. Kami tahu bahwa bermain kompak dan terorganisir, sehingga Afrika Selatan tidak bisa keluar ke ruang terbuka akan sangat penting.
4: Sementara kepala pelatih Afrika Selatan, Hugo Broos, mengatakan bahwa timnya banyak kalah dalam duel.
5: Kami kalah dalam banyak duel, satu lawan satu, dan kecepatan tim kami bukan hanya kecepatan lari, tapi juga kecepatan eksekusi. Ketika Anda melihat betapa cepatnya permainan melawan Kanada dan juga saat membangun serangan, terkadang butuh waktu lama sebelum kami mengambil keputusan. Itu adalah hal-hal yang harus kami perbaiki, dan ini juga yang sudah saya katakan berkali-kali di Afrika Selatan, tapi tidak ada yang mempercayai saya.
4: Kemenangan tersebut mengantarkan Kanada melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026. Sementara Afrika Selatan harus mengakhiri perjuangannya meski tampil disiplin sepanjang pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Selanjutnya kabar dari lintasan balap MotoGP. Pembalap Jepang Ai Ogura mencatat sejarah dengan meraih kemenangan pada MotoGP Belanda di sirkuit Assen tadi malam. Liliana Adea menyampaikan laporannya.
1: For the first time in 22 years, a Japanese rider will win him on a GP. The rising star from the land of the rising sun gets the job done here in Assen. Ai Ogura is a first.
2: Pembalap Jepang Ai Ogura mencatat kemenangan perdana di MotoGP usai menjuarai Grand Prix Belanda di sirkuit Assen tadi malam. Ogura bangkit setelah sempat tertinggal hampir 2,5 detik sebelum mengambil alih pimpinan balapan pada lap ke-20. Pembalap Trackhouse itu kemudian menjauh hingga finish 2 detik di depan rekan setimnya Raul Fernandez di tempat kedua dan pembalap Aprilia Jorge Martin di tempat ketiga. Hasil ini sekaligus membawa Trackhouse mencatat finish 1-2 perdana musim ini. Kemenangan tersebut juga mengakhiri penantian panjang Jepang untuk menjuarai balapan MotoGP sejak Makoto Tamada pada 2004. Usai perlombaan, Ogura mengaku ia memiliki kecepatan yang lebih baik dibanding para rivalnya dan berusaha tetap tenang untuk menyelesaikan balapan di posisi terdepan.
3: I knew that my pace was a little bit better than them, so.
4: Saya tahu kecepatan saya sedikit lebih baik dibandingkan mereka. Karena itu saya tidak tergesa-gesa. Saya hanya menjalankan balapan dengan ritme saya sendiri dan terus menjaga jarak dari mereka. Tentu itu bukan perasaan yang nyaman, karena 4 atau 5 lap terakhir terasa sangat panjang. Namun, pada akhirnya saya rasa saya berhasil menghadapinya dengan baik.
3: I think I managed well, so good.
2: Sementara itu, Jorge Martin harus puas finish ketiga usai memulai balapan dari pole position. Meski gagal meraih kemenangan, hasil tersebut cukup mengantarkannya mengambil alih puncak klasemen MotoGP setelah Marco Bezzecchi gagal finish karena terjatuh. Martin kini memimpin klasemen dengan keunggulan 7 poin atas rekan setimnya di Aprilia tersebut. Usai balapan, pembalap Spanyol itu mengaku ia kini lebih percaya diri dalam mengendarai motornya.
5: Yeah, I'm happy because we.
4: Saya senang karena rasa percaya diri saya terhadap motor meningkat jauh dibandingkan kemarin. Itulah hal yang terpenting bagi saya akhir pekan ini, yaitu membangun kepercayaan diri yang lebih baik pada bagian depan maupun belakang motor. Memang saya masih kesulitan saat balapan dalam kondisi panas dibandingkan pembalap Aprilia lainnya. Namun, saya sudah mengeluarkan kemampuan terbaik saya hari ini. Kami memulai balapan dengan sangat baik dan finish di podium sudah menjadi hasil yang luar biasa bagi saya.
5: For me was already an amazing result.
2: Hasil ini sekaligus mempertegas dominasi Aprilia di Assen dengan menempatkan 3 motornya di podium. Persaingan perebutan gelar MotoGP 2026 pun dipastikan semakin ketat memasuki seri berikutnya yang akan berlangsung di Jerman pada 10 hingga 12 Juli mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari MotoGP kita ke F1. Pembalap Mercedes Jorge Russell memenangi Grand Prix Austria 2026 di Red Bull Ring Spielberg Minggu. Russell finish terdepan mengungguli Max Verstappen di posisi kedua dan rekan timnya Kimi Antonelli di posisi ketiga. Kemenangan menjadi yang kedua bagi Russell pada musim 2026 setelah sebelumnya menjuarai seri pembuka di Australia. Russell mengaku senang kembali meraih kemenangan meski harus menghadapi tekanan Verstappen dan kendala sistem minum yang tidak berfungsi. Tambahan 25 poin membuat Russell memangkas jarak dengan Antonelli dalam persaingan klasemen sementara pembalap Formula One. Antonelli masih memimpin klasemen dengan 171 poin, diikuti Russell dengan 131 poin dan Lewis Hamilton dengan 125 poin. Hasil tersebut mempertegas dominasi Mercedes yang telah memenangi 7 dari 8 seri pembuka musim ini. Formula One selanjutnya akan berlanjut ke Grand Prix Inggris di sirkuit Silverstone pada 3 hingga 5 Juli mendatang.
1: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Bersolak suara.
2: Hey, bersiaplah. Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Informasi olahraga nasional kita awali dari cabang olahraga voli. Tim nasional voli putra Indonesia menjuarai AVC Men's Cup 2026 setelah mengalahkan Korea Selatan 3-0 di final yang berlangsung di India Minggu. Indonesia menang dengan skor 34-32, 25-16, dan 25-23 untuk memastikan gelar juara. Asisten pelatih Nur Widayanto menyebut keberhasilan melampaui target federasi dan menjawab keraguan banyak pihak. Pelatih Raidul Toiran melakukan perubahan susunan pemain dengan memasukkan Rama Fazza dan Putra Hidayatullah sejak awal laga. Set pertama berlangsung sengit sebelum Indonesia unggul 34-32 setelah mampu mengatasi tekanan servis Korea Selatan. Pada set kedua, servis agresif Boy Arnes Arabi dan Farhan Halim membuat Indonesia tampil dominan hingga menang 25-16. Korea Selatan kembali memberikan perlawanan pada set ketiga. Tetapi Indonesia tetap mampu menutup pertandingan dengan kemenangan 25-23. Gelar juara ini menjadi pencapaian bersejarah bagi timnas voli putra Indonesia sekaligus menegaskan perkembangan prestasi bola voli nasional di level Asia.

0: SPFC kembali menambah gol hingga menutup laga dengan kemenangan meyakinkan 5-1. Pelatih MSPFC Fujita Azumi menyatakan keberhasilan timnya merupakan hasil kerja keras seluruh pemain.
1: Hari ini situasinya memang sulit, tetapi saya rasa para pemain sudah berjuang keras hingga akhir pertandingan. Kami memahami masih ada yang harus diperbaiki untuk laga selanjutnya, dan kami akan membenahinya serta menatap pertandingan berikutnya dengan optimistis.
0: Selanjutnya, MSPFC akan menghadapi Kuda Laut Nusantara Angels pada pertandingan Grand Final WPFL 2026. Kuda Laut Nusantara Angels lolos ke Grand Final setelah sebelumnya menyingkirkan Dem ABP Women dengan skor tipis 1-0.

0: kabar dari bola basket nasional. Bogor Hornbills mencatatkan sejarah sebagai juara IBL GoPay 2026, gelar juara pertama sejak keikutsertaan di Liga Basket Nasional pada tahun 2022. Hornbills meraih gelar juara usai menaklukkan Pelita Jaya pada game 5 seri final. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Berhasil. Kali ini Pelita Jaya hanya memiliki backdoor pada Darius Potter. Ada Trevin di bedung menyelamatkan dan Bogor Hornbills. Bogor Hornbills menjuarai IBL GoPay 2026.
2: Bogor Hornbills mencatatkan sejarah dengan menjuarai Liga Basket Nasional IBL GoPay 2026 setelah menundukkan Pelita Jaya Basketball Jakarta pada laga kelima final. Hornbills menang tipis dengan skor 64-61 atas PJ dalam game penentu yang berlangsung di PJ Arena Kuningan Jakarta tadi malam. Usai pertandingan, power forward Hornbills Trevin Thibodeau menyampaikan rasa syukurnya mereka mampu meraih apa yang telah mereka usahakan selama lebih dari 7 bulan lamanya. Perjalanan yang tidak mudah karena menurut Trevin, mereka berulang kali hampir kalah tapi seluruh tim memiliki visi untuk bisa meraih juara bersama.
3: A lot of times we got up early. Throughout the season, we got up early and we lost the lead.
4: Kami pernah melalui momen seperti ini sebelumnya, terlalu cepat menurun dan kehilangan game. Hal sama juga terjadi pada game 1. Permainan kami menurun dan mereka membalikkan keadaan. Coach Cesar berulang kali mengingatkan, kami sudah pernah melewati ini selama musim berlangsung. Karenanya saya dan tim berkomitmen, kami tidak akan mengalaminya lagi. Karena kami layak untuk mendapatkan juara. Kami telah memulainya sejak Desember lalu, tim pertama yang datang dengan skuad penuh. Kami bekerja keras untuk sampai di sini. Jadi, saya sangat berterima kasih untuk
3: setim
4: dan pelatih kami.
2: Melalui kesempatan yang sama, guard Hornbills Anthony Erga juga menyampaikan rasa syukurnya. Erga sapan akrabnya menuturkan Pelita Jaya bukan lawan yang mudah bagi mereka. Yang menjadi pembeda adalah ia dan seluruh

0: Tim benar-benar menunjukkan bahwa mereka ingin mengukir sejarah bersama.
1: Aduh, susah dijelasin ya, cuma bersyukur juga buat Bogor Hornbill, semua jajarannya, buat Ku Cesar juga udah percaya aku maksudnya, dan menurutku Satria Muda juga thank you karena udah izinin aku bisa keluar. Itu susah juga karena momennya masih dalam kontrak, dan thank you juga buat para teammate semua, import sama lokal, selalu dukung kita mainnya as a team. Kayak kita saling percaya aja, dan ya kita sampai hari ini juara ya karena itu.
0: Hornbills menorehkan sejarah klub dengan menjuarai liga untuk pertama kalinya sejak mereka bergabung dengan IBL di tahun 2022. Ini juga merupakan gelar pertama bagi tim asal Bogor di basket profesional Indonesia. Selain itu, sejumlah penghargaan individu juga diraih pemain dan pelatih, seperti Trevin Thibodeau yang meraih 2 penghargaan Most Valuable Player atau MVP musim ini, serta sang pelatih Cesar Camara Perez yang mendapatkan penghargaan Best Coach of the Season. Dari Jakarta, Nira Blulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Yes, I am ready.

Dengan disampaikannya kabar dari IBL tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Kalau dipikir-pikir, betul juga ya. Dua anak itu cukup loh.
1: Iya dong, Pak. Biar masa depan anak-anak juga terencana dengan baik.
0: Benar. Karena keluarga itu kan tentang kualitas, bukan hanya menambah kuantitas ya, Bu.
1: Betul, Pak. Apalagi dalam rangka Hari Keluarga Nasional ini, masyarakat harus makin paham tentang membangun karakter, menanamkan nilai-nilai kebaikan, dan perencanaan masa depan yang baik untuk keluarga.
0: Dua anak cukup. Kalau dua istri?
1: Gimana? Coba diulangi, Pak. Dua apa tadi?
0: Dua kali lipat rasa sayang bapak ke ibu.
1: Ih,
0: ampun, Bu, ampun.

Satu lagu dari Mulan Jamila dengan Cinta Mati 3 kami hadirkan untuk menemani siang hari Anda pendengar. Ragam lagu-lagu terbaik masih kami akan hadirkan sampai nanti di jam 3 sore ya. Dan untuk informasi olahraga bersama dengan Pro 3 RRI tadi sudah kami hadirkan pukul 11 hingga 11.30 waktu Indonesia Barat. Kita kembali ke Semarang siang ini pendengar. Ragam informasi lainnya juga masih akan kami update untuk Anda ya. Sekaligus siang hari ini jelang istirahat pendengar, kami harapkan semoga Anda bisa memaksimalkan waktu istirahatnya dengan baik ya, karena satu jam kemudian pasti Anda bisa kembali ke rutinitas seperti semula. Jadi silakan ya untuk penuhi asupan makanan bergizi atau mungkin istirahat sebentar supaya recharge energi ini bisa pulih sepenuhnya ya. Dan yang pasti tetap bersama dengan kami, Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

Agar kami informasikan untuk azan duhur wilayah kota Semarang dan sekitarnya, siang hari ini akan dikumandangkan pada pukul 11.45 waktu Indonesia Barat. Tapi sebelum itu kami akan hadirkan satu nada islami berikut ini. Satu lagu dari Dea Mirella, Menuju Surgamu, kami hadirkan. Selamat mendengarkan.

Islam mengajarkan prinsip-prinsip kehidupan kepada manusia, mulai dari hal yang terkecil hingga paling besar. Seperti halnya saat masuk toilet. Dari Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali menjelaskan, saat masuk toilet, hendaknya dahulukanlah kaki kiri ketika masuk toilet dan mendahulukan kaki kanan ketika keluar. Kemudian jangan membawa sesuatu yang di dalamnya adalah asma Allah dan juga Nabi ataupun Rasulnya. Ketiga, saat masuk, hendaknya dalam kondisi kepala memakai penutup, bisa kopiah ataupun sejenisnya, dan memakai alas kaki. Keempat, hendaknya saat masuk toilet membaca doa, Bismillahi a'udhu billahi minarritsin nakhsi al-khobithin nukhbithi syaitonir rajim, yang artinya, dengan menyebut nama Allah, aku berlindung kepada Allah dari kotoran yang menjijikkan dan keburukan yang menjatuhkan manusia dalam keburukan, yaitu syaitan yang terkutuk. Saat hendak keluar, usahakan untuk membaca doa, Ghufranakal hamdulillahilladzi adhaba anni ma yu'adzini wa abqa fima yang fa'uni, yang artinya, aku memohon ampun kepada Allah dengan sifat maha pengampunnya. Segala puji hanya milik Allah yang telah menghilangkan sesuatu yang berbahaya dariku dan menyisakan apa yang bermanfaat bagiku.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, terima kasih Anda masih setia dengan acara Kilau Pancasila. Kali ini kita akan membahas satu isu yang ini sangat perlu menjadi perhatian kita bersama. Saya memperhatikan banyak orang mulai mempertanyakan kecocokan demokrasi liberal di Indonesia. Demokrasi dengan pemilihan langsung mulai dari presiden hingga tingkat lurah, apakah ini betul-betul kompatibel dengan kultur kita? Faktanya adalah demokrasi liberal ini membuat fenomena politik biaya tinggi yang nanti pasti berimbas kepada perilaku money politik, yang nanti juga pasti ujungnya adalah bagaimana orang terdorong untuk korupsi untuk mengembalikan modal ketika dia berpolitik. Belum lagi ini menumbuhkan keberadaan pihak-pihak disebut sebagai pendana atau bohir politik. Ini menciptakan sebuah situasi yang sebetulnya tidak ideal. Sementara sila keempat kita bicara tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Rakyat mestinya betul-betul menjadi fokus dalam pelayanan. Bukan sekedar dibeli suaranya, kemudian dilupakan ketika orang sudah menjabat. Mestinya pula ketika mengambil keputusan demi kepentingan rakyat itu, orang sungguh-sungguh menggunakan akal budinya. Lebih baik lagi kalau kemudian dia juga berhening cipta untuk mendengarkan suara dan tuntunan Tuhan yang nyata dari lubuk hatinya, sehingga setiap keputusan itu diambil dengan hikmat kebijaksanaan. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kita perlu banyak merenung lebih dalam, membaca kembali arah perjalanan bangsa kita. Sudah saatnya kita kembali kepada Pancasila, karena memang Pancasila ini diwariskan oleh para founding fathers kita yang jenius. Kalau kita kembali pada nilai Pancasila, inilah jalan untuk mencapai Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Prozatu. Hitan masal gratis bagi puluhan anak mewarnai peringatan Hari Bayangkara ke-80 yang digelar Polres Wonosobo. Kegiatan bakti sosial yang berlangsung di Mapolres Wonosobo pada Kamis 25 Juni 2026 diikuti oleh 23 anak dari berbagai wilayah di Kabupaten Wonosobo. Kanada menjadi tim pertama yang lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Afrika Selatan pada laga pembuka fase 32 besar. Kemenangan dramatis tersebut diraih lewat gol pada masa injury time dalam pertandingan yang berlangsung di Los Angeles Stadium pada Minggu 28 Juni 2026.

0: Anda masuk ke babak final. Dengarkan baik-baik. Aku bisa melihat bangunan kelenteng yang megah.
1: Pasti di Cina.
0: Aku juga bisa melihat bangunan arsitektur gaya kolonial dan Eropa.
1: Loh, apa jangan-jangan di Belanda ya?
0: Aku juga bisa melihat bangunan dengan pintu yang banyak sekali.
1: Apa jangan-jangan pintu Doraemon?
0: Dan aku sekilas bisa melihat Grand Canyon.
1: Loh, apa Doraemon cabang Amerika?
0: Pertanyaannya, di manakah aku?
1: Wah, kok campur-campur gini sih tempatnya? Aduh, di mana ya?
0: Waktu habis, Anda kalah. Jawabannya adalah Semarang. Ya, Lawang Sewu, Kota Lama, Sampokong, Tugu Muda, Masjid Agung Jawa Tengah, Gereja Belenduk, dan masih banyak bangunan ikonik lainnya yang semuanya ada di Semarang. Tunggu apa lagi? Yuk wisata ke Semarang!

0: Pendengar, kami masih akan hadir menemani segala aktivitas Anda hingga nanti di jam 3 sore sekaligus sambil beristirahat menikmati siang hari di Kota Semarang sambil menyimak informasi Babin Kamtipmas yang akan kami hadirkan bersama dengan Bribka Nanang Rusdianto dari Polsek Warung Piring, Polres Pemalang, pendengar, yang akan menyampaikan informasi mengenai tindak untuk pencegahan penyebaran penyakit TBC di Desa Bidaan. Kami coba sapa terlebih dahulu. Selamat siang, Pak Nanang.
1: Selamat siang.
0: Baik, Pak Nanang, kabar baik, sehat siang hari ini ya?
1: Alhamdulillah baik, Mas.
0: Oke, terkait dengan pencegahan penyebaran penyakit TB paru pada warga di Desa Warung Pring, seperti apa informasi yang dapat disampaikan, Pak?
1: Selamat siang para pendengar RRI Semarang dengan Bribka Nanang Rusdianto, Babin Kamtipmas Desa Datar, Polsek Warung Pring, Polres Pemalang. Dapat kami sampaikan untuk kegiatan pencegahan terkait dengan penyebaran penyakit TB paru, khususnya di wilayah binaan saya, Desa Datar, Kecamatan Warung Pring, Kabupaten Pemalang, bahwa berdasarkan hasil dari tracing yang kami lakukan, kami menghimbau dan memberikan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat bahwasanya pencegahan penyakit TB paru ini harus didasari dengan kesadaran pribadi dan lingkungan. Kami menyampaikan kepada warga masyarakat bila ada warga yang mengetahui ada yang batuk lebih dari satu minggu, kami menyampaikan agar memberikan informasi kepada kami, Babin Kamtipmas, atau perangkat desa atau bidan desa setempat, agar segera dilakukan cek kesehatan gratis yang kami berkoordinasi dengan Puskesmas Warung Pring. Untuk tindak lanjutnya akan segera dilakukan cek kesehatan. Kami juga menyampaikan kepada pihak keluarga yang menderita dan kemudian suspek agar menjaga kebersihan dan meminimalisir dengan cara agar tidak melakukan kontak dengan warga masyarakat umum. Demikian, Mas, yang bisa kami laporkan dari Desa Datar, Kecamatan Warung Pring, Kabupaten Pemalang.
0: Baik, dari Babin Kamtipmas, apakah juga memantau proses screening yang sudah dilakukan, Pak?
1: Untuk proses terakhir yang saya lakukan, tracing terhadap salah satu warga di desa binaan saya, kami juga melakukan uji sampel dahak terhadap suspek. Jadi suspek ini tuh keluarga atau

0: masyarakat yang terpapar oleh TBC?
1: Kalau untuk wilayah desa saya, kebetulan karena terakhir dilakukan kemarin hari Sabtu, Jumat Sabtu, jadi mungkin untuk hasil tes dahaknya kami masih menunggu dari pihak puskesmas.
0: Baik, terakhir untuk memberikan pesan kepada masyarakat di Desa Bidaan, Pak, untuk saling memberikan perlindungan ya kepada keluarga dan juga masyarakat sekitar terkait dengan potensi penyebaran TBC ini. Silakan, Pak.
1: Baik, yang pertama pencegahan TB paru ini harus kita saling berkoordinasi dan saling support karena penyakit ini juga penularannya berdasarkan duplet-duplet atau kontak-kontak yang melalui udara. Jadi kami menyarankan kepada warga masyarakat agar saling aware dan saling memberikan informasi bahwasanya apabila kita saling menjaga, maka kita pun bisa meminimalisir penyebarannya. Demikian, Mas, yang bisa kami sampaikan.
0: Baik, terima kasih Pak Nanang untuk laporan yang sudah dihadirkan pada siang hari ini. Selamat bertugas kembali, salam presisi.
1: Salam presisi.
0: Baik, demikian pendengar telah kami hadirkan untuk Anda laporan Babin Kaptipmas bersama dengan Bribka Nanang Rusdianto, Babin Kaptipmas dari Polsek Warung Pring, Polres Pemalang, pendengar yang menghadirkan laporan mengenai binluh pencegahan penyebaran penyakit TB paru kepada warga di wilayah Desa Datar, Kecamatan Warung Pring, Kabupaten Pemalang.

0: Dis, kok listrik di rumahku sering jeglek ya? Padahal cuma colokan dipakai banyak barang loh.
1: Nah, itu dia, Ja. Colokan yang gak terawat itu bisa bahaya, bisa konslet, bahkan kebakaran.
0: Waduh, aku kira cuma bikin listrik mati sebentar.
1: Jangan anggap remeh, kabel longgar, colokan overload, atau dibiarkan berdebu, itu bisa jadi sumber masalah besar.
0: Nah jadi harus gimana dong biar aman?
1: Rawat colokan dengan baik, jangan pakai berlebihan, cek kabel secara rutin, terus bersihkan dari debu.
0: Oke deh, mulai sekarang aku bakal lebih hati-hati.
1: Bagus, ingat colokan terawat, bahaya lewat.

Dari Raisa menyebutkan awal kisah selamanya ini menentukan masa depan hubungan pendengar. Bukan hanya sekedar hubungan relationship pasangan, tetapi juga hubungan keluarga, hubungan spiritual, ini juga sangat dibutuhkan ya. Maka dari itu harus menghindari hal-hal yang bisa memperburuk diri sendiri, begitu. Salah satunya adalah penyalahgunaan narkoba yang saat ini mungkin cukup sering ditemui pada generasi muda yang ternyata dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti lingkungan, kemudian juga kesehatan mental, dan hal tersebut disampaikan oleh Ketua Unit Kegiatan Mahasiswa atau UKM Mahasiswa Anti Narkoba Universitas 17 Agustus 1945 atau UNTAK, Ibnu Dwi Prasetyo Bergar. Ibnu menjelaskan bahwa penyalahgunaan narkoba tidak disebabkan oleh satu faktor saja, dan lingkungan pertemanan ini bisa menjadi penyebab yang paling sering ditemukan. Selain lingkungan, tekanan akademik, kemudian juga kondisi kesehatan mental dan ketersediaan narkoba yang juga meningkatkan resiko penyalahgunaan, dan faktor-faktor tersebut selalu saling berkaitan ya, sehingga memerlukan penanganan secara menyeluruh. Dan pencegahan harus dimulai dari dini pendengar, seperti orang tua yang harus selalu memantau pergaulan anak-anaknya. Jadi harus sering diajak ngobrol pendengar ketika ada masalah mengenai kuliah atau mungkin juga masalah pergaulan, harus diselesaikan dengan baik sehingga dari anak muda ini bisa terminimalisir untuk mencari pelarian yang negatif ya. Kemudian juga di sisi lain harus ada deteksi dini pendengar. Kalau dirasa mungkin teman atau anak Anda mulai ada perubahan perilaku ya, harus segera diwaspadai. Yang paling sering terjadi adalah ketika anak muda sudah mulai menarik diri, sering murung, atau mungkin juga menunjukkan perubahan kondisi fisik seperti mudah lelah ya, atau mungkin lebih kurus dan mulai ada tanda-tanda kendur di wilayah pipi. Ini bisa menjadi salah satu indikasi sudah mulai kecanduan narkoba pendengar. Jadi mari kita ciptakan lingkungan sehat pendengar, bukan hanya sekedar keluarga tetapi juga di lingkungan akademisi.

0: Nes, Ines, bangun. Alarm kamu udah manggil-manggil terus tuh.
1: Rasanya aku tuh masih ngantuk berat.
0: Kamu itu udah tidur dari jam 8 loh. Kok masih aja ngantuk sih? Kayaknya ada yang salah deh sama kualitas tidur kamu.
1: Kok gitu? Ini maksudnya gimana sih?
0: Gini. Jadi, tidur yang berkualitas itu misalnya tidur tanpa gangguan. Jadwal tidurnya teratur dan lingkungan tidurnya nyaman.
1: Iya sih, selama ini aku sering banget mainin handphone sampai larut malam. Terus kadang-kadang kebangun tengah malam juga.
0: Nah, itu tuh bisa jadi faktor perusak kualitas tidur kamu. Coba deh lakukan cara-cara ini. Matikan handphone 1 jam sebelum tidur. Atur suhu AC kamu biar kamu nyaman, dan selanjutnya atur jadwal tidur biar konsisten. Nah, dengan cara ini, tidur kamu bakalan jadi lebih berkualitas.

Pendengar, jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat, segera kami akan hadirkan Lintas Siang untuk update informasi terkini wilayah Kota Semarang dan juga sekitarnya. Tetap bersama dengan kami.

0: Apa yang dimaksud dengan Single Identity Number atau SIN? Berikut penjelasan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil Kota Semarang, Dr. Andes Yudi Hardianto Wibowo.
1: Single Identity Number ini atau

Nya unik, tunggal, dan khusus diberikan pada setiap warga negara dalam upaya untuk memberikan akses warga itu melaksanakan kewajibannya dan juga mendapatkan hak. Sebagai contoh, melaksanakan kewajiban orang membayar pajak. Nomor yang digunakan sekarang adalah identitas kependudukan atau NIK, nomor induk kependudukan. Itu yang dijadikan rujukan atau acuan untuk setiap

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Berita Lintas Siang. Berita Lintas Siang. Pro 1 RRI Semarang. Pro 1 RRI Semarang.
2: Tidak hanya memperkenalkan produk, tapi ini juga menunjukkan kolaborasi yang salut, yang solid antara pemerintah bersama jajaran TNI dan Polri.
3: Nah, untuk euforinya sendiri kan gimana ya? Buat aku sendiri itu nggak terlalu heboh atau senang banget, tapi lebih ke bangga terhadap diri sendiri ya, karena udah bisa nyelesain tugas akhir berupa artikel secara tepat waktu.
0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas siang. Pendengar, Bayangkara Expo 2026 menjadi wadah promosi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Momen kelulusan kuliah selalu identik dengan perayaan dan sukacita. Namun, bagaimana jika selebrasi tanpa adanya ketegangan di ruang sidang konvensional? Saya Sylvian Sori menyampaikan berita lintas siang selengkapnya untuk Anda. Bupati Pemalang Anom Widiantoro berharap kegiatan Bayangkara Expo 2026 menjadi wadah promosi pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM. Berikut laporan selengkapnya.
2: Pak Kapolres yang saya banggakan, saya atas nama Pemerintah Kabupaten Pemalang mengucapkan terima kasih atas penyelenggaraan Bayangkara Expo 2026.
4: Bupati Pemalang Anom Widiantoro berharap kegiatan Bayangkara Expo 2026 menjadi wadah promosi pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di Kabupaten Pemalang. Kegiatan yang diinisiasi Polres Pemalang memperingati Hari Bayangkara ke-80 digelar selama sepekan mulai 26 Juni hingga 3 Juli 2026. Bupati Pemalang Anom Widiantoro dalam sambutannya sangat mengapresiasi inisiatif dari Polres Pemalang. Pihaknya menilai kolaborasi pemerintah daerah TNI Polri dan masyarakat menjadi kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Bupati Pemalang juga mengatakan kehadiran puluhan UMKM dalam Bayangkara Expo diharapkan memperluas pasar produk lokal di Pemalang.
2: Catatan kita untuk sama-sama senantiasa berkolaborasi ke depan, berkegiatan bersama dalam rangka menjaga kondusivitas Kabupaten Pemalang. Dan melalui kegiatan kreatif pada sore hari ini, tidak hanya memperkenalkan produk, tapi ini juga menunjukkan kolaborasi yang salut, yang solid antara pemerintah bersama jajaran TNI dan Polri. Dan mudah-mudahan ini bisa senantiasa kita pertahankan demi kondusivitas, demi semangat gotong royong, dan juga demi keberlangsungan dari pembangunan di Kabupaten Pemalang.
4: Sementara itu, Kapolres Pemalang AKBP Rendy Setia Permana mengatakan Bayangkara Expo merupakan bentuk nyata dukungan Polri terhadap penguatan ekonomi masyarakat, sehingga diharapkan kegiatan ini dapat meningkatkan ekonomi masyarakat serta memperkuat sinergi antara Polri, pemerintah daerah, dan seluruh elemen masyarakat.
5: Semoga ke depan kita dapat terus bisa berkolaborasi. Kami berharap dengan ulang tahun Polri ini, ajang juga momentum kami untuk refleksi internal bagi kami, kekurangan-kekurangan dari Polri akan kami perbaiki ke depan. Semoga Polri serta stakeholder terkait dan masyarakat dapat tetap bisa berkolaborasi, bersinergi untuk kemajuan Kabupaten Pemalang secara menyeluruh.
4: Pembukaan Bayangkara Expo dihadiri Bupati Pemalang Anom Widiantoro bersama jajaran Forkombimda dan Kapolres Pemalang AKBP Rendy Setia Permana. Ribuan masyarakat Pemalang dan sekitarnya juga turut menyaksikan acara pembukaan dan pameran berbagai produk UMKM itu. Lukis Tiam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Momen kelulusan kuliah selalu identik dengan perayaan dan sukacita. Namun bagaimana jika selebrasi itu tetap berjalan meriah justru tanpa adanya ketegangan di ruang sidang konvensional? Selengkapnya dilaporkan Eka Gunadarma Sakti.
3: Lulus tanpa jalur sidang ini merupakan salah satu tujuan aku buat milih artikel ya.
6: Bagi sebagian mahasiswa, jalur artikel atau jurnal sengaja diburu bukan sekedar untuk menghindari kerumitan birokrasi, melainkan demi mengejar momen kelulusan yang ringkas. Kendati tidak ada proses dramatis keluar dari pintu sidang konvensional, pengumuman resmi kelulusan dari pihak kampus tetap menjadi pemicu ledakan euforia yang sangat luar biasa. koridor kampus seketika berubah menjadi panggung pesta. Lengkap dengan sematan selempang nama hingga taburan kado unik, salah seorang mahasiswa, Regeng Dwi Raharjo, menggambarkan bagaimana rasa bangga yang luar biasa itu tetap bergejolak di dalam diri meskipun tidak melakukan sidang skripsi.
3: Nah, untuk euforia sendiri kan gimana ya? Buat aku sendiri, itu nggak terlalu heboh atau senang banget, tapi lebih ke bangga terhadap diri sendiri ya. Karena udah bisa nyelesain tugas akhir berupa artikel secara tepat waktu, seperti itu.
6: Euforia perayaan ini dirasa semakin membekas karena proses merampungkan syarat jurnal ilmiah seringkali harus ditempuh dalam kesunyian dan kemandirian yang melelahkan. Kehadiran sahabat terdekat yang datang membawa riuh tawa dan berbagai atribut perayaan seolah menjadi penawar tuntas atas segala penat. Pesta selebrasi spontan ini murni meledak sebagai bentuk selebrasi apresiasi diri atau self-reward, sekaligus menjadi ruang krusial untuk mengabadikan momen kebersamaan yang intim sebelum masa perkuliahan benar-benar usai.
3: Tapi selebrasi ini dibuat karena emang ingin self-reward aja, atau juga bisa jadi karena ingin memanfaatkan momen terakhir sebelum mereka pergi ke rumah masing-masing, seperti itu.
6: Pada akhirnya, fenomena perayaan kelulusan kontemporer ini membuktikan bahwa esensi selebrasi mahasiswa tidak pernah luntur ataupun kehilangan kesakralannya. Luapan euforia pasca kelulusan tetap menjadi hak mutlak bagi setiap mahasiswa untuk merayakan sebuah kemenangan kecil. Karena sejatinya, sebuah kelulusan tidak diukur dari megahnya ruang sidang, melainkan dari ketulusan sebuah apresiasi. Dalamnya, rasa bangga dan hangatnya sebuah perpisahan. Eka melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut wawancara terkait perayaan kondangan akademik bersama wawancara, maksud kami, bersama Kaila Amara Putri, Kepala Departemen Medkominfo BEM FBS UNES, dipandu oleh Arisu.
1: Wawancara siang Pro 1 RRI Semarang.
7: Selamat siang, Kaila.
8: Halo, selamat siang, Kak.
7: Iya, Kaila, ini menurut BEM, di mana sih batas antara merayakan kelulusan sebagai bentuk apresiasi dan sekadar ajang pamer atau gengsi saja ini, Kaila?
8: Oke, jadi batas antara apresiasi lulusan dan ajang pamer sebenarnya itu terletak pada esensinya. Syukur sejati itu fokusnya ke keluarga dan perjuangan kuliahnya kita, bukan sibuk mengejar validasi netizen demi estetika konten ataupun kemewahan baket bunganya itu sendiri.
7: Nah, ini selebrasi kelulusan kan sekarang sering ini ya membutuhkan biaya besar, seperti barusan dikatakan Kaila bahwa ada paket besar dan sebagainya ini. Bagaimana BEM melihat dampaknya bagi mahasiswa yang ekonominya terbatas? Apakah ada yang merasa minder karena tidak bisa ikut tren atau seperti apa ini, Kaila?
8: Ironisnya tren wisuda yang makin jor-joran ini tuh justru membuat mahasiswa merasa minder, terisolasi dan memikul beban mental dan hanya karena tidak mampu mengimbangi standar perayaan kelompok yang mahal gitu, Kak.
7: Oke, baik. Nah, mahasiswa juga sering menolak kenaikan UKT ini ya. Tapi di sisi lain ada yang rela mengeluarkan banyak uang untuk selebrasi. Bagaimana BEM melihat fenomena ini?
8: Oke, kami melihat ada kontradiksi yang nyata di sini ya. Di mana advokasi penolakan kenaikan UKT yang diperjuangkan sebagai hak sistemik pendidikan seolah luntur untuk budaya konsumtif wisuda hedon yang menghaburkan uang demi gengsi satu hari saja.
7: Nah, saat musim wisuda juga ini banyak sampah ya, mulai dari buket bunga, balon, dekorasi yang sering menumpuk di area kampus. Apakah ini menunjukkan masih kurangnya kepedulian mahasiswa terhadap lingkungan, Kaila?
8: Oke, I'm totally agree sama yang kakak bilang tadi. Jadi gunungan sampah buket plastik dan dekorasi non-organik pasca acara itu menjadi bukti pudarnya kepedulian lingkungan dari kaum intelektual yang mendadak egois demi foto estetis sesaat.
7: Nah, media sosial juga dinilai mendorong budaya selebrasi yang berlebihan ini ya. Langkah apa ini yang bisa atau sudah dilakukan BEM untuk mengajak mahasiswa kembali memaknai kelulusan sebagai pencapaian dan bukan sekedar konten saja, Kaila?
8: Menghadapi fenomena ini, kami bergerak melakukan langkah konkret lewat eco graduation, itu menggunakan paket sembako jadi lebih ada maknanya kalau kita kasih ke teman-teman. Lalu kita juga bisa menyediakan foto booth estetik gratis agar inklusif bagi semua kalangan ekonomi, dan menyebarkan narasi tanding di media sosial bahwa esensi kelulusan adalah kontribusi nyata setelah kampus, bukan tentang seberapa megah arak-arakan wisudanya.
7: Luar biasa. Baik, terima kasih Kayla untuk waktunya siang hari ini berbagi bersama RRI. Selamat siang Kayla.
8: Selamat siang.
0: Kita beralih ke informasi lain. Tradisi nyadran sedekah laut di Kampung Nelayan Tawang Desa Gempol Sewu, Kecamatan Rawosari, Kabupaten Kendal akan diupayakan menjadi event nasional. Berikut laporan selengkapnya.
9: Hari ini kami menghadiri pesta laut. Ini merupakan sebuah agenda yang sangat bagus sekali.
10: Tradisi nyadran sedekah laut di Kampung Nelayan Tawang Desa Gempol Sewu, Kecamatan Rawosari, Kendal akan diupayakan menjadi event nasional. Sedekah laut yang merupakan tradisi turun-temurun yang dari tahun ke tahun digelar lebih meriah hingga dikemas menjadi pesta laut. Tradisi nyadran sedekah laut merupakan wujud rasa syukur para nelayan yang telah mendapatkan limpahan rezeki dari hasil laut. Para nelayan bersama anggota keluarga melakukan larung sesaji di laut yang diawali dengan doa bersama. Pesta laut diramaikan dengan gelaran seni budaya seperti karnaval dan kirab budaya, barongan, wayang kulit, dan ketoprak. Selain itu juga ada kegiatan olahraga seperti kejuaraan sepak bola dan lomba perahu dayung tingkat Jawa Tengah. Keramaian pesta laut terlihat selama sepekan yang puncaknya pada Minggu 28 Juni ini. Anggota DPR RI Fernando Hadityo Ganiduto mengatakan acara pesta laut di Tawang Desa Gempol Sewu sangat ramai sehingga bisa dijadikan event nasional. Ia pun akan mensupport agar tradisi ini bisa ditingkatkan menjadi event nasional.
9: Event-event seperti ini harus kita tingkatkan ke level nasional.
10: Bupati Kendal Diah Kartika Permanasari mengatakan tradisi lokal seperti ini harus dirawat dan ditingkatkan agar lebih meriah lagi. Kemeriahan tradisi ini juga meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Harapannya ke depan bisa lebih meriah dengan menggandeng berbagai pihak untuk mendukung kegiatan ini.
11: Kami juga sudah berkomunikasi dengan Kementerian Pariwisata, nanti akan kami ajukan menjadi KEN.
10: Pesta laut yang diramaikan hiburan seni dan pasar malam juga mendatangkan ratusan pelaku usaha UMKM. Dari Kendal, Jawa Tengah, Faiz Rozi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dewan Kesenian Daerah Batang kembali menggelar Batang Art Festival sebagai event 2 tahunan mengangkat tema Babat Alas Roban. Selengkapnya dilaporkan Heri Kisianto.
12: Batang Art Festival BAF yang telah menjadi event spektakuler Dewan Kesenian Daerah DKD Batang tiap 2 tahunan menarik perhatian ribuan pasang mata. Tampilan estetik bertema Babat Alas Roban menjadi media bagi seniman menggambarkan semangat memimpin bersama warganya membersihkan anasir dalam proses pembangunan. Penampilan spektakuler membuat penonton terpesona hingga menginspirasi Pemkab Batang siap memasukkan gelaran tersebut dalam kalender event nasional. Belasan penampil dari genre musik, tari, rupa, bahkan sastra semua turut ambil bagian dalam menyemarakan gemerlapnya pagelaran BAF ke-7 pada 27 hingga 28 Juni 2026 di sepanjang Jalan Veteran Batang. Bupati M. Faiz Kurniawan terpukau menyaksikan gelaran tersebut dan mengapresiasi kreativitas seniman Batang dalam mengekspresikan karyanya di berbagai segmen.
13: Ini apresiasi yang setinggi-tingginya untuk BKD dan juga segenap tim, segenap panitia yang telah menyelenggarakan kegiatan Batang Up Festival pada malam hari ini. Ini luar biasa mengangkat tradisi yang selama ini tumbuh di masyarakat, ditampilkan di package dengan kelas yang sangat tinggi. Dan kita berharap ini bisa kita bawa ke tingkat nasional.
14: Tanggapannya tentang tema tentang hari ini yang Babat Alas Roban gimana Pak?
13: Ya, Alas Roban sangat identik dengan Batang, ini benar-benar akan menumbuhkan dan semakin mengenalkan Batang.
12: Sementara Ketua Dewan Kesenian Daerah Batang Ahmad Suroso berterima kasih dengan rencana mengangkat gelaran BAF ke kancah nasional. Dari sisi keragaman, panitia BAF ke-7 menghadirkan 16 penampil seperti tarian yang menggambarkan keagungan Alas Roban, musik dengan berbagai genre, hingga goresan mural dari para perupa Batang.
15: Mengapa Babat Alas Roban? Ini dikandung-kandung bahwa ikon simbolis bahwa Batang itu adalah Alas Roban. Kemudian Babat itu adalah membersihkan anasir-anasir yang akan mengganggu pembangunan di Kabupaten Batang. maknanya seperti itu, sedangkan dalam hal kesenian.
12: Untuk memeriahkan gelaran BAF 2026, warga Batang dan sekitarnya dapat menikmati ragam pertunjukan selama 2 hari. Hari pertama, berbagai seni tradisional dari sanggar-sanggar ternama, dan di hari kedua, bagi penikmat musik, panitia juga siap menampilkan grup band berbagai genre.
16: Dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Heri Kisyanto, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kabupaten Purworejo melalui Dinporapar kembali menggelar Festival Layang-Layang Nasional 2026. Berikut laporan Agus Sulistia.
17: Pemerintah Kabupaten Purworejo melalui Dinas Porapar menyelenggarakan Festival Layang-Layang tahun 2026 tingkat nasional.
18: Agenda unggulan Festival Layang-Layang yang akan berlangsung selama 2 hari mulai tanggal 4 sampai 5 Juli 2026 di Pantai Ketawang, Desa Ketawangrejo, Kecamatan Grabak, Kabupaten Purworejo. Kabid Pemasaran Pariwisata Dinporapar Kabupaten Purworejo, Nira Anjar Puji Susilo menyampaikan bahwa tahun ini festival diikuti oleh 31 tim, 27 tim dari dalam negeri dan 4 tim dari luar negeri, yakni Singapura, Malaysia, Jepang, serta Prancis.
17: Tahun ini kita melibatkan 31 tim peserta. Itu terdiri dari 27 tim nasional atau lokal di sekitar Purworejo, Jawa, dan sebagainya, dan artinya dalam negeri, kemudian 4 pelayang atau tim pelayang internasional.
18: Naira menambahkan, untuk pengunjung panitia menyiapkan tambahan lokasi parkir. Untuk tarif masuk dan parkir masih sama seperti tahun sebelumnya. Acara tersebut juga mendapat apresiasi dari Duta Wisata Intelijensia Putra Kota Magelang 2026, Muhammad Lutfi Mubarok.
19: Dari saya tentunya sangat mengapresiasi dengan diadakannya acara Festival Layang-Layang ini yang diadakan pada tanggal 4 sampai 5 Juli ya Mas, tahun 2026 di Pantai Ketawang. Tentunya dengan diadakannya acara tersebut menarik antusias dari masyarakat untuk menonton sekaligus berwisata di Pantai Ketawang yang ada di Purworejo.
18: Pemkab Purworejo juga berharap selain jadi hiburan libur sekolah, event tersebut mampu menggerakkan ekonomi kreatif dan memperkenalkan Pantai Ketawang ke wisatawan domestik maupun mancanegara. Dari Kabupaten Purworejo, Agus Sulistia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berita olahraga. Berita olahraga.
0: Kami hadirkan juga untuk Anda informasi olahraga. Kudus berhasil mempertahankan diri sebagai juara bertahan MetLife Soccer Challenge 2026. Berikut laporan selengkapnya.
20: Jakarta bermain cukup disiplin, mereka melakukan pressing-pressing ketat.
21: Saudara, perhelatan MetLife Soccer Challenge MLSC 2026 telah berakhir pada Minggu sore 28 Juni 2026. Dalam babak final yang berlangsung di Super Soccer Arena Kudus, mempertemukan antara All Stars Kudus versus Jakarta. Dalam pertandingan yang ketat itu, Kudus berhasil menjadi juara bertahan kembali setelah menang atas Jakarta melalui drama adu penalti. Pelatih All Stars Kudus, Yayat Hidayat, mengakui final melawan Jakarta cukup berat. Anak-anak asuhnya kesulitan mencetak gol karena disiplin dan pressing ketat para pemain Jakarta. Kemenangan ini menurut Yayat adalah hadiah kepada para pemainnya.
20: Jakarta bermain cukup disiplin, mereka melakukan pressing-pressing ketat ke beberapa pemain kami, sehingga kami kesulitan untuk mencetak gol. Ya, untuk adu penalti memang kita

0: Dikatakan tidak ada persiapan sama sekali timnya untuk adu penalti, sehingga pada saat memilih penendang, pemainnya tidak ada yang siap, bahkan sampai ada yang menangis.
1: Kita jujur mas, kita tidak ada persiapan sama sekali. Bahkan tadi pada saat memilih untuk pemain, pemain kita tidak ada yang siap, bahkan sampai ada yang menangis.
0: Dalam MLSC All-Star 2026, terdapat 14 pemain terpilih yang akan mengikuti kejuaraan Singa Cup di Singapura pada bulan September hingga Oktober 2026 mendatang. Ini menjadi ajang pembuktian pembinaan sepak bola wanita sejak dini untuk tampil di ajang internasional. Heri Sulistiarso melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Warta Berita Lintas siang kali ini. Saya Sylvie Ansori bersama operator RRI Digital ada Indah Izatin mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.
3: Demikian Berita Lintas Siang Pro 1 RRI Semarang. Berita Lintas Siang hadir setiap hari pukul 13 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Semarang.

0: Kok kamu kelihatan capek banget sih akhir-akhir ini?
1: Iya.
0: Kerjaan numpuk.
1: Capek wajar lah ya, namanya juga hidup. Lagian ngeluh soal mental tuh lebay. Tinggal tidur, kelar.
0: Lana, kalau cuma lelah biasa sih iya. Tapi kamu udah gampang marah, susah fokus, makan gak teratur. Itu tuh tanda tubuhmu minta berhenti sebentar tau.
1: Aku masih kuat, gak perlulah drama-dramaan self-care begituan.
0: Ini bukan drama, Lana. Kesehatan mental itu sama pentingnya kayak jantung sama paru-paru. Kalau gak dirawat ya bisa drop. Kadang yang kita butuh cuma jeda, ngobrol sama orang yang dipercaya, atau minta bantuan lah ke profesional. Itu bukan lemah, itu justru berani tahu.
1: Jadi menurutmu aku harus istirahat dulu?
0: Iya, cukup berhenti sebentar, dengerin dirimu, karena gak semua masalah itu harus kamu pikul sendirian.
1: Oke deh, mungkin memang aku butuh nafas sebentar kali ya.
0: Emang dari tadi gak nafas?
2: 100% Indonesia.

0: Selamat siang pendengar Pro 1. Untuk Anda sekarang yang sedang menikmati siang hari di kota Semarang, biasa pendengar panas terus juga kering. Siapa di antara Anda mungkin sudah mulai panas dalam? Silvi, udah panas dalam?
1: Saya sehat walafiat, bugar, tapi lemes.
0: Tapi nada ngomongnya tidak menggambarkan orang sehat.
1: Saya sehat, masa harus gitu? Kasihan dong. Kasihan telinganya pendengar dong.
0: Karena kalau penyiarnya semangat, masyarakat pun juga ikut semangat nanti. Pendengar ikut semangat.
1: Masa sih?
0: Enggak deh. Karena akhir bulan pendengar, tapi tidak masalah. Semoga kita semua masih diberikan kebahagiaan.
1: Apakah dompet Anda sekering kota Semarang hari ini?
0: Atau mungkin masih padat? Uang receh.
1: Gak apa-apa disyukurin. Gak ada 100 rupiah 1 juta gak jadi ya.
0: Nah
1: kan?
0: Betul sekali pendengar. Tetapi ada satu hal yang perlu Anda ketahui juga pendengar. Bukan sekedar akhir bulan ya 29
1: apa
0: Juni
1: nih?
0: Ini. Tetapi ini juga diperingati sebagai Hari Keluarga Nasional.
1: Oh kirain hari ulang tahunku.
0: Kapan emang?
1: Ih kepo.
0: Atau Harganas pendengar.
1: Harganas Hari Keluarga Nasional. Jadi yang masih memiliki keluarga ya siang hari ini boleh memberikan, gak usah ucapan, gak usah apa-apa ya, tapi memberikan rasa cinta, kasih sayangnya terhadap keluarga.
0: Betul, bentuknya macam-macam pendengar, mulai dari memberikan sesuatu atau mungkin juga menolong dari sebuah kehadiran, itu juga bisa.
1: Kalau Anda mungkin seorang istri yang gak pernah masak, ini momen yang tepat untuk masak.
0: Silakan
1: ya kan?
0: Masak, atau mungkin yang jarang bersih-bersih, bersih-bersih deh.
1: Nah,
0: coba.
1: Bagi Anda seorang suami yang mungkin akhir bulan tahu bahwa uang bulanan istrinya sudah mulai mepet-mepet,
0: tiba-tiba
1: ya kan?
0: Ada surprise ya.
1: Di transfer 2 digit gitu. Boleh.
0: Dan makna keluarga ini sangat banyak pendengar, bukan hanya sekedar yang di rumah saja, tetapi juga untuk di luar rumah, tempat kerja atau mungkin juga sahabat-sahabat. Mungkin bisa menjadi salah satu definisi keluarga.
1: Mau dianggap keluarga ya?
0: Tidak. Halo Raffi Ahmad.
1: Gak mau nanti keceplosan.
0: Nah silakan pendengar, untuk Anda yang mau bergabung pada siang hari ini, kita membahas Hari Keluarga Nasional. Sambil nyantai, sambil request lagu juga boleh pendengar. Silakan ya, di telepon 024-831-6686
1: atau di 081-666-6686.
0: Dan juga di aplikasi RRI Digital, kami pantau di kolom live chat. Pokoknya sampai nanti sore ya, di 100% Indonesia.

0: Kenapa ya, aku tuh kok makin jarang ngobrol sama kakakku. Padahal kalau diinget-inget tuh, dulu deket banget.
1: Ya mungkin kalian lagi sama-sama sibuk kali. Tapi kalau dibiarkan, nanti bisa-bisa makin jauh loh.
0: Kadang tuh aku mikir, apa dia itu ngerasa hal yang sama kayak gini juga gak ya?
1: Bisa jadi, Ti. Tapi yang penting, kamu duluan aja mulai. Kirim pesan kek, tanya kabar, simple sih, tapi kan berarti.
0: Ih, gengsi ah, kalau aku duluan, rasanya gimana gitu, geli-geli gak mau.
1: Nah, ini nih perkara gengsi yang sekarang menghantui Gen Z. Ya, kalau mau persaudaraan selalu terjalin dengan baik, jangan utamakan gengsi woy, tapi utamakan ketulusan dan komunikasi, paham?
0: Iya, paham. Persaudaraan kan harus dijaga ya, karena untuk selamanya, bukan cuma musiman. Yaudah deh, aku chat kakakku sekarang.
2: Seratus persen Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Pendengar, beredar informasi Pertamina akan hapus Pertalite pada 2027. Mari kita ikuti faktanya. Sebuah unggahan video di media sosial yang mengklaim Pertamina akan menghapus BBM jenis Pertalite pada 2027, dan faktanya klaim dengan narasi yang menyatakan CNN Indonesia memberitakan Pertamina akan menghapus BBM bersubsidi jenis Pertalite pada tahun 2027 adalah hoax. Dilansir dari Tempo.co, narasi tersebut memanipulasi berita lama tahun 2023 yang tidak berkaitan dengan kondisi real saat ini. Tangkapan layar yang disebarkan merupakan potongan tayangan berita CNN Indonesia mengenai rencana kebijakan Pertamina pada 2023, dan saat itu Direktur Utama Pertamina Niki Widiawati mengusulkan pergantian Pertalite dengan Pertamax Green 92 demi memenuhi regulasi baku mutu emisi gas buang dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan rencana pengalihan BBM bersubsidi kala itu pun belum terrealisasi hingga saat ini. Demikian bergar cek fakta dari laman komdigi.go.id siang hari ini.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Kalau dipikir-pikir, betul juga ya. Dua anak itu cukup loh.
1: Iya dong, Pak. Biar masa depan anak-anak juga terencana dengan baik.
0: Benar. Karena keluarga itu kan tentang kualitas, bukan hanya menambah kuantitas ya, Bu.
1: Betul, Pak. Apalagi dalam rangka Hari Keluarga Nasional ini, masyarakat harus makin paham tentang membangun karakter, menanamkan nilai-nilai kebaikan, dan perencanaan masa depan yang baik untuk keluarga.
0: Dua anak cukup. Kalau dua istri?
1: Gimana? Coba diulangi, Pak. Dua apa tadi?
0: Dua kali lipat rasa sayang bapak ke ibu.
1: Ih,
0: ampun, Bu, ampun.
2: 100% Indonesia.

0: Kembali lagi bersama dengan kami di 100% Indonesia.
1: Katanya seru semangat. Soalnya ini masih euforia kemenangan Indonesia melawan Korea semalam.
0: Betul, pendengar, pada ajang pertandingan volley.
1: Balas dendamnya cantik banget, keren banget.
0: Pendengar, dan ini membuktikan bahwasannya bukan hanya sekedar badminton saja ya yang bisa terkenal di dunia.
1: Yes.
0: Tapi ini next volley. Semoga nanti ada cabang olahraga lainnya yang bisa sampai tembus internasional. Salah satunya juga sepak bola ya.
1: Tapi tahu tidak bahwa sebetulnya keluarga itu jadi apa ya, fondasi utama bagi teman-teman
0: untuk
1: yang
0: berprestasi ya.
1: Berprestasi. Jadi apapun keluarganya, siapapun maksudnya ya, siapapun keluarganya, siapapun yang dianggap keluarganya, itu memang menjadi dukungan mental, moral agar mereka itu tetap semangat menghadapi kehidupan yang sangat keras ini.
0: Benar, karena dimanapun berada ya, keluarga ini menjadi salah satu tempat pertama kita tinggal dan tempat pertama kita belajar ikhlas dan moral.
1: Gitu. Wah, kenapa ditambahin ikhlas? Ada apa ini?
0: Ya kan memang harus belajar ikhlas, tidak boleh pamrih.
1: Oh,
0: seperti
1: betul.
0: Orang tua, khususnya ibu yang melahirkan kita tanpa harus ada embel-embel lainnya.
1: Apa berarti gak ada embel-embel? Wis gede, kecil, tak gede. Oke, gitu nggak boleh ya.
0: Harusnya sekarang timbal baliknya mana?
1: Nggak ada, kok dilanjut, gitu.
0: Kan cukup sering terjadi ya, karena anak-anak di trans kan sekarang banyak.
1: Betul. Jangan jadikan anakmu menjadi asetmu di masa depan.
0: Betul. Tapi sedikit informasi sejarah pendengar, ternyata untuk Harganas atau Hari Keluarga Nasional ini ternyata sudah ditetapkan sejak 2014 lalu.
1: Berarti sudah 12 tahun.
0: Betul. Tapi bukan berarti untuk kita sayang keluarga hanya pas Harganas saja.
1: Iya dong ya, jangan terus masakin enaknya waktu Harganas aja. Jangan transfer lebihannya waktu Harganas aja.
0: Betul, ibarat kalau minal aizin pas lebaran saja, tetapi besok lupa minta maaf gitu.
1: Terus habis itu bikin status, lo enggak ya,
0: jangan terjadi di kota besar ya.
1: Sering terjadi di mana pun. Oke, gimana pendapat Anda pendengar memaknai Hari Keluarga Nasional menurut Anda ya? Boleh sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Sudah ada WhatsApp yang masuk, coba saya bacakan.
0: Ada
1: ini
0: siapa
1: ya
0: disana?
1: Ada Mas Wahyu di Semarang. Pokoknya keluarga nomor satu, karena keluarga yang mengajarkan kita dari bayi dan keluarga yang pasti akan menerima kita dengan kondisi apapun. Selamat Hari Keluarga Nasional, kata Mas Wahyu.
0: Oke. Dan ini juga di WhatsApp dari Mas Rian ya. Ingin request lagu saja, Anang Hermansyah, Separuh Jiwaku.
1: Separuh
0: Jiwaku pergi kan
1: harusnya. Jiwaku
0: ya. Oke, nanti kami carikan ya untuk
1: pergi.
0: Mas Rian ya. Atau mau dengerin Sylvia?
1: Enggak. Jangan. Kuping Anda kayaknya langsung ke THT nanti kalau saya nyanyi ya.
0: Nah, silakan untuk Anda pendengar yang ingin memberikan bentuk cinta kepada keluarga, versi Anda seperti apa ya? Mumpung lagi Harganas ya, jangan sampai terlewat. Silakan kami nantikan di WhatsApp di 081-6666-886.
1: Telepon juga boleh di 02483-16686.
0: Sebelum di aplikasi RRI Digital, sudah ada yang bergabung. Kami coba sapa terlebih dahulu ya.
1: Halo, selamat siang. 100% Indonesia.
2: Selamat siang, 100% Indonesia, ada kan?
1: Halo, ini Pak Irwan.
0: Pelan banget suaranya, Pak.
2: Sorry ya.
1: Iya.
0: Silvianya aja yang dicari, Pak.
2: Buru-buru pulang tuh, Pak. Pengen menelpon ke Mbak Silvi, ternyata alhamdulillah sekarang jadi galau saya tuh gundah surat jadi terobati kan.
1: Apotek tutup ya ini ya.
0: Gak ada obat jadinya.
1: Gimana Pak Irwan kalau ngomongin Hari Keluarga Nasional, gimana bentuk cinta Pak Irwan terhadap keluarga nih?
2: Gimana ya? Bentuk cinta dapat keluarga memang harus kan seperti itu. Karena ada keluarga itu merupakan yang paling utama, walaupun sekarang saya hidup sebatang kara itu pasti ya.
1: Kayak korek api ya.
2: Adalah anak-anakku perlu ada perhatian kan seperti itu. Jadi kalau untuk berbicara keluarga sakinah mawaddah warahmah itu kan hanya mudah diucapkan, susah untuk diamalkan. Saya sendiri aja terberi orang lain, Mbak Silvi, itu kan gitu. Karena yang namanya hidup itu penuh dengan ujian, coba, karena ujian itu kan bisa menimpa kepada semua orang. Mendapat ujian itu tidak tahu mendapat ujian. Nah itu makanya ada sebuah pantun begini, Mbak Silvi, ya, itu kan durian ada di taman kan,
1: cakep,
2: kota-kota tempat wisata. Ujian diri, ujian ini pada iman, harta, tahta, dan wanita.
1: Waduh, Pak Irwan semua tuh ya.
0: Waduh.
1: Kalau biasa orang pilih satu kan.
2: Iya. Kalau Mbak Rosi kemana? Udah lama gak denger suara.
1: Iya, kepo.
0: Rahasia. Pantau udah terus lama. Makanya Pak RRI Pro 1 Semarang.
2: Kalau Mbak Silvi udah lama ada pasti kangen suara Mbak Silvi. Aduh. Suara Mbak Rosi udah lama sih gak kangen dengan suaranya.
1: Itu. Harusnya Pak Irwan berarti nyanyi rindu. Jadi gitu dong. Request lagu dong, boleh?
0: Silakan Pak Irwan.
2: Lagu tahun berapa nih?
1: Ya, tahun baru lah.
2: Pengen lagu Iwan Fals pesawat tempur, biar ada bisa.
1: Iwan Fals sebentar dicek
0: Iwan
1: dulu.
0: Iwan Falsnya ada, cuma pesawat tempurnya belum ready nih.
1: Pesawat tempurnya lagi ke Iran, Pak.
0: Aku bukan pilihan, gimana Pak? Masuk?
2: Gimana kesebelasan Prancis itulah jagoan saya.
1: Nanti. Ada fasenya sendiri iya. Bawa bolanya ya.
0: Izinkan aku menyayangimu, iya, gimana?
2: Pokoknya hidup Prancis.
1: Aduh, Iwan Fals apa nih?
0: Gak jadi request nih.
2: Iwan Fals apa aja lah, terserah.
0: Oke, terima kasih Pak Irwan.
1: Terima kasih, selamat siang tuh. Ujiannya itu harta, tahta, wanita. Kalau laki-laki biasanya pilih satu, Pak Irwan tiga-tiganya kayaknya.
0: Makanya. Nah ini tadi waktu pantun juga langsung saya kencengin volumenya.
1: Oke, izinkan aku menyayangimu.
0: Langsung kami masukkan di playlist ya, tapi setelah lagu Mas Frans tadi. Dan jangan lupa pendengar yang mau gabung di aplikasi RRI Digital, kami nantikan di kolom komentar sampai jam 3 nanti di 100% Indonesia.

0: Masih bersama dengan kami di 100% Indonesia. Nah ini semangatnya serempak. Apa? Sama. Nular gak sih mendengar?
1: Tetap pengen tahu kan kamu kan?
0: Betul sekali. Dan ini kalau kita lihat di media sosial kan sekarang mulai banyak untuk orang-orang memberikan semacam arahan parenting.
1: Wow.
0: Kemudian juga tips-tips berkeluarga dengan aman, tenteram ya. Tips-tips menghadapi konflik di keluarga.
1: Tapi jangan terjebak dengan standar sosial media ya.
0: Ya, karena
1: kadang terbungkusnya rapi banget, ternyata itu membuat kita memiliki standar khusus dalam membina rumah tangga seperti yang disampaikan di sosial media.
0: Ya, secara nggak langsung jadi perbandingan juga kan. Ya. Tuh lihat tuh di media sosial harusnya tuh kayak
1: kamu
0: gini.
1: Kamu harusnya kayak gini gitu ya. Kan. Padahal sebetulnya mereka tuh niatnya bagus ngasih tips, tapi sekali lagi berumah tangga berkeluarga adalah adaptasi seumur hidup ya kan, bukan hanya satu pihak tapi seluruh pihak.
0: Jadi beberapa saran mungkin bisa diterima pendengar, tapi harus difilter ya, apakah ini relate atau tidak sama kehidupan masing-masing.
1: Yes.
0: Gitu.
1: Betul.
0: Kalau dari Mas Gunawan yang sudah bergabung.
1: Hai Mas Gunawan.
0: Mas Gunawan, selamat siang Pro 1. Bagiku di hari keluarga ini harus bersyukur masih memiliki orang tua. Bayangin aja kalau salah satu atau kedua orang tua sudah tiada.
1: Tuh,
0: mau berbakti sama siapa?
1: Tuh, gitu. Negara.
0: Gak mau ngelanjutin.
1: Kenapa udah, mainnya selalu di tepi jurang sih?
0: Udah gak ada doa perayu Tuhan betul, dari betul. Orang tua.
1: Iya. Memang doa. Jadi kalau bahasa saya bersama teman-teman seperjuangan begitu ya, doa tolak bala kita tuh doa dari orang tua.
0: Betul, pendengar. Apapun yang terjadi, doa orang tua tuh memang selalu manjur. Coba
1: betul.
0: Deh minta 1 miliar ke orang tua. Siapa tahu nanti berkah deh.
1: Iya betul. Barangkali mak jegagi, mak betunduk gitu ya. Ada salah transfer
0: lagi.
1: 1 miliar ya kan. Enggak apa-apa. Yang penting enggak minta 1 miliar di Gunung Kawi aja.
0: Request lagunya. Oh enggak request ternyata.
1: Salah baca, dia pengen ke Gunung Kawi.
0: Ternyata yang di bawah yang request lagu.
1: Siapa tuh?
0: Ini dari pendengar tidak menyertai nama, ingin lagunya Potret katanya. Potretnya nanti
1: Potret.
0: Kita siapkan ya.
1: Cekrik.
0: Apa aja kan ya. Oke. Okay.
1: Apa sih lagunya Potret tuh? Kehidupan.
0: Selama ini aku nanana.
1: Ngarang lirik lagi.
0: Nanana.
1: Iya betul. Lagunya
0: Potret, kan?
1: Zaman dulu ya itu ya.
0: Iya.
1: Ada aja bukan ya.
0: Enggak dong.
1: Enggak ya, salah ya. Ya pokoknya itulah ya.
0: Oke deh. Kalau dari siapa ini? Dari Mas Yoram lagi ya. Ini lagunya tadi sudah kita putarkan ya. Mungkin bisa next request lagi di 100%
1: betul,
0: Indonesia
1: betul,
0: selanjutnya ya.
1: Tiap hari Mas Yoram ya. Tadi Mas siapa? Mas Yoram. Kadang ganti siapa lagi.
0: Iya gak tahu nih. Dan kami masih nantikan untuk Anda yang mau bergabung pendengar 100% Indonesia membahas mengenai Hari Keluarga Nasional yang diperingati hari ini 29 Juni ya. Silakan WhatsApp 081-666-6886, telepon juga boleh ya sambil ngobrol atau sambil pantun seperti Pak Irwan
1: cakep.
0: Tadi. Boleh di 024-831-6886 atau juga di aplikasi
1: RRI Digital.

0: tanah. Halo Indonesia. Di tengah hamparan hijau Tegal Alang, Ubud, tampak kerumunan masyarakat menyaksikan langkah tegas Satpol PP Kabupaten Gianyar, Bali. Mereka datang untuk menyaksikan penutupan Parki Ubud yang dikenal sebagai Kampung Rusia. Sebuah kompleks megah yang menawarkan apartemen, ruang kerja, restoran, dan kafe. Tempat warga asing terutama dari Rusia hidup dan bekerja di Bali. Namun hari itu aktivitas mereka terhenti. Parki Ubud ditutup karena alih fungsi lahan yang seharusnya digunakan untuk pertanian kini berubah menjadi bangunan komersial. Pemerintah menilai ini sebagai pelanggaran. Sementara pemilik usaha yang merupakan warga asing mengaku tidak tahu menau soal regulasi. Nah, peristiwa ini mengandung pelajaran penting bagi kita, para pelaku bisnis yang profesional. Kehadiran para warga asing yang begitu cepat melihat peluang bisnis di Bali seharusnya menjadi alarm bagi kita. Mereka melihat potensi yang mungkin luput dari perhatian kita. Mereka memahami keunggulan Indonesia dan berani mengambil langkah sebelum kita sempat menyadarinya. Sementara kita sibuk, ragu, mereka sudah bergerak. Ada satu pelajaran lain yang tak kalah penting. Bisnis bukan hanya soal peluang, tapi juga kepatuhan. Sebuah usaha yang telah berjalan dan berkembang pun bisa hancur jika tidak memahami regulasi. Modal yang sudah dicurahkan, tenaga yang sudah dicurahkan, bisa hilang begitu saja hanya karena kurangnya perhatian terhadap aturan yang berlaku. Betapa menyedihkan rasanya jika sebuah bisnis yang telah dibangun susah payah akhirnya harus tutup hanya karena tak memahami aturan. Apapun bisnis yang kita jalankan, jangan hanya melihat untung dan cepatnya pertumbuhan, tetapi pastikan semuanya sesuai dengan regulasi. Sebagai profesional, kita tidak bisa mencegah orang asing masuk dan bekerja di negara kita. Kita tidak bisa sekedar berteriak marah dan merasa bahwa mereka telah merampas lahan kerja kita. Justru inilah saatnya bagi kita untuk meningkatkan daya saing. Kita pun harus bisa bekerja lebih rajin, lebih kreatif, dan lebih inovatif dalam merebut semua peluang yang ada. Jika kita tidak berusaha meningkatkan kompetensi dan mencari peluang lebih dulu, maka kita akan terus tertinggal. Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari. Lihat peluang, manfaatkan dengan bijak, tingkatkan daya saing, dan pastikan langkah kita sesuai dengan aturan yang berlaku. Dari saya, Antonio Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia. Untukmu.
1: Indonesia. 100% Indonesia.

0: Baik pendengar 100% Indonesia, spesial Hari Keluarga Nasional ini diharapkan bisa semakin mempererat hubungan keluarga. Benar begitu Sylvia ya?
1: Betul sekali.
0: Makanya bukan hanya sekedar hari ini, tetapi juga semoga bisa awet selamanya. Kehangatan keluarga, komunikasi, saling supportnya. Karena seperti yang kita tahu, keluarga ini adalah fondasi untuk membangun bangsa yang luar biasa.
1: Betul. Merdeka. Karena dari keluarga itu orang bertutur kata seperti apa itu tercermin.
0: Yeah.
1: Perilakunya juga tercermin. Jadi betul kalau ada peribahasa, buah tidak jatuh dari pohonnya. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Itu betul.
0: Sama satu lagi, sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit.
1: Kok jauh ya peribahasanya ya?
0: Tapi kan memang begitu, membina keluarga kan dari yang sedikit-sedikit dulu.
1: Iya sih. Maksudnya tapi tetap satu istri ya, bukan terus sedikit-sedikit. Istrinya satu-satu jadi banyak, enggak ya?
0: Jangan-jangan, karena seperti yang tadi disampaikan oleh iklan layanan masyarakat kami pendengar ya, yang penting kualitas bukan kuantitas gitu.
1: Yang penting kualitas.
0: Betul.
1: Jangan kuantitasnya. Karena kalau kualitas keluarga baik, itu mungkin nanti akan tercetak banyak generasi masa depan yang baik juga.
0: Amin. Semoga bahagia selalu untuk seluruh keluarga yang mendengarkan pada siang hari ini.
1: Yes, dan semoga seluruh keluarga di muka bumi ini tidak saling
0: transaksional lah ya, dan transaksional
1: ya kan, betul kata transaksional lo tepat banget sih ya, jadi tidak transaksional dengan keluarga lainnya. Dan yang paling penting, kalau tidak bisa jadi orang baik tidak apa-apa, tapi jangan jadi orang jahat lah ya.
0: Betul sekali ya kan? Pendengar, quote hari ini by Sylvia Ansori menggugah selera makan saya ya. Saya
1: emang
0: langsung
1: mau makan. Bisa. Kan ada masih lanjut.
0: Iya. Yang pasti besok kita akan berjumpa lagi pendengar di jam dan waktu yang sama.
1: Besok kan, gabung ke Jakarta.
0: Ya di Jakarta dulu pendengar ya, tapi besok-besoknya lagi sama kita.
1: Betul, pokoknya yang rindu, pengen request-request, pengen menyampaikan segala pendapatnya tentang sebuah hal yang menarik, boleh pokoknya ya di 100% Indonesia 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat.
0: Sampai jumpa besok pendengar di 100% Indonesia.
2: Mimpimu yang begitu indah pernah terwujud, ya sudahlah.

0: 100% Indonesia.
1: Info Pro 1.
2: Wakil Bupati Purworejo Dion Agasi Setiabudi mendorong seluruh perangkat daerah untuk memperkuat implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau SAKIP guna memperbaiki kinerja birokrasi dan kualitas pelayanan publik. Dorongan tersebut disampaikan menyusul capaian SAKIP Kabupaten Purworejo yang dalam beberapa tahun terakhir masih bertahan di kategori B. Siti Rohanah, 64 tahun yang rumahnya terisolasi banjirop di Kelurahan Balok, Kecamatan Kabupaten Kendal, kini sudah pindah di rumah kontrakan di Perumahan Citra Harmoni Kendal pada hari Jumat 19 Juni 2026. Proses pindah rumah dipimpin langsung oleh Kapolres Kendal AKBP Henry bersama dengan jajarannya, dibangun para relawan dan sejumlah aparatur Pemkab Kendal.
1: Info Pro 1.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama dengan kami Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, selamat beristirahat dari segala aktivitas untuk Anda yang sekarang mungkin sudah mulai siap-siap pulang ke rumah. Atau yang sudah di rumah, silakan untuk menikmati jam pulang kantor Anda. Atau bahkan mungkin ada juga yang masih lembur di tempat kerja. Semoga tetap semangat ya. Jangan tergoda karena teman-teman sudah pulang pendengar. Untuk namanya tanggung jawab itu pasti harus segera ditunaikan dan diselesaikan ya. Yang pasti sore hari ini kami akan menemani segala aktivitas Anda yang sedang di rumah saja atau mungkin seperti tadi yang sedang bekerja dengan ragam informasi dan juga musik-musik pilihan hingga nanti di jam 7 sore pendengar. Jadi jangan sampai ketinggalan pendengar dengan program menarik lainnya yang akan kami hadirkan. Tetap bersama dengan kami, Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik pendengar, untuk memulai jumpa kita pada Semarang sore ini, kami akan hadirkan program UMKM Bicara untuk bersama-sama kita bisa menambah wawasan mengenai peluang usaha, atau mungkin juga untuk Anda yang bingung memulai usaha dari mana. Semoga dengan kehadiran narasumber kita sore hari ini bisa memberikan sebuah insight untuk Anda ya. Kami akan membahas dan juga memperkenalkan salah satu cemilan yang asik, kemudian juga bisa menjadi salah satu pilihan Ciamik pendengar. Ada Ibu Dwi Fitriadi selaku owner Omah Kaisar Steak yang siap memberikan informasi dan juga berbagi pengalaman untuk Anda ya. Dan kami coba sapa terlebih dahulu. Selamat sore Ibu Dwi. Sore. Baik, Ibu Dwi mohon izin bisa lebih dekat lagi dengan mic supaya suara cantiknya terdengar. Baik, kabar baik, sehat Ibu ya?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Baik. Dan kami juga akan nantikan untuk ada pendengar yang mau bergabung pada perbincangan sore hari ini, silakan ya. Telepon kami buka di 024-8316-686 dan juga di WhatsApp pendengar 081-6666-886 dan juga di aplikasi RRI Digital. Baik, Ibu Dwi ya, selaku pemilik dari Omah Kaisar Steak. Nah ini mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu Ibu ya, untuk Omah Kaisar Steak ini sudah dibentuk, dibangun sejak kapan?
1: 5 tahun yang lalu kurang lebih. Ya.
0: Mm-hmm.
1: Ya.
0: Baik, dari 5 tahun yang lalu ya. Yeah. Berarti Ibu Dwi sendiri ini memang gemar sekali membuat snack jajanan begitu gitu atau bagaimana?
1: Itu saya tadinya terbatas hanya di stick. Mm-hmm. Cuman itu saya inovasi, saya kembangkan di ada stick keju, mm-hmm. ada stick ikan, mm-hmm. ada stick bawang. Dan stick keju pun itu saya ada bermacam-macam.
0: Okay.
1: Ada sayur, ada wortel bayam, mm-hmm. terus ada apa umbi.
0: Mm-hmm.
1: Kalau yang sayur kan pangsa pasar, saya mengarah ke anak-anak yang susah makan sayur.
0: Okay.
1: Ya, terus kalau yang umbi saya pangsa pasar saya ke lansia yang mungkin mm-hmm. pan itu udah asupan gizinya ke umbi gitu ya,
0: yeah.
1: seperti umbi waloh, umbi mm-hmm. ubi ungu.
0: Mm-hmm.
1: Terus ada juga yang pangsa pasar saya untuk apa remaja.
0: Mm-hmm.
1: Itu jadi dari stik keju itu saya beri bumbu tabur.
0: Mm-hmm.
1: Terus saya juga berinovasi juga ke seperti apa produk Tempo dulu. Jadi mm-hmm. di stik saya kasih taburan wijen hitam.
0: Mm-hmm.
1: Itu. Terus apa untuk yang fish stick atau stik ikan saya inovasi ke ikan tenggiri, udang, terus duri bandeng,
0: hmm,
1: duri
0: hmm,
1: bandeng spicy. Ada ya peristiwa menarik yang dari duri bandeng ini juga.
0: Okay.
1: Tadinya saya di seperti apa ya, ditantang lah oleh dinas perikanan.
0: Hmm.
1: Bisa nggak sih misal mengolah duri bandeng dari sisa-sisa yang produksi otak-otak bandeng?
0: Mm-hmm.
1: Supaya nggak dibuang gitu.
0: Yeah.
1: Terus cobalah saya bikin apa fish stick itu. Mm-hmm. Alhamdulillah juga pada suka.
0: Mm-hmm.
1: Terus saya inovasi juga ke rasa pedas, yaitu pangsa pasar saya juga mengarah ke remaja gitu ya. Biasanya mm-hmm. kan suka tingkatan-tingkatan pedas banget, level-level
0: ya.
1: Gitu. Mm-hmm. Terus yang ketiga yang apa garlic stick.

0: seiring berjalannya waktu menemui sebuah fenomena, makanya dibuat dengan berbagai rasa tadi.
1: Iya, tadinya memang awal itu saya dari keluarga. Mm-hmm. Keluarga saya itu suka camilan steak. Akhirnya seiring berjalan waktu saya berpikir, kenapa kok ini enggak saya kembangkan ke usaha gitu kan. Terus ya dari berkembangnya inovasi-inovasi saya dapat masukan-masukan dari dari lingkungan. Contohnya yang stik sayur itu ya, itu dari teman-teman anak saya dulu sewaktu TK. Gini kan, Umi kenapa kok enggak itu buat stik sayur buat nih anak-anakku yang susah makan sayur nih gitu. Terus dari Umi juga saya berpikir orang-orang lansia kan kadang mungkin bosan ya cuma berupa langsung ubi ungu maksudnya saya inovasi ke stik gitu. Stik saya itu beda dari stik yang lain. Jadi stik saya itu lebih renyah dan lebih empuk. Soalnya pangsa pasar saya juga karena anak-anak dan lansia juga.
0: Baik, pangsa pasarnya semuanya ada ya, remaja, kemudian juga dari lansia dan juga anak-anak dengan berbagai rasa yang dihadirkan oleh Oma Kaisar tadi ya.
1: Iya, Oma Kaisar
0: Steak. Oma Kaisar Steak ya, baik. Nah, untuk pemilihan nama brandnya sendiri ya, Oma Kaisar, ini mungkin juga bisa diceritakan Ibu.
1: Itu ya, Kaisar itu dari nama anak saya juga. Oma itu ya istilahnya ini rumah. Rumah anak saya gitu, untuk berkembang mengembangkan usaha saya gitu. Jadi semua brandnya pun Dava itu saya ambil dari anak saya gitu. Semoga berkah.
0: Baik, berarti sebenarnya untuk Oma Kaisar ini produknya bukan hanya stick begitu ya?
1: Tadinya stick berkembang gitu kan, tapi untuk berjalannya waktu sekarang ini alhamdulillah saya ini sudah berkembang ke dessert, ke puding. Dan alhamdulillah kemarin itu ada kurasi dari Hero Supermarket yang Mall 23, alhamdulillah masuk. Ya di jajanan pasarnya.
0: Baik, untuk jajanannya sendiri banyak ya, bukan hanya sekedar steak, tapi mungkin bisa kita bahas di lain kesempatan. Kita fokus ke steak terlebih dahulu. Nah, kalau kita membahas mengenai pembuatan dari steaknya sendiri ini, mungkin bisa diceritakan juga bagaimana. Karena seperti yang mungkin diketahui oleh masyarakat ya, sekedar tepung dan juga perasa. Tetapi tadi dijelaskan ada yang beda kalau dari Oma Kaisar. Nah, ini seperti apa pembedanya?
1: Ya pembedanya sepertinya ya variannya ya, inovasinya gitu kan. Dari mungkin kalau kebanyakan di pasar mungkin ya teksturnya juga kan, tekstur. Misal kalau di pasar kebanyakan keras. Terus punyanya Dava itu, stik Dava itu lebih empuk, lebih renyah. Dan itu soalnya pangsa pasar saya untuk segala usia. Dan yang keduanya kalau mereka biasanya stik itu kan kalau di pasar cuma mereka feelingnya biasanya stik ya stik bawang gitu kan. Biasanya rasa itu tidak begitu itu mereka rasakan. Tapi kalau saya benar-benar menjaga kualitas. Dari minyak pun saya memakai yang enggak
0: digoreng ulang-ulang ya?
1: Iya, enggak, yang juga saya yang bermerek untuk benar-benar yang bagus gitu loh. Soalnya kenapa? Soalnya juga dikonsumsi oleh keluarga saya sendiri gitu. Saya jadi ya enggak berani macam-macam karena juga produk saya alhamdulillah udah masuk halal, udah di rumah halal di Jawa Tengah. Yang kedua udah mempunyai informasi nilai gizi. Udah ada hakinya juga. Jadi untuk legalitasnya pun sudah lengkap.
0: Dari untuk legalitas mengenai halal dan juga PRT lainnya sudah certified semua.
1: Alhamdulillah sudah lengkap, hakinya pun sudah.
0: Dan juga tadi dijelaskan untuk segala pembuatannya menggunakan bahan-bahan
1: premium yang terpilih.
0: Seperti minyaknya, tepungnya itu. Seperti apa mungkin bisa diceritakan?
1: Mereknya kah?
0: Bukan, untuk pilihannya apakah juga premium begitu?
1: Oh iya, jelas. Pokoknya itu dari karena saya udah masuk di rumah halal itu kan otomatis dari bahan-bahan pokoknya pun mereka

0: Jadi itu harus bahan dasarnya harus halal semua. Iya, itu kan juga saya tanggung jawabnya kan juga sama Allah ya.
1: Betul sekali.
0: Gak berani kalau udah membilangkan ini saya apa pakai minyak A ya harus A terus gitu. Saya pakai tepung B ya pakai tepung B terus gitu. Itu juga kan berkaitan dengan SOP kan. Misal tepung itu saya ganti mungkin rasa itu mungkin juga bisa berubah. Padahal itu kan sudah apa merupakan perjuangan saya untuk menciptakan suatu apa
1: produk
0: ya suatu produk yang udah benar-benar alhamdulillah diterima di pasar.
1: Baik, seperti yang tadi dijelaskan pendengar, banyak sekali untuk usaha yang sudah dibuat ya dari Ibu Dwi untuk membesarkan Omah Kaisar khususnya pada brand steak ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut kira-kira seperti apa untuk suka duka lainnya pendengar, sekaligus juga untuk Anda yang mau bergabung silakan di line telepon kami buka 0248316686 atau juga di WhatsApp pendengar di 0816666886 dan juga di aplikasi RRI Digital. Kami nantikan atensi Anda pendengar hingga nanti jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat pada program UMKM Bicara.

0: Kami masih hadirkan untuk Anda program UMKM Bicara Pendengar, untuk kita bersama-sama berkenalan lebih dalam ya mengenai produk Omah Kaisar Steak, sekaligus juga untuk Anda yang penasaran varian apa saja yang dihadirkan dari Omah Kaisar Steak, atau mungkin yang ingin order, ingin tanya langsung kepada ownernya ya. Kami sudah hadirkan di studio Rosata ya, dan kita lanjutkan kembali untuk perbincangannya Ibu Dwi ya. Dijelaskan tadi sudah dimulai sejak 5 tahun yang lalu. Baik, untuk bisa konsisten dalam berbisnis kan pastinya juga tidak mudah ya. Berarti start di 2019 atau 2020 ya untuk Omah Kaisar ini ya. Apalagi masa itu sedang pandemi COVID-19, di mana orang-orang untuk membuat usaha tuh harus mikir dua kali begitu. Nah, ini seperti apa? Kenapa dari Ibu Dwi bisa sangat semangat membangun Omah Kaisar ini?
1: Dengan melihat produk-produk yang di pasaran gitu, seolah-olah saya ingin membuat yang lebih unggul dari mereka.
0: Okay.
1: Gitu. Iya, yaitu dengan saya berinovasi, dengan saya menciptakan rasa yang lain dari mereka gitu. Jadi saya ingin menciptakan sama-sama produk stiknya tapi lain dari mereka gitu. Itu impian saya. Dan pada waktu pandemi itu kan juga untuk berkarya pun agak
0: susah ya.
1: Dengan di situ saya ingin menunjukkan bahwa saya di situ juga bisa untuk berjuang
0: meskipun bertahan. Kondisinya sedang sulit ya.
1: Iya, gitu. Dan alhamdulillah sampai sekarang masih bisa bertahan dengan saya mempertahankan kualitas. Alhamdulillah dapat berkembang dengan masuk di toko retail modern. Dan barusan ini saya ini kurasi di Maris Resto.
0: Iya, di salah satu resto dan juga mall tadi ya.
1: Okay. Iya, alhamdulillah masuk. Iya. Itu. Ya itu suatu kesenangan saya tersendiri. Artinya produk saya itu
0: dipercaya.
1: Diterima di masyarakat gitu.
0: Baik, dan perkembangan atau perubahan seperti apa yang paling dirasakan dan yang paling disukai dari Omah Kaisar kalau menurut Ibu Dwi?
1: Yaitu pangsa pasarnya lebih luas. Tadinya saya cuman dari tetangga, dari mulut ke mulut.
0: Hanya orang yang dikenal saja ya.
1: Dengan saya mengikuti UMKM di kota. Dengan gitu kan dari kita memperluas jaringan ya. Berkolaborasi dengan teman-teman, misal dengan teman-teman saya yang produksi kue kering, itu juga merupakan pengalaman saya. Saya menciptakan satu produk yang namanya Cistik, itu original super. Itu juga dari masukan dari teman saya yang mereka mempunyai produksi kue kering. Jadi dia pertama kali mencicipi Cistik saya yang original. Dia terus bilang gini, Bu, bisa nggak menciptakan ini seperti ini tapi cheese-nya di dua kali lipat kan?
0: Untuk ukuran?
1: Iya.
0: Oke.
1: Iya, ukuran cheese-nya, kejunya. Lah dari itu alhamdulillah saya punya produk baru yang namanya Original Super. Dan sampai sekarang mereka yang yang memberi saya masukan kalau di hari raya mereka itu pesannya ke saya. Nah, itulah manfaatnya kita memperluas jaringan ya. Dengan banyak orang yang tahu produk kita, terus mereka alhamdulillah pesan sama kita gitu kan, pangsa pasarnya lebih luas.
0: Nah ini kemudian seperti apa untuk bisa memperluas konsumen ya, yang awalnya dari mulut ke mulut atau teman Bu Dwi saja ya, sekarang malah bisa jauh lebih meluas ya. Mungkin satu Semarang sudah tahu gitu, apalagi sudah ditempatkan di beberapa mall dan juga resto. Tipsnya seperti apa untuk penjualan atau marketing?
1: Ya itu apa? Saya mengikuti event-event atau basar-basar dari dinas.
2: Oh,
1: ya,
2: gitu.
1: Dari, ya, ya, ya. Terutama dari dinas-dinas koperasi.
2: Uh-huh.
1: Kalau ada basar-basar gitu, saya ikut. Dan alhamdulillah orang-orang dinas itu juga udah pada tahu kalau oh ini
2: Sedava.
1: Taunya brandnya bukan bukan apa produk diproduk siapa, taunya brandnya Dava gitu.
2: Oh ya ya ya ya.
1: Ya, taunya brandnya Dava. Kayak tadi apa Ibu Dinas ke, apa kepala Dinkop. Nah, oh ya ya ini. Jadi dengan gitu kan dengan kita dikenal dengan orang dinas, kita mungkin diajak, sering diajak basar, sering diajak event-event tertentu gitu.
2: Oke, baik. Yang penting adalah untuk menambah relasi, jejaring, diharapkan juga bisa menjadi kolaborasi gitu ya Ibu ya. Dan semakin dikenal juga sama orang-orang lain ya, karena pastinya kan diperkenalkan gitu loh. Ini ada steak yang enak, biasanya kan seperti itu gitu Ibu ya. Baik, nah ini kita saatnya membahas mengenai varian harga yang dihadirkan dari steak Dava tadi. Ini kisaran berapa saja untuk setiap rasa, apakah berbeda? Apalagi tadi ada original, super, ekstra? Pastinya ada perbedaan gitu. Nah ini mungkin bisa diperkenalkan.
1: Iya ada. Ya varian apa ter. Kalau saya kan menjualnya itu per packing itu 200 gram 2 on gitu kan. Jadi paling sering misal stik bawang gitu ya, stik bawang itu per 2 on itu 14.000.
2: Iya, iya.
1: Jadi stik keju cuma saya naikkan apa 1.000 aja. Jadi saya tidak ambil untung banyak. Yang penting kalau saya tuh yang penting usaha itu jalan. Untung sedikit enggak apa-apa sih, yang penting jalan gitu aja. Saya enggak apa ambil untung yang
2: besar.
1: Besar. Jadi tadi contoh aja tadi di sewaktu di kurasi sama Mbak Ari ya, Resto. Begitu Mbaknya tahu, saya kan ini berapa nih segini, 12 Mbak, lah kok murah banget gitu. Iya, makanya saya juga bilang saya nggak ambil untung banyak Mbak, yang penting jalan.
2: Oke. Okay.
1: Saya.
2: Baik, harganya 12.000 untuk semua varian.
1: Oh, enggak.
2: 14.000.
1: Yang kalau apa 200 gram itu kalau bawang 14.
2: 200
1: kalau
2: gram 14.
1: Kalau keju 15. Kalau ikan macam-macam kan, ada tenggiri, udang itu kadang itu kalau naik turun, kalau kan saya menyesuaikan dengan harga
2: bahan ikannya
1: pokok
2: tadi ya.
1: Kan, ikannya itu.
2: Iya iya iya. Ya. Oke, baik ya. Nanti kita akan bacakan untuk pendengar yang sudah bergabung di WhatsApp Ibu Dwi ya. Tapi kita jeda terlebih dahulu. Hanya membutuhkan waktu 1 menit saja pendengar untuk Anda yang ingin bergabung pada UMKM Bicara edisi kali ini. Siapa tahu Anda memiliki sebuah keresahan yang sama ya, memiliki perjalanan yang sama seperti Ibu Dwi ya, melalui Omah Kaisar. Silakan, line telepon kami buka di 024-8316-686 atau juga di WhatsApp 8166666886 dan juga di aplikasi RRI Digital.
3: 2,1 Pradua FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
4: Walah Mar, aku krungu lo salamu, tombok kangen.
5: Samo-samo.
6: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
7: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
8: RRI Digital saja, toh.
7: Sesekali, jazz lah.
9: Semangat ya manggungnya.
10: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
11: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Baik pendengar, sebelum kita lanjutkan lagi untuk UMKM Bicara pada sore hari ini, kami akan terlebih dahulu hadirkan informasi mengenai sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa Bupati Pati nonaktif Sudewo berlangsung pagi hingga siang tadi. Pengadilan Tipikor Semarang menolak eksepsi. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Rois Wijaya yang sudah terhubung bersama dengan kami di telepon. Kami coba sapa terlebih dahulu. Selamat sore rekan Rois.
1: Selamat sore pendengar. Saat ini saya sedang berada di Pengadilan Tipikor Semarang yang siang tadi menggelar sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa Bupati Pati nonaktif Sudewo. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Semarang Edwin Putyono ini mengagendakan putusan sela. Dalam sidang tersebut, Hakim Edwin menyatakan menolak eksepsi atau keberatan dari terdakwa Sudewo beserta kuasa hukumnya. Hakim menilai dua perkara yang digabungkan penuntut umum dari KPK tidak bertentangan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP. Kedua perkara itu ialah dugaan suap dan gratifikasi sebesar 3,8 miliar terkait sejumlah proyek pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan perkara lainnya jual beli jabatan dalam pengisian perangkat desa di Kabupaten Pati pada kurun waktu 2025 hingga 2026. Hakim beralasan penggabungan perkara itu merupakan bentuk asas peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan. Menurut Hakim Edwin, keberatan terdakwa terkait penggabungan perkara dengan alasan perbedaan kewenangan, lokasi dan keterkaitan perkara bukan materi yang dapat diajukan pada eksepsi. Justru, penggabungan kedua perkara menguntungkan terdakwa karena pembuktiannya tidak bisa dilakukan secara bersamaan. Dengan penolakan eksepsi tersebut, Hakim memerintahkan Jaksa KPK untuk melanjutkan persidangan dengan menghadirkan saksi-saksi untuk pembuktian perkara dengan terdakwa Sudewo. Situasi pengadilan Tipikor Semarang di Jalan Suratno sempat memanas karena kehadiran ratusan pendukung Sudewo yang memadati luar kawasan pengadilan. Mereka protes dan meminta supaya terdakwa Sudewo dibebaskan dalam perkara tersebut. Sempat terjadi kontak fisik antara massa pendukung Sudewo dengan aparat kepolisian yang mengamankan perkara tersebut. Mereka mencoba masuk area persidangan namun mendapatkan pengawalan ketat dari pihak kepolisian. Demikian laporan kami, kembali ke rekan di studio.
0: Baik, terima kasih rekan Rois Wijaya untuk laporannya pada sore hari ini ya. Demikian pendengar, kami hadirkan untuk informasi mengenai sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa Bupati Pati nonaktif Sudewo yang berlangsung pagi hingga siang tadi. Pengadilan Tipikor Semarang menolak eksepsi, selengkapnya disampaikan oleh rekan Rois Wijaya.

0: Baik, pendengar, kita lanjutkan kembali ya untuk program UMKM Bicara sore hari ini. Silakan yang mau bergabung, telepon kami buka di 024-831-6686 dan juga di WhatsApp di 081-666-6886 dan juga di aplikasi RRI Digital. Baik, langsung kami bacakan untuk yang sudah bergabung sore hari ini, Ibu Dwi ya. Dari pendengar tidak menyertai nama ini, 0857-3821, sekian. Selamat sore untuk Ibu Dwi, izin bertanya, kira-kira kalau kita lihat saat ini untuk persaingan bisnis tech ini cukup banyak. Nah, apa tipsnya supaya bisnis ini bisa bertahan meskipun kita memiliki banyak sekali saingan? Dari Pak Irfan di Kendal sore hari ini. Silakan untuk tanggapannya, Ibu Dwi.
1: Terima kasih atas pertanyaannya. Kalau dari saya sendiri, untuk saat ini saya memiliki menghadapi fenomena seperti ini, saya mempertahankan kualitas produk saya. Jadi dengan seperti itu, konsumen yang sudah terbiasa membeli produk saya itu tidak akan berpaling ke lain hati kalau mereka udah tahu kualitas dari produk saya.
0: Yeah.
1: Dan dari segi harga pun saya tidak menaikkan harga secara melonjak tinggi ya. Pokoknya saya yang penting usaha itu jalan dengan untung yang mendapat untung tapi nggak terlalu besar. Yang penting jalan gitu aja.
0: Tapi kira-kira seperti apa? Karena pastinya kan cukup sulit ya untuk kita bisa bertahan dengan harga yang sama. Padahal saat ini bahan baku sedang naik semua gitu.
1: Ya.
0: Karena bagaimana ini tanggapannya, Ibu?
1: Ya, dari awal kan kita dari perhitungan HPP itu kan otomatis ada salah satu misal dari packing ya. Itu dari packing itu udah saya agak naikin sedikit. Untuk apa? Yaitu untuk menanggulangi seperti ini.
0: Yeah.
1: Misal ada kenaikan di minyak apa-apa itu sudah tertanggulangi dari packing itu sendiri.
0: Oh iya.
1: Jadi dari awal penghitungan HPP sudah saya naikin dulu yang mungkin bisa dinaikin tapi nggak begitu
0: melonjak ya.
1: Iya, gitu. Prinsip saya.
0: Sebenarnya kan ini menjadi salah satu tantangan ya, bahan baku yang sekarang harganya tidak stabil, tapi kalau saya melihat dari Bu Dwi tampaknya tenang saja begitu. Nah, ini kalau dari versi Bu Dwi sendiri, tantangan lainnya yang mungkin sempat dirasakan dalam membangun Omah Kaisar atau Stik Dava tadi?
1: Ya itu, dari sekarang itu pemasaran ya.
0: Ya.
1: Soalnya memang sekarang memang Indonesia itu tidak sedang baik-baik saja. Jadi masyarakat itu memilih membeli bahan-bahan yang lebih utama dari mereka dibanding istilahnya kayak kalau saya kan cuma untuk keletikan apa-apa ya, untuk itu saya istilahnya jalan keluar saya, usaha saya yaitu saya lebih mencari kolaborasi gitu. Iya, lebih mengembangkan sayap dengan mencari
0: relasi
1: yang lain.
0: Iya.
1: Alhamdulillah dengan saya ikut di dinas-dinas, alhamdulillah ini ada mereka membukakan untuk UMKM itu berkolaborasi dengan mereka dari resto, dari supermarket gitu ya, itu salah satu yang alhamdulillah saya syukuri gitu. Ya, jadi kan saya juga tidak jalan di tempat untuk pemasaran, tidak di rumah aja gitu loh.
0: Oh iya. Baik, perkembangannya berarti sangat pesat ya. 5 tahun berjalan, varian rasa sudah semakin banyak, kolaborasi dan juga hadir di berbagai event UMKM juga sudah disambangi oleh Ibu Dwi ya.
1: Iya.
0: Baik ya, ini kita coba cek yang sudah bergabung di WhatsApp pada sore hari ini dari Pak Wijaya. Pak Wijaya yang ada di Pati, kira-kira seperti apa untuk cara supaya brand kita ini bisa tetap sama rasanya? Nah, ini kaitannya dengan komposisi. Seperti apa tanggapannya kepada Pak Wijaya yang baru saja bergabung, Ibu?
1: Ya itu apa kita dari SOP-nya itu jangan diubah. Gitu. Jadi jangan karena kita ada kenaikan harga apa-apa, misal dikurangi apanya gitu. Nanti kan istilahnya dengan berubah rasanya itu konsumen nanti jadi misal lari kan dari kita.
0: Ganti produk lain Ibu ya nanti kalau iya, semisal ada perubahan.
1: Kalau udah tahu konsumen lari kan kita juga
0: repot sendiri.
1: Akhirnya repot sendiri untuk
0: ngejar lagi.
1: Mengejar lagi gitu. Uh-huh. Ya kita berusaha misal cari-cari kolaborasi dengan yang lain siap. Kalau saya itu sekarang tuh lebih banyak yang pesanan untuk snack-snack gitu kan. Iya, kalau memang yang dititipin di toko-toko gitu memang agak it's alhamdulillah jalan di yang pada buat snack, sebagian besar teman-teman UKM saya pada pesan ke saya gitu. Jadi itulah mungkin jalan keluar ya dari saya gitu. Dan saya yaitu saya sekarang mengembangkan dengan tidak di stick aja ya, tadi seperti saya terangkan tadi, saya juga mengembangkan di dessert gitu. Jadi cari peluang usaha yang lain.
0: Baik, kedepannya seperti apa yang ingin dikembangkan lagi selain dari steak atau mungkin ada produk lain, Ibu?
1: Itu dessert, puding, aneka puding.
0: Baik, sekarang masih dalam masa pengembangan berarti ya?
1: Iya, kurang lebih ya mau berjalan setengah tahun ini.
0: Okay. Baik. Kalau semisal nanti sudah jadi produknya, mungkin bisa mampir lagi ke sini diperkenalkan oleh pendengar Persatu, Ibu ya?
1: Insyaallah.
0: Baik. Nah, untuk pendengar yang ingin membeli secara online atau mungkin bisa datang ke lokasi penjualan, ini bisa hubungi di mana terlebih dulu untuk nomor teleponnya, Ibu?
1: 085 292 287 582.
0: Oke, saya ulangi pendengar, 0852 9228 7582 ya. Silakan untuk Anda yang penasaran untuk cemilan asyik dan pilihan paling ciamik dari Omah Kaisar Steak bisa menjadi salah satu pilihan Anda, pendengar. Baik, sebenarnya juga masih banyak yang bisa kita bahas, Ibu. Tapi karena keterbatasan waktu yang kita punya, terakhir mungkin bisa memberikan sebuah pesan dan juga tips ya untuk para pelaku UMKM yang saat ini sedang menghadapi tantangan lonjakan harga yang tidak pasti seperti tadi yang dijelaskan. Dan ke depannya, supaya para UMKM ini bisa terus berinovasi. Silakan, Ibu.
1: Kita jangan pernah menyerah gitu. Yang kedua, dengan produk kita janganlah diubah SOP-nya, karena dengan diubah SOP-nya mungkin nanti konsumen akan lari dari kita. Dan kita memperluas sayap kita atau usaha kita dengan berkolaborasi, memperbanyak jejaringan gitu. Saya
0: baik,
1: kira itu aja.
0: Oke. Dari jejaring harus diperluas, kemudian juga untuk produk, SOP-nya jangan dirubah pendengar apapun yang terjadi, karena kepercayaan konsumen ini sangat krusial ya untuk dipertahankan ya. Karena seperti yang tadi disampaikan, kalau ada perubahan dari rasa, customer nanti lari, cari yang lain gitu, seperti yang disampaikan oleh Ibu Dwi. Baik, terima kasih Ibu untuk kesempatannya pada sore hari ini. Sukses untuk Ibu Dwi dan juga sehat selalu. Kemudian Amin. Juga semoga untuk Omah Kaisar dan juga produk-produk lainnya yang saat ini sedang dikembangkan bisa semakin meluas dan dikenal oleh masyarakat Semarang ya Ibu ya. Baik, terima kasih Ibu.
1: Sama-sama.
0: Baik, demikian pendengar telah kami hadirkan untuk Anda program UMKM Bicara. Sore hari ini kami hadirkan cemilan asyik pilihan paling ciamik ya, dari Kaisar Steak pendengar bersama dengan ownernya Ibu Dwi Fitriani yang sudah kami hadirkan untuk Anda. Banyak sekali insight yang bisa Anda coba pendengar yang sedang memulai usaha atau mungkin yang sedang mempertahankan usaha, harus dijalani dengan tenang seperti yang disampaikan oleh Ibu Dwi, karena seperti yang kita tahu bahwa membangun relasi kemudian juga membangun kepercayaan customer adalah salah satu hal yang sangat penting dalam membangun usaha. Dan jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat, segera kami akan hadirkan untuk Anda update informasi terkini ya melalui program Lintas DIY Jawa Tengah untuk sore hari ini, edisi dari RRI Pro 1 Yogyakarta. Tetap bersama dengan kami, Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat

0: Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan Lintas Jateng DIY bersama saya Rifan Afi. Pendengar, pemerintah kota Surakarta berharap seluruh masyarakat bisa memberikan data yang benar kepada seluruh petugas sensus ekonomi 2026. Polres Banjarnegara menggelar lomba safety reading bagi pelajar tingkat SMA. Inilah Lintas DIY Jateng selengkapnya. Pendekat demi mendapatkan data yang baik untuk arah pembangunan kota yang tepat sasaran, pemerintah kota Surakarta berharap seluruh masyarakat bisa memberikan data yang benar kepada seluruh petugas sensus ekonomi 2026. Berita selengkapnya bersama reporter Joko Purnomo.
1: Saya mengajak ke semuanya, percayalah kepada sensus ini untuk membuat kebijakan ke depan.
2: Masih adanya permasalahan di lapangan terkait penghimpunan data sensus ekonomi 2026, salah satunya warga yang sulit ditemui petugas mendapatkan perhatian serius dari pemerintah kota Surakarta. Wali kota Surakarta, Respati Ardi, menegaskan bahwa data-data yang diberikan warga akan menjadi arah pembangunan kota yang tepat sasaran, sehingga diharapkan masyarakat kota Bengawan bisa memberikan data yang baik dan benar. Terkait masih adanya penolakan masyarakat terhadap kehadiran petugas sensus ekonomi 2026, Wali Kota Surakarta Respati Ardi sudah meminta jajaran perangkat daerah yakni kelurahan, kecamatan, hingga tingkat rukun tetangga dan rukun warga atau RT/RW untuk mendampingi petugas sensus.
1: Maka saya harap, saya mohon, ini akan berdampak langsung. Jika data yang diberikan tidak benar atau tidak seperti asli, itu juga akan mempengaruhi program-program ke depan. Saya mengajak ke semuanya, percayalah kepada sensus ini untuk membuat kebijakan ke depan. Dan saya akan menugaskan rekan-rekan di kewilayahan, di kecamatan, di kelurahan untuk membersamai sensus untuk meyakinkan masyarakat kita.
2: Badan Pusat Statistik BPS Kota Surakarta mencatat capaian pendataan sensus ekonomi 2026 telah mencapai sekitar 9,9% dari target lebih dari 230.000 unit usaha yang harus didata di Kota Bengawan. Hingga kini sebanyak 22.000 unit usaha telah berhasil dihimpun datanya oleh petugas lapangan. Ditemui di kantornya, Kepala BPS Kota Surakarta Ratna Setiawati memastikan bahwa seluruh informasi yang diberikan masyarakat dijamin kerahasiaannya sesuai dengan undang-undang dan tidak akan digunakan untuk kepentingan perpajakan maupun tujuan lain di luar statistik.
3: Karena mungkin kekhawatiran mereka dikait-kaitkan dengan yang lain. Tetapi petugas kami itu juga kita bekali dengan probing, istilahnya itu penggalian informasi lebih. Jadi akan kita korek terus supaya, makanya mungkin ditanya, tanyanya kok banyak banget, karena pemerintah itu juga minta kami menyediakan datanya itu lebih dari strukturnya dia menjadi kecil, besar atau menengah, itu kan berdasarkan omsetnya mereka. Kalau nggak tahu omsetnya, kita nggak bisa mengkategorikan dia masuk kecil atau UMKM atau besar.
2: BPS Kota Surakarta sangat berharap masyarakat dapat menerima petugas sensus yang dilengkapi identitas resmi, sehingga data ekonomi yang terkumpul mampu menggambarkan kondisi Kota Bengawan secara utuh dan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan. RRI Surakarta, Joko Putra melaporkan.
0: Mitra Dapur SPPG, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, tak keberatan dengan upaya kerja Kejaksaan Negeri Sragen yang menginvestigasi SPPG di Kabupaten Sragen. Berita selengkapnya bersama reporter Mulato Ishan.
4: Tapi yang paling-paling akhir ini menghiburkan adalah yang namanya, Pak, yang namanya praktek jual beli titik dan markup pengadaan-pengadaan barang yang dianggap publik itu nggak penting.
5: Langkah Kejaksaan Negeri Kejari Sragen melakukan inventarisasi dan pengumpulan data terkait program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di wilayah Kabupaten Sragen disambut baik oleh Mitra Dapur SPPG. Langkah kejaksaan itu dinilai untuk memperbaiki program nasional agar kedepannya lebih baik lagi. Budiono Rahmadi, salah satu mitra dapur SPPG di Sragen, mendukung jika Kejaksaan Negeri bekerja untuk menyukseskan program MBG. Lantas, pihaknya meminta semua pihak menyikapi situasi ini dengan bijak. Menurutnya, konsep awal program MBG Presiden RI sangat mulia untuk memfasilitasi kebutuhan gizi siswa sekolah secara merata tanpa memandang status. Namun nafsu untuk mengejar target secara instan membuat program itu justru kedodoran di lapangan. Selain kasus keracunan, publik saat ini dihebohkan dengan praktik culas berupa jual beli titik dapur SPPG dan markup pengadaan barang-barang yang tidak esensial. Ruang publik menyoroti pengadaan fasilitas mewah seperti TV 75 in, kompor premium, hingga paket sepatu dan kaos kaki yang dinilai tidak berkolerasi dengan urusan perut anak sekolah. Budiono mengapresiasi langkah tegas pemerintah yang mulai menciduk sejumlah petinggi PGN pusat yang terlibat skandal ini. Jika praktik jual beli titik ini dibiarkan, dapur SPBG akan overload dan anggaran akan membengkak.
4: Ingin menangkap bahwa itu melakukan tindak pidana itu, tapi yang keduanya juga pengen menghentikan skandal itu tadi, jual beli itu tadi. Penambahan dapur. Nah, nek dapur itu overload, ya, karena praktek jual beli itu, yang terjadi apa? Program itu dengan sendirinya akan berhenti. Karena apa? Anggarannya nggak cukup.
5: Diberitakan sebelumnya, Wakil Bupati Sragen sekaligus Ketua Satgas MBG di Kabupaten Sragen, Suroto, menyatakan dukungannya terhadap langkah Kejaksaan Negeri Kejari Sragen yang mulai turun ke lapangan untuk memeriksa dapur-dapur SPBG di Bumi Sukowati. Meski mengaku secara kelembagaan belum diajak berkoordinasi, Suroto menilai langkah inventarisasi aset dan dana hibah dari Badan Gizi Nasional itu merupakan hal yang positif.
6: Kalau saya selaku Satgas berharap ya jangan sampai ke bawah. Kalau ke bawah kira-kira habis. Nah karena sifatnya mendata. Dan kalau di BGN di pusat itu kan yang kena kan pusat. Nah itulah alirannya ya ke bawah. Nah, air mengalirnya kan ke bawah.
5: Suroto tidak menampik adanya berbagai persoalan dalam pelaksanaan MBG belakangan ini. Ia bahkan secara blablaan menyebut sistem dan petunjuk pelaksanaan cuklak juknis dari BGN pusat masih berantakan. Pihaknya berharap dan menunggu pergerakan lagi dari BGN dengan kepala yang baru agar sistemnya lebih baik. Dari Surakarta, Melati Isan melapor.
0: Terbukti melakukan tindak korupsi dan juga merugikan negara hingga ratusan juta, pegawai bank plat merah di Bantul diringkus polisi. Berita selengkapnya bersama reporter Aji Permono.
7: Kemudian ada pun barang bukti yang kita sita, yaitu beberapa lembar skep, kemudian satu lembar sisa pinjaman terkait.
8: Seorang wanita berinisial AIM 37 tahun asal Bantul diringkus polisi karena terbukti melakukan tindak korupsi di salah satu bank plat merah di wilayah Sarden Bantul. Dengan modus kredit fiktif hingga menggunakan calo untuk mencairkan pinjaman, pelaku telah menyebabkan kerugian hingga ratusan juta rupiah. Kasat Reskrim Polres Bantul AKP Ahmad Mirza mengatakan, pelaku mulai bekerja di bank tersebut sebagai mantri atau tenaga pasar lapangan sejak tahun 2021 silam. Pada tahun yang sama, pelaku memprakarsai kredit usaha rakyat atau KUR kepada 252 nasabah dengan plafon senilai 7,6 miliar rupiah. Pada tahun 2022, ia kembali memprakarsai KUR kepada 437 nasabah dengan plafon sebesar 14 miliar rupiah. Namun pada tahun 2024, pihak bank mencium adanya kejanggalan dan melakukan audit internal. Hasilnya, terdapat kejanggalan dengan potensi kerugian mencapai lebih dari 1 miliar rupiah.
7: Mantri dalam hal ini tersangka memanfaatkan referral calon debitur dari pihak ketiga atau calo. Kemudian dokumen kredit diserahkan kepada pihak ketiga dan kemudian mantri diindikasikan melakukan perubahan kode pos, alamat nasabah, dan tempat usaha yang fiktif. Terdapat sebagian atau seluruh hasil realisasi kredit digunakan oleh pihak ketiga atau calo dan ada fee yang dibebankan oleh calo. Potensi kerugian yaitu 1.150.930.716 rupiah.
8: Selanjutnya, pihak bank kembali melakukan audit melalui Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasilnya, pelaku terbukti melanggar peraturan dan mengakibatkan kerugian negara sekitar 700 juta rupiah. Pihak bank kemudian melaporkannya ke Polres Bantul dan akhirnya pelaku dapat diamankan pada April 2026.
7: Jadi ada 3 modus yang dilakukan oleh pelaku ini. Jadi memang melalui orang ketiga. Pertama itu memang kredit fiktif di mana data nasabah itu benar-benar tidak melakukan pinjaman tersebut. Kemudian yang kedua meminta orang untuk melakukan pinjaman tapi meminta fee dari hasil pencairan kredit tersebut. Dan yang ketiga meminta KTP ataupun identitas dari calon korban dan menggunakan identitas tersebut untuk dilakukan sebagai pinjaman.
8: Saat diinterogasi, pelaku mengaku menggunakan uang hasil korupsi tersebut untuk keperluan pribadi. Atas perbuatannya, AIM dijerat pasal 603 Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2023 dengan ancaman hukuman penjara minimal 2 tahun atau maksimal 20 tahun.
0: Modus penipuan yang mengatasnamakan pihak cukai masih marak terjadi dan juga terus makan korban dari berbagai kalangan. Masyarakat pun diminta lebih waspada dan tidak mudah percaya terhadap berbagai bentuk komunikasi mencurigakan yang mengatasnamakan instansi pemerintah. Berita selengkapnya bersama reporter Vinta Nurfauzia.
9: Modus penipuan yang mengatasnamakan bea cukai masih marak terjadi dan terus memakan korban dari berbagai kalangan. Masyarakat pun diminta lebih waspada dan tidak mudah percaya terhadap berbagai bentuk komunikasi mencurigakan yang mengatasnamakan instansi pemerintah. Hal tersebut disampaikan pemeriksa bea cukai pertama Bea Cukai Purwokerto Luli Nugraini. Menurut Luli, fenomena penipuan semacam ini sebenarnya bukan hal baru, namun hingga kini masih banyak masyarakat yang terjebak karena kurang memahami mekanisme resmi pelayanan bea cukai. Ia juga menjelaskan bahwa pelaku biasanya memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat terhadap aturan bea cukai untuk melancarkan aksinya. Salah satu modus yang paling sering ditemukan adalah penipuan jual beli online, di mana dalam modus ini pelaku menawarkan barang dengan harga yang jauh di bawah harga pasar untuk menarik minat calon korban.
10: Oke, jadi fenomena penipuan yang mengatasnamakan bea cukai ini sebenarnya sudah lama sekali terjadi, ya, sudah marak terjadi. Tapi nyatanya masih aja yang kena tipu sampai sekarang ini. Itu makanya, dan nyasarnya itu bukan cuma kalangan tertentu, tapi berbagai kalangan. Mungkin itu anak sekolah, kuliah, atau mungkin ibu rumah tangga, pensiunan mungkin juga. Nah, semua kalangan pun berpotensi untuk menjadi korban penipuan. Dan biasanya para penipu ini memanfaatkan kondisi masyarakat yang memang belum paham aturan dari bea dan cukai. Kalau modus yang sering terjadi ini ada beberapa yang memang sudah kita analisis, ya. Nah, biasanya itu modus jual-beli online. Nah, biasanya ini penipunya itu menawarkan barang yang memang harganya tidak wajar. Biasanya jauh di bawah harga wajar, kan, untuk menarik perhatian dari masyarakat ya. Mau beli barang kok harganya lebih murah nih. Nah, setelah ditransfer untuk membayar barang tersebut, tiba-tiba ada yang mengaku petugas bea cukai kalau barangnya tersebut tertahan di bea cukai. Nah, untuk menebus barang tersebut harus transfer uang ke rekening gitu. Rekening pribadi nih biasanya.
9: Selain itu ada pula modus penipuan berkedok hubungan asmara atau romance scam, di mana pelaku berkenalan melalui media sosial, membangun kedekatan, lalu mengaku mengirimkan hadiah dari luar negeri. Tidak hanya itu, modus lain seperti pengiriman uang lewat jalur diplomatik, pencucian uang, hingga lelang palsu juga kerap digunakan untuk memperdayakan korban. Sehingga Luli menegaskan bahwa masyarakat bisa mengenali ciri-ciri penipuan tersebut. Di antaranya pelaku menghubungi melalui nomor pribadi, menggunakan foto profil berseragam petugas, melakukan tekanan secara terus-menerus, serta meminta transfer ke rekening pribadi. Sehingga masyarakat diminta untuk berhenti sejenak ketika menerima informasi mencurigakan, tidak terburu-buru menanggapi atau mentransfer uang, kemudian memeriksa kebenaran informasi melalui kanal resmi dan segera melaporkan jika terindikasi penipuan. Vintan Nurfauzia melaporkan.
0: Sebanyak 40 mahasiswa yang tergabung dalam paduan suara mahasiswa Lista Paradiso UPN Veteran Yogyakarta menggelar konser penggalangan dana sebagai persiapan melakoni ajang paduan suara di Korea Selatan pada Oktober mendatang. Berita selengkapnya bersama reporter Karin Anissa.
11: Paduan suara mahasiswa Vokalista Paradiso UPN Veteran Yogyakarta mematangkan persiapan menjelang kompetisi Busan Choral Festival di Korea Selatan dan Penabur International Choir Festival di Jakarta. Sejak Februari lalu, puluhan anggota paduan suara menjalani latihan intensif untuk menghadapi dua kompetisi internasional itu. Ketua Vokalista Paradiso, Rio Benareal Simanjuntak, mengatakan pihaknya harus menyiapkan anggaran hingga ratusan juta rupiah untuk berangkat ke Korea Selatan pada Oktober mendatang. Berbagai upaya ditempuh diantaranya dengan ngamen dan konser penggalangan dana yang digelar di Hotel New Safir Yogyakarta pada Minggu malam.
12: Kami akan mengadakan konser galang dana untuk kiranya membantu kami dalam hal biaya dan dana gitu, supaya apa yang sudah kami rancangkan bisa lebih lancar lagi dengan adanya bantuan-bantuan atau sponsor dari pihak-pihak tertentu. Kami butuh dana yang tidak sedikit ya, karena kebetulan juga pemberangkatan 40 orang ini terutama ke Busan ya. Kalau saya kasih kisaran, artinya kami masih membutuhkan sekitar 500-700 juta untuk bisa memberangkatkan teman-teman ini, yang tentu yang paling banyak itu akomodasi untuk selama di sana sih.
11: Sementara, pelatih paduan suara vokal Vokalista Paradiso, Ramadan Nur Huda mengatakan pihaknya menerapkan disiplin dengan menjaga kondisi fisik serta kualitas suara termasuk menghindari minuman es sebulan sebelum kompetisi. Ramadan menjelaskan sebagian besar anggota Vokalista Paradiso masih berstatus mahasiswa aktif. Pembagian waktu antara latihan dan juga kuliah diakuinya menjadi tantangan tersendiri bagi para anggota paduan suara.
13: Karena mereka kan mahasiswa juga, tujuan utama mereka kan juga kuliah ya. Jadi itu aku selalu menyemangati mereka untuk membagi waktu dengan baik antara kuliah dan juga menyanyi, apalagi paduan suara gitu. Jadi kalau setiap hari itu mereka agendanya full itu, dari pagi, sore, siang sore kuliah, kemudian malamnya baru latihan gitu. Lagu daerah ada. Kita membawakan lagu dari Jawa, judulnya Atus Bareng. Terus sama lagu dari Nusa Tenggara Timur, judulnya Bengkong.
11: Melalui berbagai persiapan yang telah dilakukan, diharapkan paduan suara Vokalista Paradiso dapat memberikan penampilan terbaik sekaligus kembali mengukir prestasi di tingkat internasional.
0: Dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-80, Polres Banjarnegara menggelar Lomba Safety Reading bagi pelajar tingkat SMA. Berita selengkapnya bersama reporter Joko Winarno.
14: Puluhan pelajar tingkat SMA, SMK, dan MA mengikuti Lomba Safety Reading yang digelar Polres Banjarnegara di Kompleks Stadion Sumitra Kolobaking. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-80 yang akan diperingati pada 1 Juli 2026 mendatang. Peringatan tahun ini mengusung tema Polri untuk Masyarakat. Kasat Lantas Polres Banjarnegara AKP Ahmad Rusli mengatakan, Lomba Safety Reading bertujuan untuk memberikan edukasi sekaligus meningkatkan pemahaman pelajar mengenai pentingnya keselamatan berkendara di jalan raya. Selain menguji keterampilan berkendara, para peserta juga dibekali pengetahuan mengenai tata tertib lalu lintas, teknik berkendara yang aman, hingga langkah-langkah yang perlu dilakukan saat menghadapi situasi darurat dalam perjalanan. Menurutnya, safety reading merupakan salah satu upaya pencegahan kecelakaan lalu lintas melalui penerapan teknik berkendara yang baik, aman, dan sistematis. Pengendara juga dituntut untuk memiliki kemampuan mengantisipasi potensi bahaya serta memahami manajemen risiko saat di jalan.
15: Kecelakaan di Banjarnegara ini relatif agak tinggi, namun demikian kita berusaha untuk melakukan upaya. Nah, salah satu bentuk upayanya hari ini kita lakukan supaya untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas. Kita perebutkan untuk total hadiah kurang lebih 6 juta plus dengan piala.
14: Polres Banjarnegara berharap melalui kegiatan ini budaya tertib berlalu lintas dapat semakin tertanam di kalangan generasi muda. Dengan meningkatnya kesadaran, kewaspadaan, dan kemampuan mengidentifikasi potensi bahaya di jalan, risiko kecelakaan lalu lintas diharapkan dapat diminimalkan.
16: Hasilnya 3 kali nampak kakinya. Misalnya itu pas beloknya itu kan agak mepet gitu kan, jadinya tuh harus jangan terlalu mepet sama
14: Selain memeriahkan Hari Bayangkara ke-80, Lomba Safety Reading ini juga menjadi bagian dari upaya Polres Banjarnegara dalam membentuk generasi muda yang lebih disiplin dan berbudaya tertib berlalu lintas. Dari Banjarnegara, Joko Winarno melaporkan.
0: Bupati Pemalang Anom Widiantoro berharap kegiatan Bayangkara Expo 2026 menjadi wadah promosi pelaku UMKM. Berita selengkapnya bersama reporter Luki Setiawan.
17: Pak Kapolres yang saya banggakan, saya atas nama Pemerintah Kabupaten Padang mengucapkan terima kasih atas penyelenggaraan Bayangkara Expo 2026.
18: Bupati Pemalang Anom Widiantoro berharap kegiatan Bayangkara Expo 2026 menjadi wadah promosi pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di Kabupaten Pemalang. Kegiatan yang diinisiasi Polres Pemalang memperingati Hari Bayangkara ke-80 digelar selama sepekan mulai 26 Juni hingga 3 Juli 2026. Bupati Pemalang Anom Widiantoro dalam sambutannya sangat mengapresiasi inisiatif dari Polres Pemalang. Pihaknya menilai kolaborasi pemerintah daerah TNI Polri dan masyarakat menjadi kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Bupati Pemalang juga mengatakan kehadiran puluhan UMKM dalam Bayangkara Expo diharapkan memperkenalkan

0: keberlangsungan dari pembangunan di Kabupaten Pemalang.
1: Sementara itu, Kapolres Pemalang AKBP Rendy Setia Permana mengatakan Bayangkara Expo merupakan bentuk nyata dukungan Polri terhadap penguatan ekonomi masyarakat sehingga diharapkan kegiatan ini dapat meningkatkan ekonomi masyarakat serta memperkuat sinergi antara Polri, pemerintah daerah, dan seluruh elemen masyarakat.
2: Semoga ke depan kita dapat terus bisa berkolaborasi. Kami berharap dengan ulang tahun Polri ini, ajang juga momentum kami untuk refleksi internal bagi kami. Kekurangan-kekurangan dari Polri akan kami perbaiki ke depan. Semoga Polri serta stakeholder terkait dan masyarakat dapat tetap bisa berkolaborasi, bersinergi untuk kemajuan Kabupaten Pemalang secara menyeluruh.
1: Pembukaan Bayangkara Expo dihadiri Bupati Pemalang Anom Widiantoro bersama jajaran Forkombimda dan Kapolres Pemalang AKBP Rendy Setia Permana. Ribuan masyarakat Pemalang dan sekitarnya juga turut menyaksikan acara pembukaan dan pameran berbagai produk UMKM itu. Lukis Tiam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dewan Kesenian Daerah Batang kembali menggelar Batang Art Festival sebagai event 2 tahunan mengangkat tema Babat Alas Seroban. Berita selengkapnya bersama reporter Heri Kisyanto.
4: Batang Art Festival BAF yang telah menjadi event spektakuler Dewan Kesenian Daerah DKD Batang tiap 2 tahunan menarik perhatian ribuan pasang mata. Tampilan estetik bertema Babat Alas Roban menjadi media bagi seniman menggambarkan semangat memimpin bersama warganya membersihkan anasir dalam proses pembangunan. Penampilan spektakuler membuat penonton terpesona hingga menginspirasi pemuka Batang siap memasukkan gelaran tersebut dalam kalender event nasional. Belasan penampil dari genre musik, tari, rupa, bahkan sastra semua turut ambil bagian dalam menyemarakan gemerlapnya pagelaran BAF ke-7 pada 27 hingga 28 Juni 2026 di sepanjang Jalan Veteran Batang. Bupati M. Faiz Kurniawan terpukau menyaksikan gelaran tersebut dan mengapresiasi kreativitas seniman Batang dalam mengekspresikan karyanya di berbagai segmen.
5: Ini apresiasi yang setinggi-tingginya untuk BKD dan juga segenap tim, segenap panitia yang telah menyelenggarakan kegiatan Batang Art Festival pada malam hari ini. Ini luar biasa mengangkat tradisi yang selama ini tumbuh di masyarakat, ditampilkan di package dengan kelas yang sangat tinggi. Dan kita berharap ini bisa kita bawa ke tingkat nasional.
4: Tanggapannya tentang tema tentang hari ini yang Babat Alas Roban gimana Pak?
5: Ya, Alas Roban sangat identik dengan Batang, ini benar-benar akan menumbuhkan dan semakin mengenalkan Batang.
4: Sementara Ketua Dewan Kesenian Daerah Batang Ahmad Suroso berterima kasih dengan rencana mengangkat gelaran BAF ke kancah nasional. Dari sisi keragaman, panitia BAF ke-7 menghadirkan 16 penampil seperti tarian yang menggambarkan keagungan Alas Roban, musik dengan berbagai genre, hingga goresan mural dari para perupa Batang.
6: Mengapa Babat Alas Roban? Ini dikandung bahwa ikon simbolis bahwa Batang itu adalah Alas Roban. Kemudian Babat itu adalah membersihkan anasir-anasir yang akan mengganggu pembangunan di Kabupaten Batang. Maknanya seperti itu, sedangkan dalam hal kesenian.
4: Untuk memeriahkan gelaran BAF 2026, warga Batang dan sekitarnya dapat menikmati ragam pertunjukan selama 2 hari. Hari pertama, berbagai seni tradisional dari sanggar-sanggar ternama, dan di hari kedua, bagi penikmat musik, panitia juga siap menampilkan grup band berbagai genre.
3: Dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Heri Kisyanto, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Bedah tim Piala Dunia 2026 Lintas Jateng DIY mengabarkan beragam informasi dan kekuatan tim Piala Dunia 2026. Disiarkan berjaringan dari Pro1 RRI Semarang, Purwokerto, Surakarta, dan Yogyakarta.
3: Berikut dari sepak bola, Timnas Belanda kembali datang ke Piala Dunia 2026 sebagai salah satu kandidat kuat juara. Di bawah arahan Ronald Koeman, tim Oranye membawa perpaduan pemain senior dan generasi baru yang diyakini mampu

Berbekal status sebagai juara grup F, Belanda menunjukkan konsistensi sebagai fase grup. Tim yang diperkuat Kapten Virgil van Dijk tetap mengandalkan organisasi pertahanan yang solid, kreativitas Frenkie de Jong di lini tengah, serta ketajaman Memphis Depay dan Cody Gakpo di lini depan. Kedalaman skuad menjadi salah satu kekuatan utama Orange, selain pemain-pemain senior. Pada babak 32 besar, Belanda dijadwalkan menghadapi Maroko National Football Team dalam laga yang diprediksi berlangsung sengit. Puman menilai pertandingan tersebut layak disebut sebagai duel dua tim yang sama-sama memiliki kualitas untuk melangkah jauh di turnamen. Sementara kubu Maroko juga mengakui harus menyiapkan pendekatan berbeda untuk menghadapi kekuatan Orange. Meski memiliki sejarah panjang dengan 3 kali menjadi runner-up Piala Dunia 1974, 1978, dan 2010, Belanda belum pernah mengangkat trofi juara. Dengan pengalaman para pemain senior serta munculnya generasi emas baru, Piala Dunia 2026 dipandang sebagai salah satu peluang terbaik Orange untuk akhirnya menghapus label Raja Tanpa Mahkota dan mencatat sejarah sebagai juara dunia untuk pertama.

0: Pendengar, sebelum kami akhiri lintas di Jateng sore kali ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemerintah Kota Surakarta berharap seluruh masyarakat bisa memberikan data yang benar pada seluruh petugas sensus ekonomi 2026. Polres Banjarnegara menggelar lomba safety reading bagi pelajar tingkat SMA. Demikian lintas Jateng DIY sore kali ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat sore.
1: Demikian bedah tim Piala Dunia 2026 hari ini. Ikuti terus informasi seputar Piala Dunia setiap harinya di Lintas Jateng DIY.

0: Gila, baru jalan cepat 5 menit aja aku udah capek banget. Kayaknya olahraga tuh bukan buat aku deh.
1: Loh, 5 menit tuh belum apa-apa. Badanmu aja tuh yang kaget karena selama ini dipakainya buat rebahan doang.
0: Ya biarin, yang penting aku sehat kan. Aku jarang sakit deh.
1: Sehat menurut kamu tuh apa? Nafasmu aja barusan kayak abis lomba teriak. Olahraga tuh bukan buat kelihatan keren, tapi biar tubuhmu gak protes nanti.
0: Tapi tuh ribet, panas, males juga sih.
1: Kalau males mulu, ya tubuhmu ikutan males ngurusin kamu. Mulai dari yang simpel dulu, jalan cepat 10 menit tiap hari. Gak perlu sepatu mahal, gak perlu gaya, yang penting gerak.
0: 10 menit doang nih?
1: Mm-mm.
0: Bisa nih?
1: Mm-mm. Lama-lama nambah tuh jadi 20 menit. Badan jadi lebih enteng, tidur lebih enak, mood juga gak gampang rusak.
0: Kalau gitu, ayolah.
1: Yuk.
0: Tapi kita mulai dari yang paling pelan dulu ya.
1: Tenang. Yang penting kamu mulai dulu. Sehat itu gak datang sendiri, kamu yang jemput.

Janji setia pendengar Pro 1 akan selalu hadir menemani aktivitas Anda seperti Semarang sore ini sampai nanti jam 7 malam. Kami janji dengan menghadirkan ragam informasi dan juga musik pilihan pendengar. Dan yang saat ini sedang beraktivitas di luar, pulang kerja atau mungkin ada juga yang jalan-jalan sebelum akhirnya bisa istirahat di rumah. Seperti apa untuk kondisi lalu lintas pada sore hari ini pendengar? Siapa tahu Anda juga menemukan sebuah kejadian menarik. Silakan Anda laporkan ya, dan kondisi cuaca juga boleh Anda bagi. Silakan di WhatsApp di 081666686 dan juga di telepon 024-8316686 serta di aplikasi RRI Digital. Kami nantikan laporan Anda di Semarang sore ini.

0: Baik pendengar, kami akan hadirkan informasi cuaca untuk sore hari ini hingga nanti malam. Kabarnya seperti apa? Kota Semarang apakah bersahabat ya? Atau mungkin ada tanda-tanda hujan yang patut diwaspadai? Kami akan hadirkan informasi selengkapnya yang akan disampaikan oleh Prakirawan Binda dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Matyani Semarang yang sudah terhubung bersama dengan kami di telepon. Selamat sore rekan Winda, silakan untuk laporan Anda.
1: Baik, terima kasih, selamat sore. Berikut selengkapnya kami sampaikan perakiraan cuaca yang berlaku untuk wilayah Kota Semarang dan juga wilayah Jawa Tengah. Berlaku hari ini hingga awal malam hari nanti. Wilayah Kota Semarang secara umum sore hingga awal malam hari ini kondisi cuaca cerah berawan hingga berawan. Angin dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 3 hingga 27 km per jam. Kemudian suhu udara berkisar antara 26 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 45 hingga 80%. Kemudian untuk wilayah Jawa Tengah, untuk kondisi cuaca sore hingga malam hari ini secara umum cerah berawan hingga berawan. Informasi untuk perakiraan tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Kemudian di perairan selatan Jawa Tengah berkisar antara 2,5 hingga 4 meter. Demikian perakiraan cuaca hari ini.
0: Baik, terima kasih rekan Winda untuk laporan Anda pada sore hari ini. Selamat sore, selamat bertugas kembali.
1: Baik, terima kasih, selamat sore.
0: Baik, demikian pendengar telah kami hadirkan untuk Anda informasi cuaca untuk wilayah Kota Semarang dan juga sekitarnya. Harap hati-hati pendengar, potensi hujan akan ada ya sekitar pukul 8 nanti. Jadi tetap pantau terus BMKG dan pastinya juga jangan lupa untuk pantau terus RRI Semarang ya pendengar. Karena kami janji akan hadir sampai nanti di jam 12 dini hari dengan rangkaian program, musik dan juga informasi terbaik lainnya. Tetap bersama dengan kami.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar informasi mengenai pemberian Pertalite harus menunjukkan STNK dan akan ditolak jika telat bayar pajak. Mari kita ikuti faktanya. Sebuah unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim pembelian bahan bakar minyak subsidi Pertalite harus menunjukkan surat tanda nomor kendaraan atau STNK. Jika pengecekan STNK menunjukkan pengendara terlambat membayar pajak kendaraan, maka pembelian akan ditolak. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, Corporate Secretary Pertamina Patraniaga Robert M.V. Dumantubun membantah klaim tersebut. Dia memastikan bahwa PT Pertamina Persero tidak pernah menerapkan kebijakan tersebut dan memastikan penyaluran BBM, baik subsidi maupun non-subsidi, tetap berjalan sesuai dengan ketentuan pemerintah melalui mekanisme yang berlaku. Demikian pendengar Cek Fakta pada sore hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Satu lagu dari Dewi Lestari, pendengar Malaikat Juga Tahu ya. Mungkin langsung membangkitkan memori indah masa 90 hingga 2000-an, pendengar. Barangkali yang sedang kangen dengan lagu-lagu indah pada masa tersebut, nanti ya di Ruang Rindu pukul 9 hingga 11 malam kami akan siapkan untuk Anda. Dan sore hari ini kami juga akan ajak Anda untuk jalan-jalan di wilayah hukum Pemalang, sekaligus juga menyimak informasi Babin Kaptipmas yang akan disampaikan oleh Aibtu Andi Yoga dari Kanit Babin Kaptipmas Polres Pemalang yang akan memberikan laporan sore hari ini, pendengar. Kita coba sapa terlebih dahulu. Selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Baik, Pak. Kabar baik, sehat Pak Andi ya?
1: Alhamdulillah, Bapak.
0: Baik. Alhamdulillah. Terkait dengan informasi Babin Kaptipmas ya mengenai perayaan Hari Bhayangkara ke-80 Satbimas Polres Pemalang, kira-kira seperti apa informasi yang dapat disampaikan untuk kali ini?
1: Terima kasih, Pak. Bisa kami laporkan sedikit tentang peringatan Hari Bhayangkara yang ke-80. Kami Satbimas, khususnya Satbimas Polres Pemalang, mengadakan lomba, yaitu Lomba Tiga Pilar dan Lomba Satkamling, serta kami juga ikut bekerja sama dengan Bulog mengadakan bazar pangan murah di seputaran alun-alun dalam rangka Pemalang Bhayangkara Expo 2026. Seperti itu, Bapak.
0: Baik, untuk perayaan yang sudah diselenggarakan, seperti apa gambarannya, Pak, dan juga antusiasme dari masyarakat?
1: Oke. Untuk perayaan di Expo Pemalang Bhayangkara Expo itu sendiri, setiap harinya digelar bazar dari UMKM yang ada di Pemalang, serta kami juga melibatkan ibu-ibu Bhayangkari, yang mana di bazar tersebut Bhayangkari tersebut menggelar lapak UMKM daripada Bhayangkari Cabang Pemalang sendiri. Seperti itu, Pak.
0: Baik, antusiasme dari masyarakat seperti apa?
1: Antusiasme masyarakat menyambut sangat meriah sekali. Sudah berapa malam, mulai tanggal 26 sampai dengan sekarang, setiap malam, mulai dari malam pertama, yaitu ada lomba tari, kemudian ada parade band, kemudian tadi malam juga ada karaoke, fun karaoke, lomba fun karaoke. Dan kedepannya lagi juga akan ada banyak lagi, ada diskopedia dan lomba-lomba yang lain. Seperti itu, Pak.
0: Baik. Terakhir, pesan yang ingin disampaikan dan juga harapannya ya pada Hari Bhayangkara ke-80 ini, silakan Mas Andi.
1: Harapan kami sebagai selaku Bhayangkara Polri, kami bisa memberikan yang terbaik dan bisa memberikan manfaat yang lebih lagi daripada tahun-tahun yang lalu. Seperti itu.
0: Baik, terima kasih Pak Andi untuk laporan yang sudah dihadirkan sore hari ini. Selamat bertugas kembali, salam presisi.
1: Sama-sama, salam presisi, selamat sore, Pak.
0: Baik, demikian pendengar telah kami hadirkan untuk Anda informasi Babin Kaptipmas yang disampaikan oleh Aibtu Andi Yoga, Babin Kaptipmas dari Polres Pemalang, pendengar yang baru saja menghadirkan laporan mengenai perayaan Hari Bhayangkara ke-80.

Pendengar, kami informasikan untuk sore hari ini, azan maghrib wilayah kota Semarang dan sekitarnya akan dikumandangkan pada pukul 17.37 waktu Indonesia Barat. Sekali lagi, pendengar, informasi azan maghrib untuk sore hari ini akan dikumandangkan pada pukul 17.37 waktu Indonesia Barat. Namun sebelum itu, kami akan hadirkan satu nada islami dan satu kultum ya, dengan tema mengenai kandungan dan juga penerapan Quran Surat Al-Mukminun ayat ke-51 yang nanti akan dipandu oleh Ustadz Riki. Selamat mendengarkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa. Wa asalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا الصالحة إني بما تعملون عليم. صدق الله العظيم. Para pendengar rahimakum Allah, tiada henti-hentinya marilah kita selalu bersyukur pada Allah atas segala nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Mari upayakan agar nikmat tersebut dapat kita gunakan dengan sebaik-baiknya dalam rangka meraih takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah pada panutan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu telah kita bahas bersama terkait dengan perkara subhat, yang mana pada intinya kita harus berhati-hati terhadap barang subhat, karena ternyata Nabi menekankan famanittaqas subhati faqatistabra'a lidinihi wa 'irdihi. Barang siapa yang menghindarkan diri dari perkara yang subhat, maka ia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Lebih tegas lagi, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu shaliha inni bima ta'maluna 'alim. Wahai Rasul-Rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal yang soleh. Sesungguhnya saya terhadap yang mereka kerjakan maha mengetahui. Kaum muslimin rahimakumullah, kandungan ayat ini kurang lebih yang pertama, keterkaitan makanan dan amal soleh. Perintah makan dalam ayat tersebut mendahului perintah amal. Ini bermakna bahwa mengonsumsi rezeki yang halal, makanan yang halal dan baik akan mempermudah dan mendorong seseorang untuk melakukan ketaatan serta melakukan amal soleh. Ini adalah sebuah isyarat bahwa makanan itu adalah bensinnya amal. Kalau bensin yang kita masukkan ke dalam tubuh kita adalah bensin oplosan, atau masuk ke dalam perut kita adalah makanan yang haram, barangkali jangan heran kalau mesin ibadah kita itu juga mogok melulu. Kemudian yang kedua, kandungan ayat ini kira-kira kesatuan ajaran para nabi. Ayat ini ditujukan kepada seluruh rasul. Ya ayyuhar rusul, yang menunjukkan bahwa semua nabi sepakat mengenai kewajiban mencari nafkah atau makan makanan yang halal dan larangan untuk mengkonsumsi makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah pengawasan Allah. Penutup ayat menunjukkan bahwa Allah mengetahui segala perintah manusia, segala perbuatan manusia. Inni bima ta'maluna 'alim. Hal ini menjadi motivasi untuk selalu beramal dengan ikhlas dan sesuai dengan syariat. Oleh karena itu, apapun jabatan kita, gunakan untuk hal-hal yang baik. Gunakan untuk mencari yang halal. Jangan merendahkan martabat kita di hadapan bawahan dengan minta setoran, membuat kwitansi palsu, perjalanan fiktif, menunda SK agar bawahan bisa melakukan setoran. Semua ini adalah praktek-praktek yang tidak dibenarkan oleh agama.
Kaum muslimin rahimakumullah, ingat, yang subhat saja kita disuruh untuk menjauhi, apalagi jika sudah jelas keharamannya karena melakukan kezaliman kepada orang lain, kezaliman kepada bawahan, tentu lebih wajib kita tinggalkan. Kaum muslimin rahimakumullah, sekali lagi Allah menyampaikan, barang siapa yang menghindarkan diri dari perkara subhat, maka ia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya, lebih-lebih kalau dia meninggalkan sesuatu yang haram. Kaum muslimin rahimakumullah. Selanjutnya, bagaimana penerapan surat Al-Mu'minun ayat 51 dalam kehidupan sehari-hari? Penerapannya adalah berfokus pada dua pilar utama, yaitu menjaga kebaikan apa yang masuk ke dalam tubuh dan memaksimalkan untuk berbuat kebaikan. Yang pertama, menjaga kehalalan dan kualitas makanan. Mencari nafkah yang halal. Memastikan sumber penghasilan, bisnis atau pekerjaan yang kita lakukan bebas dari unsur riba, penipuan, judi maupun korupsi. Yang kedua, bagaimana kita bisa memilih terhadap produk yang halal? Memeriksa sertifikasi halal resmi dan kandungan bahan sebelum membeli makanan, minuman, atau obat-obatan. Dan yang ketiga, memilih yang bergizi. Mengkonsumsi makanan yang sehat, bersih, dan seimbang demi menjaga kesehatan tubuh, bukan sekedar mengikuti nafsu makan. Kemudian yang kedua, penerapan yang kedua adalah produktif di dalam beramal soleh. Yaitu yang pertama, memanfaatkan energi. Menggunakan tenaga hasil makanan yang dikonsumsi untuk ibadah, bekerja, mencari nafkah, belajar, atau membantu terhadap sesama. Yang kedua, sebisa mungkin mari menghindari maksiat. Menyadari bahwa makanan haram dapat melemahkan keinginan berbuat baik dan membuat tubuh cenderung untuk melakukan dosa. Oleh karena itu, mari kita manfaatkan makanan-makanan halal yang masuk ke dalam tubuh kita. Yang ketiga, konsistensi di dalam ibadah. Menjaga kualitas dan kontinuitas amal ibadah harian karena tubuh yang diberi asupan bersih akan lebih ringan untuk digerakkan dalam ketaatan. Kemudian penerapan yang ketiga adalah tetap menanamkan sifat muraqabah, yaitu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jujur saat sendiri dan tetap menjaga keikhlasan. Kaum muslimin rahimakumullah, demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Usikum nafsi taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ketika seorang Muslim mendengar azan, disunahkan untuk melakukan beberapa amalan sesuai dengan riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika kalian mendengar muadzin, maka ucapkanlah seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Kemudian bersolawatlah untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena siapa yang bersolawat sekali, maka Allah akan bersolawat padanya, memberi ampunan padanya sebanyak 10 kali. Kemudian mintalah wasilah pada Allah untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena wasilah itu adalah tempat di surga yang hanya diperuntukkan bagi hamba Allah. Aku berharap akulah yang mendapatkannya. Siapa yang meminta wasilah seperti itu, dialah yang berhak mendapatkan syafaatku. Hadis riwayat Muslim.

Dari Ari Lasso kita belajar mengenai perbedaan pendengar. Setiap manusia memiliki pola pikir dan sifat yang berbeda ya. Jadi harus tetap bersatu tentang segala relationship, persahabatan, percintaan, atau mungkin juga keluarga ya. Dan untuk ragam informasi lagu lainnya, kemudian juga informasi mengenai hal-hal yang sedang happening saat ini, masih kami hadirkan di Semarang sore ini hingga nanti jam 7 malam pendengar. Jadi tetap bersama dengan kami, Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

0: ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndik kene ae, nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf nih.
2: Bisa nyala lagi. Selamat.

Pendengar, Pemkab Grobogan meluncurkan program penghapusan denda pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan atau PBBP2 untuk masa 12 tahun. Hal itu diungkapkan Bupati Grobogan Setyo Hadi dalam rapat koordinasi dan penyerahan hadiah PBBP2 di Hotel Grand Master Purwodadi, Senin 29 Juli 2026. Kementerian Kesehatan dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan resmi memulai pelaksanaan kick-off screening tuberkulosis melalui pemeriksaan ronsen dada dan cek kesehatan gratis untuk masyarakat binaan, tahanan, anak binaan, serta petugas pemasyarakatan di seluruh Indonesia. Program nasional tersebut diluncurkan di Lapas Kelas 2A Ngaseman, Pulau Nusa Kambangan, Kabupaten Cilacap pada Senin 29 Juni 2026. Pro 1.

0: yang dimaksud pelayanan publik. Berikut disampaikan Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Jawa Tengah, Siti Farida SH MH.
1: Pelayanan publik itu adalah semua ya, semua kegiatan, semua hal yang harusnya dilakukan dan diberikan oleh pemerintah, oleh negara kepada rakyatnya atau kepada warganya. Dan pelayanan publik itu untuk mungkin memudahkan pengertian kita, itu ruang lingkupnya ada pelayanan terkait dengan administrasi, misalnya KTP, kemudian perpajakan, atau mungkin juga SIM, STNK, sertifikat, dan semua hal yang berkaitan dengan pelayanan administratif. Ya hanya nanti outputnya ada dokumen. Dan dokumen itu nanti yang kita akan bicara, ada dokumen yang sifatnya digital, sebagaimana sekarang memang eranya ke sana, tapi juga memang masih ada dokumen yang bersifat kami sebutkan mungkin manual ya, atau paper. Nah, kemudian selain layanan administratif yang juga sangat penting, kita semuanya pasti juga sehari-hari sangat membutuhkan adalah layanan di sektor jasa, misalnya kesehatan, kemudian juga pendidikan. Itu adalah layanan-layanan di sektor jasa atau mungkin energi dan seterusnya. Nah, kemudian juga di barang termasuk ini ada infrastruktur. Waktu itu kan ada yang sesuatu yang dari skala paling sederhana, misalnya jalan atau fasilitas umum sampai dengan bandara, kemudian pelabuhan.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama dengan kami, yang sedang menikmati akhir bulannya dengan seadanya pendengar. Tidak masalah pendengar, tetap bahagia selalu meskipun mungkin keadaan keuangan tidak semeriah awal bulan begitu. Dan perlu Anda perhatikan ya, untuk beberapa pengeluaran yang dirasa tidak perlu. Kalau kita melihat di era saat ini, tampaknya kita harus sangat berhati-hati dalam pengeluaran pendengar. Mungkin bisa Anda rekap ulang untuk pengeluaran, karena seperti yang kita tahu beberapa bahan pokok sudah mulai meningkat. Jadi harus hati-hati dalam menggunakan uang pendengar. Tidak hanya itu saja, Anda pun juga harus meninggalkan, menghindari bahkan beberapa hal-hal yang bisa merusak perekonomian, pinjol, dan juga judol pendengar. Dan kalau kita lihat dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi mencatat, ternyata terjadi lonjakan aktivitas judol selama 2 pekan terakhir ini. Hal tersebut diungkapkan Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital atau Dirjen PRD Kemkomdigi, Alexander Sabar. Ia mengatakan bahwa aktivitas judol melonjak hingga 128% dari pengawasan dalam periode sebelumnya. Jadi aktivitas tersebut dijelaskan Dirjen PRD seperti diantaranya penyebaran komentar spam hingga promosi judol di berbagai lini media sosial yang ternyata semakin marak di 2026 ini. Ia menuturkan bahwa melonjaknya aktivitas judol ini ternyata sangat terorganisir dengan memanfaatkan perkembangan teknologi. Dan Dirjen PRD menjelaskan setiap konten promosi judol ini ternyata menggunakan sistem bot yang dapat memantau aktivitas interaksi media sosial. Jadi kalau kita melihat pendengar ya, atau mungkin Anda pun juga sempat menemui ketika searching di salah satu website ya, di mana tiba-tiba muncul di pojok kanan atau di pojok kiri biasanya ya, terdapat sebuah situs judol. Nah, itu merupakan satu hal yang harus Anda hindari, pendengar. Jangan sampai Anda klik, jangan Anda sampai bermain judol, pendengar, karena seperti yang kita tahu, judol bukan hanya sekedar merusak pribadi, pendengar, tapi di sisi lain, ternyata juga bisa merusak hubungan sosial kita.

0: 아침부터 뭐가 이렇게 시끄러워?
1: 사양, makan dulu dong. Nontonnya stop dulu. Kasian lo tuh, nasinya dianggurin.
2: Bentar, Iyang. Eh. Ini episodenya lagi seru-serunya tahu.
1: Kamu itu tiap makan pasti nonton. Ujung-ujungnya nasinya malah nambah toh. Katanya mau diet. Tapi habis 2 piring.
2: Ya udah.

0: Udah ya udah maaf. Habisnya kalau nonton aku tuh jadi enggak sadar udah makan sebanyak itu. Artinya aku fokus banget kan?
1: Justru itu, fokusnya ke drakor bukan ke makanan. Kalau tak ke distract, dia enggak bisa nangkap sinyal kenyang. Makanya kamu jadi makan kebanyakan tuh.
0: Pantesan ya, aku enggak sadar perut aku udah buncit nih.
1: Nah, makanya lagian yang di hadapan kamu ini kan nyata, gak kalah ganteng loh sama yang di HP loh. Kok masih aja ngeliatin yang di HP mulu sih, gimana kamu?
0: Kalau aku ngeliatin kamu mah jadinya aku yang keselak mulu gara-gara pengen cepet kelar makan.

Pendengar, kami informasikan untuk berita kehilangan surat penting berupa STNK sepeda motor dengan merek Yamaha Nopol H4891OS tahun 2022 warna merah Noka MH3SEC710NJ008880 Nosin E33WE000881 dengan atas nama STNK Susanti. STNK tersebut hilang di sekitar Jalan Telogosari Raya, Pedurungan, Kota Semarang pada tanggal 26 Juni 2026 sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat.

Hello Indonesia. Bank Indonesia atau BI mengumumkan penurunan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadikannya 5,5%. Dan langkah ini diambil untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional di tengah tantangan global yang semakin kompleks. Penurunan suku bunga ini diharapkan dapat meningkatkan likuiditas dari perbankan dan untuk mendorong penyaluran kredit ke sektor real. Nah, bagi pelaku bisnis dan UMKM, kebijakan ini ibarat angin segar yang membawa harapan baru. Biaya pinjaman yang lebih rendah membuka peluang untuk ekspansi usaha, investasi dan teknologi baru, atau peningkatan kapasitas produksi. Sebelum melangkah lebih jauh, ada baiknya kita merenungkan beberapa hal. Pertama-tama, meskipun akses terhadap kredit menjadi lebih mudah, bijaklah dalam mengelola uang dan hutang. Pastikan bahwa tambahan modal yang diperoleh benar-benar digunakan untuk kegiatan produktif yang bisa meningkatkan pendapatan dan profitabilitas usaha. Jangan sampai kemudahan ini justru menjerumuskan kita ke dalam jebakan utang yang sulit untuk diatasi. Terus kedua, manfaatkan momentum ini untuk melakukan inovasi. Dengan biaya modal yang lebih rendah, ini saat yang tepat untuk berinvestasi dan penelitian dan pengembangan produk baru, memperluas pasar, atau meningkatkan kualitas layanan. Inovasi yang tepat akan membuat bisnis kita lebih kompetitif dan siap menghadapi dinamika pasar. Terus ketiga, tetap waspada terhadap risiko eksternal. Penurunan suku bunga memang memberikan stimulus bagi perekonomian. Namun, faktor eksternal seperti fluktuasi nilai tukar, perubahan kebijakan perdagangan global atau gejolak politik tetap bisa mempengaruhi bisnis kita. Oleh karena itu, selalu siapkan strategi mitigasi risiko dan jangan lengah dalam memantau perkembangan lingkungan bisnis kita. Seperti pepatah mengatakan, berlayar di laut tenang tidak menjamin pelaut menjadi tangguh. Jadi mari kita jadikan kebijakan ini sebagai kesempatan untuk belajar, beradaptasi, dan memperkuat fondasi bisnis kita. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Selamanya kami akan hadir menemani Anda pendengar, bukan hanya sekedar sore ini saja, tetapi setiap pagi, siang, sore, dan juga malam hari hingga jam 12 dini hari. Pendengar, kami masih akan menemani Anda pendengar, bahkan juga untuk pagelaran Pesta Bola 2026 lewat program Dengar. Kami akan hadirkan untuk memantau bersama ya, kira-kira siapa yang akan menjadi juaranya pada Pesta Bola 2026 edisi kali ini. Jadi nanti kami akan hadirkan pukul 12 dini hari antara Jepang versus Brazil, pendengar, dan berlanjut pukul 4 waktu Indonesia Barat, bahkan besok pukul 8 juga masih akan kami hadirkan. Dan mengingat sekarang juga sudah masuk di 32 besar, bagaimana pendengar? Apakah negara andalan Anda sudah lolos atau mungkin harus gugur pada fase grup ya? Apapun itu, kami harapkan semoga Anda bisa tetap bahagia dengan segala informasi yang kami hadirkan ya. Dan kami ingatkan juga untuk Anda yang mungkin belum mendownload aplikasi RRI Digital, sekarang adalah waktu yang tepat ya. Karena di aplikasi RRI Digital, Anda akan bisa mendapatkan berbagai fitur ya. Mulai bisa mendengarkan siaran kami kapanpun dan juga dimanapun pendengar. Semuanya tersedia ya, Pro 1, Pro 2, Pro 4 di seluruh Indonesia. Tinggal klik play saja, jadi tidak perlu tanya lagi berapa frekuensinya, begitu. Dan jangan lupa untuk berinteraksi kepada kami ya. Karena pada fitur kolom live chat, Anda juga bisa berkomentar. Sekaligus juga bisa melihat ya secara visual aktivitas penyiar. Dari mulai memberikan lagu favorit Anda atau mungkin juga menghadirkan informasi kredibel pendengar. Jadi tunggu apa lagi? Segera download aplikasi RRI Digital. Dan waktu saya tidak banyak pendengar, segera kami akan beralih ya. Semarang sore ini ke Semarang malam ini, nanti bersama dengan Aldi ya, hingga nanti di jam 12 dini hari pendengar. Tapi sebelum itu, kami akan update terlebih dahulu informasi dalam dan juga luar negeri bersama dengan Pro 3 RRI. Itu saja pendengar, saya Galiaci pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Sekali lagi selamat kepada Saudara Fajar Novario, karya Anda ditetapkan sebagai logo peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI tahun ini, tahun 2026. Secara visual logo ini tampak tegas namun juga punya filosofi kuat.
2: 21 subsektor itu kita bagi 4 klaster, ada yang berbasis seni budaya seperti yang sering-sering disampaikan, kuliner, kria, fashion, dan seni rupa, seni pertunjukan, yang kreativitas berbasis desain, arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, dan yang baru nanti modifikasi otomotif.
0: Pemerintah menetapkan desain logo resmi peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Republik Indonesia. Menteri Ekonomi Kreatif mengusulkan penambahan sebanyak 21 subsektor ekonomi kreatif. WHO mencatat lebih dari 1.300 orang meninggal dunia akibat gelombang panas ekstrim. Inilah Warta Berita selengkapnya Senin 29 Juni 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Pemerintah menetapkan desain logo resmi peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-81 Republik Indonesia dimenangkan oleh Fajar Novario asal Padang, Sumatera Barat yang mengungguli suara terbanyak dalam jajak pendapat. Berikut laporan Sugandi Afandi.
3: Terima kasih dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, secara resmi kami luncurkan logo HUT RI ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
4: Pemerintah secara resmi mengumumkan hasil jajak pendapat polling pemilihan logo dan identitas visual hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro mengatakan desain logo karya Fajar Novario asal Padang, Sumatera Barat terpilih sebagai logo resmi peringatan hari ulang tahun ke-81 RI usai mendapatkan suara terbanyak dalam polling. Wamen Juri mengatakan polling diikuti oleh 68.000 pemilih dan Fajar meraih suara 44.73%. Wamen Juri menjelaskan secara visual, logo karya Fajar tampak tegas namun memiliki filosofi yang kuat. Desainnya berasal dari eksplorasi keragaman motif tradisional dari berbagai daerah di Nusantara. Penjelasan Wamen Juri disampaikan dalam keterangan pers di kantor Kepresidenan Jakarta sore tadi.
3: Logo atau karya nomor 2, yakni karya Saudara Fajar Novario dari Auman Design Biro Padang, Sumatera Barat mendapatkan suara terbanyak. Jadi karya nomor 2, saya ulangi, karya Saudara Fajar Novario memperoleh suara 44.73% dari total suara. Sekali lagi selamat kepada Saudara Fajar Novario, karya Anda ditetapkan sebagai logo peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI tahun ini, tahun 2026. Secara visual logo ini tampak tegas namun juga punya filosofi kuat. Desainnya berasal dari eksplorasi keragaman motif tradisional berbagai daerah di Nusantara. Dalam keragaman tersebut terdapat kesamaan pola yang menyimpulkan bahwa keragaman menjadi pondasi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat.
4: Sementara itu, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya menyampaikan rasa bangga karena pemenang polling logo merupakan karya Gen Z. Kementeriannya akan memberikan apresiasi berupa hadiah Rp100 juta untuk Fajar.
5: Selesai dari Universitas Negeri Padang itu 2023. Jadi ini anak muda juga nih, gitu, anak muda, dan tentu beliau ini juga aktif dalam berbagai pameran dan kegiatan desain grafis di Sumatera Barat. Jadi tentu ini suatu kebanggaan bahwa logo ini juga dibuat oleh generasi muda, mungkin kurang lebih umurnya Gen Z juga gitu, dan ternyata dapat dukungan paling banyak dari masyarakat begitu. Dan mengenai hadiah, kalau dari Kementerian Ekonomi Kreatif untuk pemenang pertamanya Rp100 juta, tetapi tadi ada kabar baik bahwa dari Presiden, dari Bapak Presiden juga akan ada penambahan apresiasi kepada 5 orang ini, 5 desainer yang masuk ke final pemilihan ini.
4: Begitu. Penetapan logo HUT RI berdasarkan pilihan masyarakat melalui polling yang dibuka sejak 24 Juli hingga 28 2026. Ada 5 karya logo yang kemudian dipilih oleh masyarakat. Selanjutnya, Wamen Juri meminta masyarakat untuk menyemarakkan kemerdekaan 17 Agustus 2026. Dari kantor Presidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Ekonomi Kreatif Teguh Rifki Harsya mengatakan pemerintah mengusulkan penambahan 21 subsektor ekonomi kreatif dalam rencana induk ekonomi kreatif periode 2026-2045. Eliana Zahra melaporkan.
2: 21 subsektor itu kita bagi 4 klaster, ada yang berbasis seni.
6: Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya mengatakan, sektor ekonomi kreatif memiliki karakteristik yang inklusif dan padat karya dengan mayoritas tenaga kerja berasal dari kalangan perempuan. Ia juga menyampaikan rancangan rencana Induk Ekonomi Kreatif atau Rindekraf 2026-2045 mengusulkan penambahan menjadi 21 subsektor ekonomi kreatif, termasuk teknologi baru, konten digital, dan sulih suara. Hal tersebut ia sampaikan dalam acara Sensus Ekonomi 2026 Sektor Ekonomi Kreatif di Jakarta hari ini.
2: 21 subsektor itu kita bagi 4 klaster, ada yang berbasis seni budaya, seperti yang sering-sering sampaikan, kuliner, kria, fashion, dan seni rupa, seni pertunjukan, yang kreativitas berbasis desain, arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, dan yang baru nanti modifikasi otomotif. Kemudian kreativitas berbasis teknologi dan konten digital, game aplikasi teknologi baru konten digital dan yang berbasis media, mulai dari film hingga voice over.
6: Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan, nilai PDB ekonomi kreatif pada 2025 mencapai Rp1.757,87 triliun dengan pertumbuhan 6,86%. Menurutnya, angka tersebut lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,11%. Amalia juga menjelaskan subsektor aplikasi dan game developer serta film, animasi, dan video menjadi subsektor dengan pertumbuhan tertinggi.
7: Di mana yaitu yang mencapai double digit, 18,22% adalah subsektor aplikasi dan game developer. Kedua, yang memang kita sering melihat film Indonesia luar biasa berkembangnya, kemudian banyak film Indonesia, film animasi yang diproduksi oleh bangsa kita, oleh anak-anak muda kita, dan memang terekam di dalam statistik kami bahwa subsektor film, animasi, dan video saat ini tumbuhnya juga 17,59%.
6: Kementerian Ekonomi Kreatif dan BPS juga memanfaatkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 untuk memperoleh data yang lebih lengkap mengenai pelaku ekonomi kreatif di Indonesia. Selain itu, BPS melakukan penyesuaian klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia atau KBLI agar perkembangan kegiatan ekonomi kreatif dapat tercatat sesuai dengan kondisi terkini. Data tersebut diharapkan menjadi dasar penyusunan kebijakan dan pengembangan sektor ekonomi kreatif di Indonesia. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI meminta pemerintah untuk melibatkan masyarakat lokal dalam Dewan Kawasan Industri Nasional yang tengah diusulkan dalam rancangan Undang-Undang Kawasan Industri. Selengkapnya dilaporkan Zahrotin Aljana.
8: Di dalam naskah akademik di halaman 33 itu disampaikan bahwa tujuan utama pembangunan.
9: Komisi 7 DPR RI meminta pemerintah mengakomodasi keterwakilan masyarakat lokal dalam pembentukan Dewan Kawasan Industri Nasional. Usulan tersebut disampaikan dalam pembahasan panja RUU Kawasan Industri bersama Kementerian Perindustrian di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Anggota Komisi 7 DPR RI Putra Nababan menilai pembentukan Dewan Kawasan Industri Nasional merupakan langkah positif. Namun menurutnya masyarakat sekitar kawasan industri juga harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan.
8: Di dalam naskah akademik di halaman 33 itu disampaikan bahwa tujuan utama pembangunan itu adalah menciptakan tata ruang pengembangan yang seimbang, terutama dalam menjangkau wilayah-wilayah potensial baru, membuka peluang partisipasi masyarakat setempat. Jadi, dengan menyampaikan konten ini, saya tidak melihat di Dewan Kawasan itu ada unsur yang melibatkan masyarakat lokal.
9: Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah mengusulkan kewajiban bagi pengelola kawasan industri untuk menjalankan program pemberdayaan masyarakat sekitar. Program tersebut menjadi bagian dalam rancangan Undang-Undang Kawasan Industri yang sedang dibahas bersama DPR RI. Direktur Jenderal Ketahanan Perwilayahan dan Akses Industri Internasional Kementerian Perindustrian, Tri Supondi, mengatakan pemberdayaan masyarakat menjadi upaya agar manfaat investasi dapat dirasakan langsung oleh warga sekitar kawasan industri. Program pemberdayaan tersebut meliputi keterampilan, fasilitas usaha, pengembangan infrastruktur sosial, serta dukungan di bidang pendidikan dan kesehatan. Pemerintah juga akan mewajibkan pengelola kawasan untuk melaporkan pelaksanaan program tersebut kepada pemerintah pusat dan daerah.
10: Pembangunan ekonomi, pembangunan kawasan industri juga harus memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Oleh karena itu, pengelolaan kawasan industri wajib melaksanakan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang diprioritaskan bagi masyarakat di sekitar kawasan. Program tersebut dapat berupa pelatihan keterampilan, fasilitasi kemitraan usaha, pembangunan infrastruktur sosial, serta dukungan di bidang pendidikan dan kesehatan. Pelaksanaan program ini merupakan bagian dari tanggung jawab sosial dan lingkungan pengelola kawasan, serta wajib dilaporkan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
9: RUU Kawasan Industri diharapkan tidak hanya memperkuat iklim investasi nasional. Regulasi tersebut juga ditargetkan untuk meningkatkan pemerataan manfaat pembangunan bagi masyarakat di sekitar kawasan industri. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, Himpunan Kawasan Industri Indonesia mendorong Undang-Undang Kawasan Industri sebagai landasan hukum untuk melakukan harmonisasi 24 regulasi lintas kementerian dan lembaga. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
11: Wakil Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Indonesia, Didik Prasetyono, menilai Indonesia membutuhkan Undang-Undang Kawasan Industri sebagai landasan hukum khusus untuk mempercepat investasi dan industrialisasi nasional. Ia menyebut saat ini terdapat 24 regulasi lintas kementerian dan lembaga yang mengatur kawasan industri sehingga diperlukan harmonisasi melalui satu payung hukum. Menurutnya, RUU tersebut diharapkan mampu menyederhanakan perizinan, memperkuat koordinasi pusat dan daerah, serta memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan investor. Hal itu ia sampaikan dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI di Jakarta.
12: Kaya dengan menerapkan sistem pengamanan industri terpadu, menyusun standar operasional pengamanan kawasan industri yang berlaku nasional, memperkuat koordinasi antar instansi dalam perlindungan kawasan industri. Jadi ada jaminan kalau investasi di kawasan industri itu aman, kira-kira begitu. Jadi pertanyaan investor adalah, kok masih ada gangguan kalau kami sudah ngurus izin lengkap dan sebagainya.
11: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Daulay menegaskan pembentukan badan yang mengkoordinasikan kawasan industri harus dirancang secara matang agar memiliki kewenangan yang kuat dan efektif. Menurutnya, struktur kelembagaan tersebut perlu dibahas bersama pemerintah, termasuk apakah berada di bawah kementerian atau langsung di bawah koordinasi presiden.
13: Nah, berkenaan lagi kembali kepada yang saya sebut tadi, kira-kira 5 aspek apa saja yang mesti harus masuk di situ, Pak. Karena selama ini kita tidak mau juga kalau industri, tadi Bapak bilang ada 176, berarti kan industri itu kan, berarti kan, besar dan kecil itu kan, nah, yang ada di dalam kawasan misalnya. Itu kan dahsyat, Pak, dan dia sudah menampung sekian juta orang yang bekerja di situ. Nah, ini mungkin harus kita lindungi, kita tingkatkan, kita berdayakan lebih dalam lagi.
11: Dalam hal ini, Komisi 7 juga meminta agar RUU Kawasan Industri dapat memuat aspek-aspek utama yang mampu memperkuat tata kelola sektor industri. Kawasan industri yang telah menampung jutaan tenaga kerja harus mendapat perlindungan, penguatan, dan pemberdayaan agar terus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Bursa Efek Indonesia atau BEI yang baru menegaskan komitmennya merealisasikan demutualisasi BEI sesuai amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
14: Kami juga sedang menunggu pengaturan lebih lanjut ya dari turunan dari undang-undang.
15: Bursa Efek Indonesia BEI masih menunggu pengaturan lebih lanjut sebagai dasar pelaksanaan demutualisasi Bursa Efek Indonesia, utamanya aturan turunan dari Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan P2SK yang baru saja disahkan awal Juni kemarin. Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers usai rapat umum pemegang saham tahunan RUPST BEI tahun 2026 di Jakarta hari ini, yang sekaligus mengesahkan jajaran direksi BEI yang baru periode tahun 2026-2030. Menurut Jeffrey, BEI mendukung demutualisasi karena BEI merupakan sedikit dari bursa saham di dunia yang belum menerapkan demutualisasi. Kebijakan demutualisasi, tambah Jeffrey, akan membuat bursa saham Indonesia menjadi bursa saham yang modern.
14: Ya, pada poin ini kami juga sedang menunggu pengaturan lebih lanjut ya dari turunan dari Undang-Undang P2SK tersebut. Ya, dan tentu kami sangat mendukung demutualisasi dari Bursa Efek Indonesia. Ya, selain karena itu adalah mandat dari Undang-Undang, kami juga meyakini bahwa dengan demutualisasi akan membuat Bursa Efek Indonesia menjadi lebih modern.
15: Demutualisasi adalah perubahan status BEI dari organisasi nirlaba yang dimiliki oleh perusahaan sekuritas atau anggota bursa menjadi perseroan terbatas yang kepemilikannya lebih terbuka, berorientasi laba dan dapat dimiliki oleh pihak lain. Sebelumnya, pemerintah melalui Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mendorong percepatan demutualisasi Bursa Efek Indonesia sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kredibilitas pasar modal Indonesia. Pemerintah menginginkan demutualisasi BEI diproses tahun ini juga.
16: Pemerintah ingin mempercepat demutualisasi bursa, bahwa demutualisasi bisa langsung dilakukan, berproses di tahun ini. Dan ini adalah transformasi struktural di mana mengurangi benturan kepentingan di bursa efek antara pengurus bursa dengan anggota bursa.
15: Demutualisasi Bursa Efek Indonesia BEI diharapkan dapat mencegah praktik-praktik tidak sehat di pasar saham, juga membuka peluang bagi investasi baru, termasuk danantara yang berencana untuk menanamkan modalnya di Bursa Efek Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari berbagai wilayah di tanah air.
17: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Jemaah Haji Indonesia asal Banten, Jakarta, dan Jawa Barat tercatat sebanyak 1.219 telah kembali ke tanah air yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Saada Tudarain. Ayan.
18: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 1.219 jemaah haji dari Tanah Suci, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase gelombang kedua menjelang rampung periode penerbangan haji. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air hari ini tergabung dalam 3 kelompok terbang atau kloter dengan 3 kali penerbangan. Mereka tergabung dalam debarkasi Banten, debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan 389 jemaah haji asal DKI Jakarta pada pukul 10.40 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan Garuda Indonesia GIA 7631. Disusul pukul 15.20 waktu Indonesia Barat petang tadi, sebanyak 441 jemaah haji asal Jawa Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5464. Kemudian 389 jemaah haji asal Banten yang mendarat pada pukul 20.40 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan 7632. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Nur Lela, mengatakan alhamdulillah dirinya dapat kembali ke tanah air dan perasaan pun menjadi senang karena dapat berkumpul kembali dengan keluarga.
19: sudah yang lama berkita dengan keluarga sekitar kurang lebih 42 hari. Jadi kita sudah merasa kangen dengan keluarga dan dengan suasana di Indonesia.
18: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan 84 kloter dengan jumlah 34.853 jemaah haji. Mereka akan rampung pada 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRI Repo 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengar, meski musim haji telah usai, Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Barat tetap bertanggung jawab penuh untuk pemulangan jemaah haji yang saat ini belum tiba ke kampung halaman. Sri Darni melaporkan. Sri.
20: Mendengar, Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Barat M. Rizki menegaskan tugasnya belum sepenuhnya selesai hingga saat ini. Pihaknya berkomitmen untuk terus memantau dan memberikan pelayanan terbaik hingga jemaah terakhir tiba di Ranah Minang. Dan kepada RRI, Rifki menuturkan, saat ini tercatat 7 jemaah asal Sumatera Barat yang terpaksa menunda kepulangannya. Mereka harus menetap sementara di Arab Saudi untuk menjalani perawatan medis di rumah sakit setempat. Dan musim haji tahun ini jelas Rifki menjadi pembuktian perdana tata kelola di bawah bendera baru Kementerian Haji dan Umroh. Untuk menghadirkan pelayanan yang lebih humanis dan ramah lansia, Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Barat mempererat sinergi lintas instansi serta melibatkan

0: fratilla e persone collega.
1: Sebagai sinergi yang hangat menurut Rizky terbukti mampu memangkas kelelahan fisik jemaah setelah menempuh perjalanan udara selama belasan jam. Dan kini menyisakan doa yang terus mengalir dari bumi Minangkabau untuk kesembuhan 7 jemaah yang masih menunggu kepulangan ke ranah Minang. Sri Darni Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Informasi dari luar negeri, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mencatat lebih dari 1.300 orang meninggal dunia akibat gelombang panas ekstrim yang melanda Eropa sejak 21 Juni 2026 yang lalu. Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom menyebut bahwa lebih dari 1.300 kematian akibat cuaca panas ekstrim tercatat sejak 21 kemarin. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, pemain timnas Belanda memperkirakan pertemuan dengan Maroko akan menjadi pertandingan yang menarik di mana Maroko memastikan akan memberikan penampilan terbaik mereka untuk masyarakat Maroko. Berikut laporan Niar Abdul Litiloli.
4: Diaz sifting it through here for Saibari! What a finish!
5: The Mas Belanda akan menghadapi hadangan Maroko pada fase 32 besar Piala Dunia 2026. Laga hidup mati menuju fase 16 besar ini akan menjadi laga yang berat. Sebagaimana disampaikan Kapten Tim The Oranye Virgil van Dijk dalam konferensi pers jelang pertemuan kedua tim kemarin di Monterrey, Meksiko. Center back Liverpool itu menyatakan, walau akan menjadi laga yang sulit, namun van Dijk sangat menantikan pertemuan dengan Maroko.
6: So, kami bersiap dengan baik. Kami telah menganalisa permainan mereka. Kami telah menjalani sesi latihan yang baik. Dan segalanya sudah siap bagi kami. Dan kami sangat menantikannya. Ini akan menjadi laga yang sangat menantang dengan situasi yang menantang. Tapi saya menantikannya.
5: Sementara itu, pelatih timnas Maroko Mohamed Ouahabi menyampaikan kepada seluruh pendukung Maroko bahwa anak asuhnya akan berusaha keras memberikan penampilan terbaik mereka. Ouahabi memastikan para pemain sadar dengan tanggung jawab yang mereka emban di turnamen besar ini.
6: Kami memastikan setiap hari mereka dapat melihat latihan kami. Jika mereka melihat pertandingan kami sebelumnya, mereka pasti yakin pada kami. Dan kami menyadari tanggung jawab itu. Kami akan memberikan segalanya. Kami memiliki pemain dengan kualitas bagus, pemain yang berkomitmen, pemain dengan personalitas, pemain yang sadar apa yang sedang, sudah, dan akan kami lakukan adalah untuk kepentingan negara.
5: Belanda melaju ke babak 32 besar sebagai juara grup F, sedangkan Maroko sebagai runner-up grup C. The Oranye dan Singa Atlas dijadwalkan bertemu pada babak 32 besar di Stadion Monterrey, Meksiko besok pagi. Laga ini akan dimainkan pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus

Demikian warta berita malam ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Selamat malam pendengar Pro 1, bagaimana kabar Anda di malam hari ini? Saya Aldi, senang sekali bisa menemani Anda. Kita bertemu di hari Senin ya, tanggal 29 Juni 2026. Sudah masuk di penghujung bulan Juni, tapi juga kita sudah masuk di awal minggu kembali. Dan kami siap menemani Anda di Senin malam dengan satu buah kisah inspiratif. Di tengah semangat Piala Dunia FIFA 2026 ini, dunia kembali merasakan bahwa sepak bola ini bukan hanya tentang pertandingan, tapi juga perjuangan, mimpi, dan kisah manusia di baliknya. Setiap Piala Dunia ini akan selalu melahirkan pemain hebat yang menjadi inspirasi bagi generasi berikutnya. Nah, salah satu legenda terbesar dalam sejarah turnamen FIFA adalah Pelé. Pemain asal Brazil yang membuktikan bahwa seorang anak dari kehidupan sederhana dapat mencapai panggung tertinggi dunia lewat kerja keras dan ketekunan. Berikut kisah inspiratif dari Pelé. Sejak kecil, Pelé hidup dalam keterbatasan ekonomi, tetapi kecintaannya terhadap sepak bola tidak pernah padam. Dia terus berlatih dengan fasilitas sederhana dan menjadikan kesulitan sebagai motivasi untuk berkembang. Bakat besar yang dimilikinya semakin kuat karena disiplin dan semangat pantang menyerah. Perjalanan hidupnya menunjukkan bahwa mimpi besar dapat diraih oleh siapapun yang berani berusaha dan tidak menyerah pada keadaan. Pada usia 17 tahun, Pelé tampil di Piala Dunia 1958 dan menjadi salah satu pemain termuda yang membawa Brazil meraih gelar juara. Kehebatannya di lapangan membuat dunia terpukau. Dia kembali membantu Brazil memenangkan Piala Dunia pada tahun 62 dan 70, sehingga tercatat sebagai satu-satunya pemain yang berhasil memenangkan 3 gelar Piala Dunia. Prestasi itu menjadikannya simbol kejayaan sepak bola dunia. Meskipun demikian, perjalanan Pelé tidaklah mudah. Dia menghadapi tekanan besar, cedera, serta tantangan dari lawan-lawan yang berusaha menghentikan langkahnya. Namun, dia selalu bangkit dengan kerja keras, mental kuat, dan kecintaan terhadap permainan. Baginya, kemenangan bukan hanya tentang mencetak gol, tetapi tentang memberikan inspirasi dan membangun semangat bagi orang lain. Kisah Pelé tetap hidup hingga Piala Dunia 2026, dan menjadi pengingat bahwa para pemain muda ada seorang inspirasi di belakangnya. Dia mengajarkan bahwa bakat harus disertai perjuangan. Dan bagi seorang anak sederhana di Brazil, hingga menjadi ikon sepak bola dunia, Pelé membuktikan bahwa impian besar dapat tercipta ketika kita memiliki keberanian untuk mengejarnya.

Plat A, Banten. Plat B, Jakarta. Plat C, apa ya? Tahu nggak kenapa plat C nggak ada di Indonesia? Ini penjelasannya. Sejarah penggunaan kode wilayah pada plat nomor di Indonesia dimulai pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Akibat penjajahan itu, masyarakat menggunakan bahasa Belanda dan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi. Hal ini membuat ada perbedaan dalam penulisan bahasa menggunakan ejaan lama. Pada ejaan lama, huruf C ditulis dengan ejaan TJ. Huruf TJ tidak termasuk dalam abjad yang digunakan Belanda, sehingga tidak ada kode wilayah C. Nah, udah jelas kan?

0: Info Pro 1.
1: Pemkab Batang, Jawa Tengah mengoptimalkan 213 lokasi parkir untuk memenuhi target retribusi sebesar 967 juta pada tahun ini. Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Batang, Landriono, mengatakan saat ini baru 11 dari 15 wilayah kecamatan yang bisa dikelola, sedangkan 4 kecamatan lainnya masih nihil dalam kontribusi parkir karena belum memiliki lokasi parkir tepi jalan yang representatif. Ketua DPRD Jawa Tengah, Sumanto, memimpin langsung aksi penanaman pohon penyimpan air dalam gerakan merawat Pertiwi di Desa Girilayu, Kecamatan Metesih, Karanganyar, Jawa Tengah. Gerakan dalam rangka Bulan Bung Karno tersebut menjadi langkah nyata dalam menjaga keseimbangan lingkungan, sekaligus untuk mitigasi jangka panjang terhadap ancaman krisis air bersih.

0: Assalamualaikum Pak Alim.
1: Waalaikumsalam.
0: Bapak masih di rumah sakit?
1: Iya.
0: Alhamdulillah Pak, semoga lancar ya Pak lahiran istrinya.
1: Iya, istri saya lagi proses melahirkan.
0: Pak Alim, ini ada titipan bantuan dari rekan-rekan sepangkalan dan perusahaan.
1: Loh, bantuan apa ini?
0: BPJS istri sudah ditanggung perusahaan Pak. Terus ada santunan juga sebesar 5 juta rupiah.
1: 5 juta? Dari siapa?
0: Dari seorang pengusaha di Batam, Pak. Katanya beliau pernah ditolong Pak Alim waktu diantar kemarin, tapi buru-buru ke bandara sampai lupa bayar, Pak.
1: Saya cuma mengantar beliau.
0: Katanya Bapak sudah menolongnya di saat paling penting dalam hidupnya. Beliau ingin silaturahim lewat telepon. Nomor Pak Alim sudah kami teruskan ya, Pak.
1: Oh, alhamdulillah. Oh.

0: Lim, dari pagi belum dapat.
1: Belum bang, mungkin belum rezeki.
0: Istri kan udah dekat lahiran.
1: Iya, mudah-mudahan hari ini ada lebih. Alhamdulillah, dapat juga. Oke,

0: kerjasama ini penting sekali.
1: Tenang, Pak. Berdoa saja semoga lancar setiba di bandara.
0: Terima kasih, Pak.
1: Pak. Duh, si Bapak. Saking buru-buru dia lupa bayar. Ah, sudahlah. Kasihan si Bapak itu. Mungkin dia akan kehilangan waktu terbaiknya kalau tidak datang hari ini.

0: Selamat ya Pak Samsul, kerjasamanya resmi kita jalankan. Ya, semoga ini akan menjadi bisnis tersukses kita ya.
1: Alhamdulillah, terima kasih.
0: Terima kasih.

0: Mitra Anda ojek online. Selamat siang, ada yang bisa kami bantu?
1: Saya ingin mencari driver bernama Pak Alim. Saya punya utang ke beliau dan ingin menyampaikan rasa terima kasih pada beliau.

mungkin terlupakan manusia, tetapi tidak pernah luput dari Tuhan. Rezeki tak pernah salah alamat, karya Nur Ainsyah Banggai, didukung oleh Azhar Yusuf sebagai Pak Alim, Rasman Saleh sebagai Pak Samsul, Indah Mulyati Mahmud sebagai petugas ojol, Bakri Potabuga sebagai teman ojol, dan pengusaha diperankan Yayan Jafar. Sampai jumpa di kisah lainnya.

0: Selamat malam pendengar Pro 1, Anda masih mendengarkan Semarang malam ini bersama dengan saya Aldi yang menemani Anda di Ngobras ya, segmen Ngobras kali ini pendengar. Ini mungkin masih menjadi hari-hari yang sangat apa ya, antara sibuk atau nggak sibuk ya untuk orang tua di rumah ya, karena masih libur sekolah, jadi mungkin tugas pengasuhan anak itu kembali full lagi ya. Kalau biasanya ada jam-jam sekolah selama beberapa hari terakhir sampai dengan nanti dua minggu ke depan ya, orang tua kembali mendapatkan tugas untuk full mengasuh anak. Tapi sepertinya gimana nih pendengar kalau misalkan mengasuh anak di era digital alias digital parenting ya? Ada mudahnya, ada tantangan juga pasti di sana. Kita membahasnya bersama dengan dosen Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Dr. Indra Kertati, MSI. Selamat malam, Bu Indra.
1: Selamat malam.
0: Semoga sehat kabarnya, Bu.
1: Alhamdulillah, sehat-sehat.
0: Kita bahas tentang parenting ya, terutama parenting di era saat ini gitu, Bu. Ini secara umum gimana, Bu? Perubahan gaya parenting yang mungkin muncul di zaman-zaman digital itu seperti apa sih gambarannya?
1: Ya, kita memang nggak bisa melihat secara keseluruhan ya. Karena memang ada segmentasi di dalam parenting di era digital ini, tidak semua masih menggunakan berbagai cara gitu ya. Masih ada juga yang masih tidak harus sampai ke apa berkaitan dengan digitalisasi sih ya. Masih terutama ada di desa-desa itu mereka masih menggunakan parenting yang bukan kuno sih, tetapi memang masih berkaitan dengan nilai-nilai gitu, berkaitan dengan nilai-nilai yang mereka anggap itu adalah sebuah kebenaran. Tapi kalau yang digital parenting ini kan trennya itu adalah bagaimana orang tua itu mendampingi, mengarahkan, mengawasi anak dalam menggunakan teknologi digital kan gitu. Jadi seperti penggunaan gawai, internet, media sosial gitu. Nah, tetapi trennya adalah bukan lagi melarang, karena kita memang tidak bisa menghentikan. Era digital itu nggak bisa dihentikan. Mau nggak mau, suka nggak suka, kita akan menghadapi itu. Sehingga kalau kita bicara tentang parenting di digitalisasi di era digital ini, ya memang tugasnya bagaimana anak itu menggunakan teknologi, tapi memastikan mereka memanfaatkannya secara sehat, aman, dan bertanggung jawab gitu.
0: Jadi istilahnya ada tantangan terbaru yaitu dari sisi orang tua kadang takut nih ya Bu ya, aduh saya larang tapi anaknya malah mencuri-curi gitu. Oke, ini kalau boleh kita tarik dulu Bu sebelum ke digital gitu ya, parenting ini kan bagaimana kemampuan orang tua untuk bisa mendidik anaknya gitu ya. Ini kalau untuk digambarkan secara umum dulu deh, cara parenting yang baik tuh yang seperti apa Bu, penjelasannya seperti apa nih sebelum kita masuk ke digital sendiri gitu ya.
1: Iya. Sebetulnya pertanyaan itu tidak bisa berbatasan gitu ya. Maksud saya gini, parenting yang baik itu seperti apa sih gitu? Ya pasti secara ideal adalah bagaimana anak itu bisa tumbuh dengan sehat, sehat jasmani, sehat rohani, tetapi juga memiliki visi yang ke depan yang baik, berbudi luhur, itu kan sesuatu yang ajaran-ajaran yang pernah kita terima gitu loh. Nah, di dalam melakukan parenting ini, menurut saya sekarang tidak lagi melihat style gitu ya, gaya tidak lagi, tapi bagaimana menghadapi challenge gitu. Ini yang menurut saya jauh lebih penting kita bicara itu, karena dalam perkembangan yang sekarang ini kita tidak lagi bisa membedakan antara parenting orang-orang tua zaman kita dengan yang sekarang ini. Kita sudah tidak lagi fair kalau kita kemudian, zaman dulu tuh saya begini loh. Zaman dulu tuh kalau ini harus seperti ini, kalau sekolah, pulang sekolah. Kan kita tidak bisa seperti itu, karena tantangannya beda gitu. Jadi kalau kita bicara tentang parenting secara umum adalah, ya bagaimana kita bisa membangun, mendidik anak-anak itu dengan nilai-nilai yang kita anggap sebagai nilai-nilai spiritualitas. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa memperhatikan justru yang di depan kita nanti itu apa gitu. Kalau orang tua zaman dulu nggak pernah dia.
0: Gayanya beda banget ya Bu ya sama zaman sekarang ya, gaya parentingnya pasti ya.
1: Iya, karena mereka itu hanya menganggap bahwa nilai-nilai yang ada saat itu dan mengikat orang tua kita, itulah kemudian yang diturunkan oleh orang tua kita. Gitu.
0: Baik.
1: Jadi, iya, pasti ya batasannya misalnya adalah bahwa kita tidak memenuhi kebutuhan fisik, makan, pakaian, tempat tinggal, tapi juga bagaimana mengajarkan nilai-nilai moral, etika, membantu perkembangan emosi, sosial, intelektual, lalu bagaimana membuat aturan batasan yang konsisten, bahkan menjadi teladan melalui perilaku kita sehari-hari. Itu kan pokok-pokok poinnya di dalam sebuah parenting, bahwa dalam parenting secara umum itu nanti ada otoritatif, gaya yang diberikan, wah, tetap hangat, memberi aturan, mendengarkan pendapat gitu. Tapi juga banyak juga yang otoriter, permisif, ya, mengabaikan, neglectful gitu ya. Nah, tetapi ini semuanya kembali lagi bahwa tujuannya adalah membantu anak berkembang secara optimal, baik segi fisik, mental, emosional, sosial, maupun akademik, sehingga dia mampu menghadapi tantangan kehidupan dengan baik. Itu yang musinya kita pegang dulu, itu konsep parenting secara umum, yang kemudian yang sangat krusial yang sekarang ini adalah bagaimana menghadapi challenge di depan kita ini, udah ada 7 cm di depan kita.
0: Baik. Nah, ini kalau kita ngomongin tentang orang tua zaman sekarang itu kan pasti

0: masifnya informasi yang begitu tinggi atau memang terlalu banyak sumber informasi parenting yang muncul? Kan kadang ada TikTokers jadi parenting gitu ya, memberikan banyak informasi jadi malah pada bingung gitu, Bu. Sebenarnya apa yang paling jadi tantangan besar sendiri?
1: Ya, sebetulnya kita sih ini tantangan orang tua sekarang itu sebetulnya memang bukan sekedar membesarkan anak, tapi menjembatani dua generasi yang tumbuh dalam konteks sosial, budaya, dan teknologi yang sangat berbeda. Tadi kan pertanyaannya zaman dulu bagaimana, kemudian bagaimana nilai-nilai sekarang gitu kan? Nah, orang tua kan membawa nilai-nilai masa lalu nih, ya kan? Nah, sementara anak hidup dalam dunia digital yang berubahnya dengan cepat. Jadi sekarang ini yang dibutuhkan bukan memilih salah satu, tapi mengintegrasikan keduanya. Nah, tantangannya apa? Tantangannya banyak banget, ya. Kalau kita bicara tentang dua hal ini, kita bisa melihat bahwa di hadapan kita ini pertama ya, tantangan parenting ini sekarang ini lebih kompleks loh dibandingkan beberapa dekade lalu. Ya, orang tua tidak hanya menghadapi perubahan perilaku anak. Tadi TikTok mengajarkan begini ya, ya saking banyaknya itu ya. Tetapi perubahan teknologi, sosial, ekonomi, dan budaya yang berlangsung sangat cepat ini, itu akan merubah tantangan yang sekarang ini. Misalnya tadi sudah dikatakan ya, banjir informasi gitu kan tadi. Halo? Ya oke, okay. Saya kira hilang.
0: Silakan, Bu.
1: Banjir informasi, gitu kan. Anak dapat informasi bukan hanya dari sekolah dan keluarga, tapi juga dari internet, media sosial, influencer, dan teman sebaya misalnya. Maka bagaimana orang tua harus membantu anak memilah informasi yang benar, mengenal apa itu hoax, dan berpikir kritis, gitu. Nah, ini banjirnya ini ya. Lalu apa ini yang sering saya cukup bersedih itu adalah berkurangnya waktu bersama keluarga. Nah, kesibukan pekerjaan ini kan sering membuat waktu interaksi antara orang tua dan anak kan semakin terbatas gitu ya. Nah, orang tua ini orang tua yang mohon maaf ya, yang misalnya di bawah garis kemiskinan misalnya, mereka sibuk bekerja. Ya ini sama-sama. Terus kemudian yang di atas garis kemiskinan dikit yang middle class itu
0: sibuk juga Bu, sibuk, kerja sama-sama sibuk cari kerja, itu juga ya.
1: Menambah kan kepengen kaya. Nah, yang kaya semakin nggak punya waktu kan. Nah, sekarang berarti tantangannya ya membangun hubungan yang hangat meskipun waktu bersamanya tidak banyak.
0: Kualitas kan berarti ya Bu ya, kualitasnya ya berarti ya.
1: Ya, kualitasnya seperti apa sih? Saya kadang-kadang agak ragu juga sih dengan kualitas. Kualitas kan dibentuk juga dari kuantitas juga kan. Nah, anak-anak yang tumbuh sebagai digital native gitu ya, orang tuanya adalah digital immigrant gitu. Jadi perbedaannya membuat orang tua sering kesulitan memahami dunia media sosial, game online, kecerdasan buatan, AI, hingga berbagai aplikasi yang digunakan anak. Nah, sekarang bagaimana mengawasi penggunaan teknologi tanpa melanggar privacy atau menghambat perkembangan anak? Ini tantangan lagi. Benar gak sih? Saya kadang-kadang
0: double tantangan begitu. Ya, Bu, ya?
1: Iya. Nah, media sosial kan gak bisa dibendung tuh, ya kan? Media sosial itu memang bisa mempengaruhi cara anak memandang diri sendiri, lifestyle-nya, hingga kesehatan mental. Nah, sekarang orang tua bagaimana? Ya bagaimana sekarang membantu anak memiliki rasa percaya diri. Tidak mudah membandingkan diri dengan orang lain, bahkan menggunakan media sosial secara sehat. Nah, ini pasti terjadi pertentangan kan? Ya, biasa anak sekarang kan nanti sebenarnya, mama kan nggak tahu ini. Papa kan
0: lebih pinter anaknya ya, Bu, ya, kalau zaman sekarang ya, main teknologi gitu ya. Baik.
1: Lalu, berarti, ada lagi.
0: Apa tuh, Bu?
1: Yaitu tentang perbedaan pola pikir antar generasi yang tadi saya bilang. Nilai dan cara pandang orang tua kan seringkali berbeda nih dengan anak-anak generasi Z maupun generasi Alpha. Nah, ini kan bagaimana cara kemudian menggabungkan komunikasi yang terbuka tapi tidak mengabaikan nilai-nilai dalam keluarga. Sekali lagi, spiritualitas itu bukan hal yang mudah, bukan religiositas ya, Bukan, sangat berbeda. Religi

0: religiositas itu mengajarkan kita, yuk kita orang Islam, mari kita sholat, mari kita memenuhi ini. Tetapi spiritualitas itu adalah mengimplementasikan dari ajaran-ajaran yang kita anut. Nah itu dari hal yang paling sederhana sampai hal yang mungkin cukup krusial gitu. Itu. Nah, yang paling sulit lagi nantinya adalah bagaimana kita bisa menanamkan karakter di tengah budaya instan. Ini kan kemudahan teknologi ini kan membuat banyak hal dapat diperoleh dengan cepat. Ya kan? Mengajarkan kesabaran, disiplin, kerja keras, tanggung jawab, ketangguhan, agar anak ini nggak mudah menyerah. Nah, karena itu perlu diseimbangkan antara kebebasan dan pengawasan. Ya, anak kan butuh ruang untuk berkembang. Tapi kan kita orang tua punya batasan dong, gitu kan? Orang tua harus tahu kapan memberi kebebasan dan kapan perlu memberikan aturan yang tegas. Sehingga nanti keluarga saat misalnya banyak keluarga dengan orang tua yang bekerja, ya, ataupun keluarga yang single parent, yang anak diasuh oleh kakek nenek, kita tetap bisa menjaga kualitas pengasuhan meskipun kondisinya beda-beda. Yang super sibuk, yang single parent, yang diasuh kakek nenek. Nah, dan yang paling besar adalah, yang paling ini kalau menurut saya adalah keteladanan.
1: Baik.
0: Anak itu banyak belajar dari perilaku orang tua daripada nasihat yang diberikan. Jadi orang tua harus menunjukkan perilaku yang konsisten. Disiplin, jujur, menghargai orang lain, dan bijak menggunakan teknologi. Jangan sampai kemudian ketika makan bersama,
1: pada lihat HP semuanya.
0: Semuanya lihat HP. Nggak akan mungkin kan, itu nggak akan memberikan contoh.
1: Jadi intinya tuh tadi ya Bu ya, memanfaatkan waktu yang sempit dengan kualitas yang tinggi. Nanti kita akan bahas lagi seperti apa kemudian ya. Kemudian bagaimana orang tua ini harus bisa memberikan kepercayaan kepada, jangan dilarang, tapi juga kita harus beri kepercayaan, caranya seperti apa. Karena nggak semua orang ini paham gitu ya Bu ya. Nggak semua orang tuh berani gambling dengan keputusan. Nanti kita akan bahas lagi. Pendengar boleh bergabung, silakan jika Anda punya keluh kesah sebagai orang tua zaman sekarang nih ya. Menghadapi brain rot lah, konten-konten AI lah, nanti kita coba bahas lagi. Telepon, SMS, WhatsAppnya saya buka ya, 0248316686 atau 0816666886. Kita kembali setelah jeda yang satu ini.
2: Ubur-ubur ikan lele, kenalin, aku stop kontak le. kamu siapa? Main colok aja.
3: Hai, aku charger HP.
2: Oh, oke charger, selamat bertugas ya.
3: Aku gak lagi bertugas kok, gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
2: Loh? Terus, kenapa kamu masih kecolok di sini?
3: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
2: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik dan bisa terjadi kebakaran juga. Hah? Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
3: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
4: Jangan dipegang. Tidak.
5: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

0: Untuk hati yang sedang bersedih, semoga bahagia semuanya. Kadang tuh media sosial ya, dunia-dunia digital tuh diciptakan untuk bisa menghilangkan rasa sedih, tapi dengan cara yang membahayakan juga pendengar ya. Orang tua zaman sekarang terlalu kadang ya tidak bisa dipungkiri juga sih ya, menggunakan gadget sebagai cara untuk membuat anaknya diam. Padahal juga kadang tuh diam tuh bukan berarti anaknya mendapatkan kualitas yang bagus gitu ya pendengar ya. Itulah bagian dari bagaimana di digital parenting ini tetap mempunyai tantangan juga gitu ya. Bu Indra, ini kalau melihat dari cara yang ada, yang gaya-gaya yang diambil sama orang tua zaman sekarang ya, ada medsos, ada gadget, ada ini, kita kan gak bisa melarang nih cara untuk bisa memperkenalkan anak dengan dunia digital yang aman, yang safe, itu seperti apa Bu caranya Bu?
1: Ya, sebetulnya kan anak-anak itu sudah tahu sendiri ya. apa ya? Jadi sebetulnya sekarang ini kan amat sangat terbuka gitu loh. Nah, kalau kita memang memperkenalkan anak pada dunia digital itu sebetulnya bukan memberikan gawai sedini mungkin ya. Ini yang seringkali keliru ya. Saya sangat sedih loh, anak sekarang tuh 1 tahun udah pegang gawai gitu ya. Bener nggak sih?
0: Pegang
1: Kayak
0: terus
1: pengen.
0: sampai nonton berjam-jam, bahkan kontennya juga nggak tahu ya Bu ya, kadang konten-konten
1: Iya.
0: bagus, kadang nggak bagus juga gitu ya.
1: Iya. Tapi sebetulnya sekarang ini harusnya membekali anak agar mampu menggunakan teknologi secara aman, bijak, dan produktif. Jadi tujuannya membentuk literasi digital, bukan kemampuan mengoperasionalkan perangkat. Ini beda, konsepnya beda banget. Kalau misalnya ini ya, memperkenalkan teknologi sesuai usia anak. Misalnya, kalau 0 sampai 2 tahun, itu prioritasnya apa? Ya berarti prioritasnya adalah interaksi langsung dengan orang tua. Menggunakan layarnya sangat dibatasi kan gitu. Tapi sekarang kan mama-mama baru yang sekarang ini yang masih muda-muda itu seringkali yang penting anaknya diem kan. Yang penting anaknya
0: Yang penting
1: diem,
0: gak ngajak ngomong gitu
1: nggak
0: misalkan
1: rewel.
0: ya, gak rewel gitu ya.
1: Ya nggak rewel ya. Nah, kemudian kalau dia 6 sampai 3 sampai 6 tahun ya, mari gunakan aplikasi atau videonya yang sifatnya edukatif. Tapi didampingi oleh orang tua, jangan dibiarkan, hanya ditunjukkan saja. Nah, kalau sudah 7-12 tahun, kita harus mulai mengajarkan bagaimana cara mencari informasi, bagaimana membuat tugas sekolah, dan mengenal etika berinternetnya itu seperti apa. Nah, yang agak sulit nanti ketika masuk usia remaja. Tapi saya yakin ketika itu sudah mulai ditanamkan sejak usia dini, dia akan tahu batasan-batasan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Nah, kalau sudah remaja ya, bagaimana mengajarkan tanggung jawab digital? Jadi, termasuk misalnya keamanan data pribadi, lalu berpikir kritis terhadap informasi tidak sekedar menerima. Saya kadang-kadang sedih ya. Misalnya anak, ini saya beberapa kali saya melakukan riset itu ketika tentang bagaimana anak-anak, saya kebetulan lagi banyak riset tentang kawin anak itu ya.
0: Yang under
1: Itu
0: age itu
1: kan,
0: ya Bu ya?
1: ya, under age, ya. Itu kan sebagian besar, hampir 98-99% kan karena mereka melakukan hubungan seksual di luar nikah kan. Nah, yang saya kadang-kadang ketika saya tanya, kamu kenal itu dari mana? Itu temen yang WA nyasar. Kayak-kayak gitu.
0: Dari medsos gitu ya,
1: dari
0: akun-akun anonim
1: medsos.
0: gitu ya.
1: Iya, ya kayak-kayak gitu. Nah, berarti sekarang ini orang tua itu harus mendampingi. Jangan hanya mengawasi, tapi mendampingi. Duduk bersama anak ketika mereka menggunakan internet. Misalnya nonton video edukatif bersama, lalu bermain game yang sesuai usia, mencari informasi untuk tugas sekolah bareng-bareng, lalu diskusi tentang konten yang mereka lihat. Kita mengajarkan dia untuk bersikap kritis, ya, bersikap kritis. Misalnya ada konten yang kemudian mungkin sedikit ada kalau sudah remaja ya, kita bisa gimana pendapatmu?
0: Dipancing ya Bu ya berarti ya.
1: Dipancing ya. Misalnya bagaimana pendapatmu? Ini ada tragedi seperti ini. Jadi kita melihat bagaimana sih dia berpendapat, supaya dia juga tidak takut ketika nanti suatu saat, misalnya ada kejadian yang sama, kalau dia perempuan misalnya melihat itu, dia bisa berteriak dan minta tolong gitu. Ini bisa membekali anak, ya, membekali anak dengan kemampuan dia untuk mempertahankan diri maupun kemampuan dia untuk bersuara. Nah ini sekarang ini kan mereka hanya melihat saja, tetapi bagaimana dia bisa memberikan suaranya untuk hal-hal yang sebetulnya dia tidak setuju. Nah sekali lagi bahwa internet itu just tool gitu loh. Ini yang harusnya perlu dipahami bahwa dia bukan untuk hiburan doang, tapi bagaimana mereka menggunakan teknologi itu buat baca buku digital, belajar bahasa asing, mempelajari sains and teknologi, mengembangkan hobi, menggambar, musik, programmer, ya, atau kursus daring, atau ya sekarang kan banyak tuh, ya, sesuai dengan minat, bisa saja kan begitu. Nah jadi hal-hal yang patut untuk ini adalah membangun literasi digital sejak dini. Ya. Tidak semua informasi di internet benar. Jangan mudah percaya berita yang belum jelas sumbernya. Jangan menyebarkan informasi tanpa memeriksa kebenarannya. Biasakan membandingkan informasi dengan sumber. Ini kan membangun literasi digital.
0: Dan itu harus didampingi ya Bu ya, karena anak tuh kadang anak zaman sekarang tuh kadang tuh nggak mau dengar orang tua karena image-nya adalah orang tua salah, teman bener. Jadi kita harus menempatkan diri sebagai teman, bukan sebagai gaya diktator kayak zaman dulu gitu. Berarti nggak boleh ya?
1: Iya, tapi itu nggak gampang loh. Kita bisa ngomong tapi nggak gampang.
0: Gimana Bu supaya gampang jadi sahabatnya anak tuh, gimana cara mudahnya?
1: Ya etika digital harus kita bangun. Jadi digital citizenship itu adalah anak itu juga perlu memahami sopan santun, dan itu berlaku juga bukan hanya di dunia nyata tapi juga di dunia maya. Sederhana aja menghormati orang lain saat berkomentar misalnya.
0: Basic rules ya Bu ya.
1: Iya, tidak melakukan perundungan, cyberbullying ya misalnya. Menghargai karya orang lain, berpikir sebelum mengunggah. Ini kan hal sederhana, menyadari bahwa sejak digital, jejak digital itu dapat bertahan lama. Nah, kalau kita bisa memulai dari situ, maka kita akan bisa mengenalkan keamanan digitalnya.
0: Bekalnya sudah cukup ya, kalau sudah misalkan ada. Diberikan sejak kecil. Baik. Bu, kita jeda lagi, kita masih punya satu segmen terakhir, boleh. Kita harus break dulu ya. Kita ada pesan dari Resonansi Indonesia. Seru topiknya soalnya Bu ya. Kita dengarkan dulu pendengar ya, Resonansi Indonesia berikut ini. Kita akan kembali bersama dengan Bu Indra di segmen terakhir. Tetap bersama kami di Ngobras Pro 1.

0: tanah.
1: Hello Indonesia. Di tengah hamparan hijau Tegal Alang Ubud, tampak kerumunan masyarakat menyaksikan langkah tegas Satpol PP Kabupaten Gianyar, Bali. Mereka datang untuk menyaksikan penutupan Parki Ubud yang dikenal sebagai Kampung Rusia. Sebuah kompleks megah yang menawarkan apartemen, ruang kerja, restoran, dan kafe. Tempat warga asing terutama dari Rusia hidup dan bekerja di Bali. Namun hari itu aktivitas mereka terhenti. Parki Ubud ditutup karena alih fungsi lahan yang seharusnya digunakan untuk pertanian kini berubah menjadi bangunan komersial. Pemerintah menilai ini sebagai pelanggaran. Sementara pemilik usaha yang merupakan warga asing mengaku tidak tahu menau soal regulasi. Nah, peristiwa ini mengandung pelajaran penting bagi kita, para pelaku bisnis yang profesional. Kehadiran para warga asing yang begitu cepat melihat peluang bisnis di Bali seharusnya menjadi alarm bagi kita. Mereka melihat potensi yang mungkin luput dari perhatian kita. Mereka memahami keunggulan Indonesia dan berani mengambil langkah sebelum kita sempat menyadarinya. Sementara kita sibuk, ragu, mereka sudah bergerak. Ada satu pelajaran lain yang tak kalah penting. Bisnis bukan hanya soal peluang, tapi juga kepatuhan. Sebuah usaha yang telah berjalan dan berkembang pun bisa hancur jika tidak memahami regulasi. Modal yang sudah dicurahkan, tenaga yang sudah dicurahkan, bisa hilang begitu saja hanya karena kurangnya perhatian terhadap aturan yang berlaku. Betapa menyedihkan rasanya jika sebuah bisnis yang telah dibangun susah payah akhirnya harus tutup hanya karena tak memahami aturan. Apapun bisnis yang kita jalankan, jangan hanya melihat untung dan cepatnya pertumbuhan, tetapi pastikan semuanya sesuai dengan regulasi. Sebagai profesional, kita tidak bisa mencegah orang asing masuk dan bekerja di negara kita. Kita tidak bisa sekedar berteriak marah dan merasa bahwa mereka telah merampas lahan kerja kita. Justru inilah saatnya bagi kita untuk meningkatkan daya saing. Kita pun harus bisa bekerja lebih rajin, lebih kreatif, dan lebih inovatif dalam merebut semua peluang yang ada. Jika kita tidak berusaha meningkatkan kompetensi dan mencari peluang lebih dulu, maka kita akan terus tertinggal. Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari. Lihat peluang, manfaatkan dengan bijak, tingkatkan daya saing, dan pastikan langkah kita sesuai dengan aturan yang berlaku. Dari saya, Antonio Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia.

0: Digital parenting pendengar membutuhkan banyak sekali ya kerja keras dari orang tua. Karena meskipun juga orang tua ini punya peran di sana, tapi kalau berhasil memberikan edukasi yang pas gitu ya, pasti bakal menghasilkan generasi gen alpha yang juga siap menghadapi tantangan yang ada di masa depan gitu. Bu Indra, ini kalau bisa berpesan kepada orang tua modern zaman sekarang mempersiapkan gen alpha 5-10 tahun ke depan, apa sih yang paling penting saat ini, Bu?
1: Ya. Jadi di era digital ini, tugas orang tua itu bukan menjauhkan anak dari teknologi, itu yang penting. Karena teknologi sudah menjadi bagian dari kehidupan mereka. Yang lebih penting adalah mengajarkan cara menggunakan teknologi dengan bijaksana. Saya ada tiga prinsip, nama saya kasih namanya prinsip 3P. Ini pedoman yang sederhana. 1P1 itu pendampingan. Apa itu? Yaitu hadir saat anak mulai mengenal teknologi. Yang P2 adalah pembatasan. Kita harus berani menetapkan aturan yang jelas, baik mengenai waktu, jenis konten, dan keamanan. Lalu yang ketiga, P3-nya adalah pemberdayaan. Jadi kita harus mendorong anak memanfaatkan teknologi untuk belajar, berkarya, dan memecahkan masalah. Jadi bukan hanya untuk hiburan saja. Nah, dengan pendekatan ini, anak itu tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga menjadi warga digital atau digital citizen yang bertanggung jawab, kritis, kreatif, dan beretika. Jadi ini yang harus kita coba, yuk kita coba 3P ini. Karena kan digital marketing itu kan bukan selalu mengawasi setiap aktivitas anak kan, tetapi membangun hubungan yang penuh kepercayaan. Jadi orang tua perlu menjadi teman diskusi, memberi contoh penggunaan teknologi yang sehat, dan membekali anak dengan kemampuan berpikir kritis, bertanggung jawab, beretika dalam dunia digital. Dengan demikian, anak dapat tumbuh menjadi generasi yang cerdas, aman, bijak dalam memanfaatkan teknologi. Ini kira-kira ya, boleh berbeda dengan saya. Tetapi karena zaman sekarang ini mas, informasi yang mungkin judulnya aja parenting gitu ya. Tetapi banyak juga yang nolak loh. Banyak juga yang nolak. Apa sih digital marketing itu apa? Ini kan anakku, bukan anak lu gitu loh. Nah jadi kita memang... Ya, namanya saja menyinari gitu ya, bahwa orang yang kita sinari itu kemudian memiliki sinar tersendiri, ya kita nggak boleh sakit hati gitu. Jadi itu kira-kira.
0: Bu Indra, ini terima kasih untuk edukasinya ya. Mungkin juga sebagai pendidik juga pasti punya peran beda ya Bu ya, mengajari anak-anak usia muda, usia remaja, usia mahasiswa juga pasti juga luar biasa nih tugasnya. Terima kasih Bu udah memberikan tips-tipsnya. Semoga kita bisa ketemu lain waktu ya, kita bahas topik seru lain seputar dunia pendidikan lagi Bu.
1: Menarik sekali nih, masih banyak persoalan-persoalan yang harus kita hadapi ya. Misalnya tentang digital-digital yang banyak sekali ini menyesatkan anak-anak.
0: Kita tunggu kesempatan berikutnya ya Bu ya nanti ya. Baik. Okay. Terima kasih Bu Indra. Selamat malam.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian dosen Universitas 17 Agustus 1945 Semarang pendengar Dr. Indra Kertati MSI sudah menjelaskan terkait dengan pengasuhan di era digital alias digital parenting.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

Ruang Rindu, membawa Anda kembali kepada memori masa lalu. Lagu-lagu terbaik dari dekade 80-an.

90-an. Sampai yang paling baru, Ruang Rindu, setiap hari jam 9 sampai 11 malam, hanya di Pro 1 Semarang.

Selamat malam, pendengar Pro 1. Jam 9 malam, saatnya saya Aldi menemani Anda kembali di segmen Ruang Rindu ya. Sampai jam 11 malam nanti, sudah siapkan playlist lagu-lagu dari dekade 80-an, 90-an, sampai 2000-an ya. Yang mau bergabung, boleh telepon SMS WhatsApp-nya 02483166686 atau 081666686 ya. Kita bernostalgia bersama sampai jam 11 malam di Ruang Rindu.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam Energi Sukses.
1: Kali ini saya akan mengingatkan, akan memberikan sebuah inspirasi kepada Anda sehingga Anda benar-benar berada di track kepada perencanaan Anda untuk mencapai impian Anda. Jika Anda saat ini sehat, ingatlah teman-teman Anda yang sedang sakit. Jika saat ini Anda merasa lapang, ingat beberapa orang di lingkungan Anda ada yang masih sempit dalam kehidupan. Jika saat ini Anda bahagia, ingat masih banyak teman-teman Anda yang mengalami kesulitan dalam hidupnya. Jika Anda merasa sukses dan sudah mendapat apa yang Anda inginkan, masih banyak teman-teman kita yang sedang berjuang untuk mencapainya. Insya Allah dalam keberagaman kondisi yang terjadi di sekitar kita, kita selalu mendapat perjalanan, pelajaran yang terbaik untuk tetap membuat kita bermanfaat bagi sekitar. Kadang kesusahan atau kesempitan kita didahului dengan kemudahan dan kebahagiaan. Tapi kadang musibah yang datang, musibah yang menghampiri kita tidak selalu menjadi problem. Kadang dia menjadi sebuah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Kadang kita harus tetap bersyukur dan selalu mengingat siapapun sang pencipta kita, karena itulah yang terbaik diberikan oleh pencipta kita masing-masing. Oke, salam sukses dari saya, selamat beraktivitas dan sukses untuk Anda semua.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

Salah satu grup musik yang mungkin terdengar unik ya pendengar, karena mereka ini bersaudara, The Corrs ya. Mereka adalah anggota keluarga dari Corr ya. Ada Andrea Corr sebagai vokalis utama, Sharon Corr pemain biola dan juga vokalis, Caroline Corr ya bagian drum, kemudian ada Jim Corr di bagian gitar. Jadi mereka tuh tumbuh ya di Irlandia pendengar, sedalam keluarga yang sangat dekat dengan musik. Jadi orang tua mereka, Gary sama Jane Corr, ini sering mengajak anak-anak mereka tuh bermain musik sejak kecil. Dan biasanya mereka tampil di rumah ya, kemudian sampai di tahun 90-an ketika mereka tampil di klub lokal di sana. Nah, mereka akhirnya mengikuti audisi untuk film The Commitments, meskipun tidak menjadi pemeran utama, tapi mereka tuh mendapatkan kesempatan untuk satu langkah ke dunia musik ya. Jadi karir profesional mereka itu ditemukan ketika John Hughes ya, seorang produser, itu menemui mereka dan di tahun 95 membuat album debut mereka, Forgiven Not Forgotten, yang menggabungkan unsur musik pop dengan suara-suara khasnya Irlandia kayak gesekan biola, semetin whistle gitu ya. Nah, album debut mereka itu sukses di berbagai negara, termasuk di Inggris, Irlandia, bahkan juga masuk ke kawasan Asia ya. Nah, kemudian The Corrs juga dikenal

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Satu lagu mungkin yang sangat diingat sekali dari Best Jam ya pendengar ya, di akhir tahun 90-an ketika mereka merilis album ketiga mereka ya, 1998. Ini bisa dibilang sebagai album tersuksesnya Best Jam dengan lagu utama Bukan Pujangga ya. Ini bisa dibilang sebagai puncak kejayaan mereka karena memang lagunya banyak menjadi hits ya, diputar di radio-radio sampai berminggu-minggu gitu kan. Dan lagu mereka juga termasuk yang sangat disukai oleh banyak pecinta musik Indonesia ya. Ini juga menjadi album terakhir ketika mereka dengan formasi utuh ya. Ada Sigit, Adon, Aris, Adnil, Sita, BS sama Anya. Karena setelah album ini, Adnil sama Anya memutuskan untuk keluar dari Best Jam. Dan sebenarnya karirnya Best Jam itu lumayan apa ya? Lumayan cukup berkembang pesat ya, dari tahun 95 bahkan 94 ketika mereka terbentuk. Karena unik sekali, ada band dengan dua vokalis, Sigit sama Adon, satunya punya gaya vokalis yang tinggi, satunya lagi punya suara yang bagus juga. Jadi cukup unik pada waktu itu, mereka termasuk jadi band idola anak muda pendengar ya, karena jarang ada pemain bass cewek, kemudian juga ada format band yang komplit ya, ada gitar, ada bass, ada keyboard. Jadi menjadi salah satu bentuk band yang sangat unik pada akhir tahun 90-an ya. Selamat malam, gua share lagunya tadi sudah saya putarkan, Seventeen, Selalu Mengalah ya. Terus juga Safira, selamat malam ya, lagunya Yovi and Nuno untuk Aldi. Terima kasih ya, nanti akan saya putarkan lagunya. Tetap bersama kami pendengar di Ruang Rindu.

Bon Jovi adalah kelompok musik rock dari New Jersey, Amerika Serikat. Dibentuk pada tahun 1983, Bon Jovi terdiri dari John Bon Jovi sebagai vokalis, David Bryan sebagai keyboardis, Tico Torres sebagai drummer, Phil Ick sebagai gitaris, dan Hughes McDonald sebagai bassis. Musiklopedia. Bon Jovi mencapai ketenaran global setelah merilis album ketiga, Slippery When Wet, tahun 1986, yang hingga kini masih tercatat sebagai album paling laris dengan penjualan sebanyak 28 juta kopi di seluruh dunia. Lagu Living on a Prayer yang menjadi single utama Bon Jovi juga memenangkan MTV Video Music Award untuk kategori Best Stage Performance pada tahun 1986.

keempat Bon Jovi, New Jersey, yang dirilis tahun 1988, juga mencapai kesuksesan global dengan menghasilkan 5 single top 10 di Billboard Hot 100, di mana single Bad Medicine dan I'll Be There For You menduduki puncak tangga lagu tersebut.

Pada tahun 2000, Bon Jovi merilis single It's My Life yang berhasil memperkenalkan musik mereka kepada khalayak yang lebih muda. Bon Jovi menggunakan gaya yang berbeda dalam musik mereka. It's My Life adalah single pertama Bon Jovi dari album Crush, dirilis pada tahun 2000, tepatnya 23 Mei, dan lagu ini ditulis oleh John Bon Jovi, Richie Sambora, dan Max Martin. Lagu ini mencapai nomor 1 di beberapa negara.

masuk daftar Rock and Roll Hall of Fame. Dan untuk pertama kalinya, Bon Jovi tampil dengan formasi lengkap di atas panggung dengan membawakan 4 buah lagu, yaitu You Give Love a Bad Name, It's My Life, When We Were Us, dan Living on a Prayer. Sepanjang karir bermusik, grup band Bon Jovi telah merilis 13 album studio, 3 album kompilasi, dan 1 album live. Album mereka terjual 130 juta album di seluruh dunia. Bon Jovi telah melakukan lebih dari 2.700 konser di lebih dari 50 negara.

0: Situasi apa yang memperbolehkan jatuhnya talak dalam agama Islam? Berikut penjelasan dari Wakil Dekan 2 FAI Unisula Semarang, Ustadz Anies Tias Kuncoro, MA.
1: Secara prinsip, talak tidak dianjurkan, tapi bukan berarti tidak dibolehkan. Kapan talak itu bisa dilakukan? Pertama, jelas andai kata salah satu di antara keduanya murtad. Perbedaan keyakinan, sisi cara pandang memahami tentang konsep Tuhan, tentang konsep hidup, masalah keyakinan akidah, itu menjadi dasar putusnya pernikahan. Bahwa keyakinan itu menjadi fondasi mendasar. Dikatakan agama adalah fondasi yang utama dalam membangun sebuah rumah. Kemudian yang kedua, akhlak yang buruk, perilaku buruk, ucapan buruk. Jadi ucapan buruk ya misalnya suka mencela, suka memfitnah keluarga suaminya ya, suami istri keluarga lah. Itu bisa menjadi pemicu juga boleh nikah itu diambil sebagai pintu darurat. Tapi memang akhlakul buruk, kalau akhlak yang buruk ini kalau masing-masing yakin bisa untuk saling masih mengingatkan perbaiki ya, bertahan itu lebih baik. Kemudian yang ketiga, konflik yang terus menerus, jadi nggak bisa dihentikan. Jadi kalau misalnya di peradaban agama kita temukan ya, orang misalnya menimpa faktornya ekonomi, sebetulnya ekonomi itu tidak boleh dijadikan dasar orang untuk bercerai. Tapi yang muncul yang pokok adalah bahwa karena persoalan ekonomi memunculkan konflik ribut saja. Itu kan menjadi semacam bumbu keluarga yang tidak pernah menimbulkan kebaikan buat keluarga. Makanya kalau memang sudah tidak bisa, boleh. Indonesia is me.

Sebuah lagu dari Krisye, pendengar, jika surga dan neraka tak pernah ada. Ini menjadi peninggalan terakhirnya Krisye ya. Dan di lagu ini dia berkolaborasi bareng sama Ahmad Dhani. Memang di album terakhirnya Krisye itu Senyawa yang dirilis di tahun 2004 ya, banyak kolaborasi yang muncul di sini pendengar. Dan kolaborasinya juga bukan hal yang apa ya, yang terprediksi gitu kan. Karena di kesempatan kali ini Krisye duet dengan banyak penyanyi. Ada Ahmad Dhani, Project Pop dengan lagunya Burkat ya, terus juga Peter Pan bareng sama Ungu, Elemen, Naif, dan masih banyak lagi. Ada penelpon, kita coba angkat dulu ya. Halo, selamat malam Pro 1. Oke, tertutup teleponnya sepertinya pendengar ya. Nah, kembali ke lagunya Krisye. Ini album studio Senyawa ya, menjadi album terakhir. Tadi saya bilang spesial karena duet-duetnya tuh unpredictable. Jadi kayaknya Krisye pengen mencoba berbagai macam genre gitu ya. Contohnya untuk lagu Jika Surga dan Neraka Tak Pernah Ada, ini beda karena ada unsur Dhani-nya di sana. Ada unsur string-nya, liriknya yang tajam, dan juga melodinya yang benar-benar kaya akan khasnya Ahmad Dhani di awal tahun 2000-an gitu ya. Terus bareng sama Project Pop. Nah ini lucu sekali lagunya, Burkat ya, buruan katakan. Jadi uniknya ada bagian nge-rapnya Krisye di sana. Jadi kayak Krisye bertransformasi ketemu sama Project Pop yang sangat unik sekali. Jadi lebih seru gitu ya. Kita pertama kali ngelihat Krisye dengan lagu-lagu yang jenaka seperti itu. Kemudian untuk lagu Menunggumu bareng sama Ariel Peter Pan ya, itu memberikan kesan yang sangat-sangat band abis, dark abis, keren banget pokoknya. Dan masih banyak lagi ya. Di album ini mungkin bisa menjadi salah satu album yang sangat monumental sekali pendengar, karena album terakhir dari legenda musik Indonesia Krisye. Kembali ke lagu, ini saya putarkan buat yang request lagunya Shanti. Takkan ada lagi seperti dia yang sudah WhatsApp di Pro 1 ya.

0: apa tugas media dalam pengembangan konten budaya lokal? Berikut penjelasan dari Koordinator PKSP KPID Jawa Tengah, Intan Nurlaili.
1: Di budaya lokal juga seperti itu, seperti tadi ya, bahwa konten-konten kita harus bersaing dengan konten luar, konten yang dari luar daerah atau bahkan luar negeri gitu. Nah, ini berisiko hilangnya kekhasan budaya gitu. Makanya ketika kita melakukan pengawasan di wilayah-wilayah di Jawa Tengah, kita selalu tekankan kepada teman-teman lembaga penyiaran di daerah untuk selalu mengutamakan konten lokal gitu. Jangan lupakan konten lokal, karena itu adalah ciri khas yang dimiliki oleh teman-teman di lembaga penyiaran, sehingga itu menjadi nilai positif yang mereka terus harus kembangkan. Jangan sampai kemudian tergerus ya, hilang begitu ya, karena mereka lebih mengutamakan hal-hal yang viral, hal-hal yang memang secara demand mungkin saat ini besar begitu ya, tapi akhirnya harus meninggalkan kekhasan lokal yang ada di sana. Indonesia is me.
2: Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.

Sebelum dibawakan sama Kahitna, lagu Katakan Saja ini ngetop ya, dibawakan sama Harvey Malaiholo, salah satu penyanyi Indonesia yang terlahir dari Ambon, Maluku dan dikenal sebagai salah satu bintang festival pada tahun 70-an sampai dengan 80-an, bahkan sampai dengan sekarang ya. Ketika sekarang sudah beralih sebagai seorang politikus, kita masih ingat bagaimana karir bermusiknya Harvey itu dimulai dengan rekaman album ya. Dan dia juga populer dengan kalangan The Big Five, disebut sebagai The Big Five, yaitu namanya sendiri Harvey, Budi Marantika, Margi Seggers, Trio Bimbo, Deddy Damon juga Anna Mantovani. Jadi saingannya cukup berat pada waktu itu ya, dengan gaya bernyanyi festival yang sangat-sangat indah sekali pendengar. Dan beruntungnya di tahun 76 Harvey ini berhasil memenangkan Bintang Radio Televisi Remaja Tingkat Nasional. Jadi kalau Anda termasuk yang memenangkan Bintang Radio, ini mungkin Anda adalah adik kelasnya Harvey ya, dan sampai sekarang juga Bintang Radio ini masih ada dilaksanakan di ini ya, di Semarang dan juga di mana-mana di Indonesia masih ada pendengar. Dan bisa dibilang sejak tahun 70-an itu sampai dengan sekarang, nama Harvey Malaiholo masih dikenal sebagai penyanyi ya, dari mulai label Musika, Warner, sampai Tanama. Dan nama-nama seperti Dian Pramana Putra, Elva Sesoria, Rafika Duri, Ruth Sahanaya, Sila Majid, Vina Panduwinata, sama Fonis Wong pernah diajak berkolaborasi. Dan udah banyak banget nih lagu-lagu

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel penuh gengsi. Tim Seleção Brazil akan berhadapan dengan tim Samurai Biru Jepang dalam pertandingan penentuan di Stadion Houston, Amerika Serikat. Brazil melaju sebagai grup C, sementara Jepang lolos sebagai runner-up grup F. Akankah Brazil kembali menunjukkan magis sepak bola Joko Bonito atau Jepang yang mampu menciptakan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 30 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan jaringan Pro1 RRI di seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Saya ajak Anda kembali ke tahun 1989 pendengar dengan lagunya Tentang Kita dari Kla Project ya. Ini menjadi album perdananya Kla yang berhasil membawa nama mereka tuh langsung ke jajaran musik Indonesia ya. Jadi nominasi BASF Award di tahun 90 juga cukup menjadi tanda kalau dari awal kemunculannya tuh Katon dan kawan-kawan sudah luar biasa gitu ya. Jadi Kla juga berhasil ya langsung masuk dalam dapur rekaman dan lagunya Tentang Kita ini juga masuk dalam album 10 Bintang Nusantara yang bawa mereka itu merilis album pertama. Jadi kayak semacam kumpulan lagu gitu ya, dan karena memang lagunya bagus gitu akhirnya diliriklah Kla ini untuk diajak bikin satu full album. Dan formasi lengkap Kla ya, Katon, Lilo, Adi, kemudian juga ada Ari di bagian drum serta Francisca Insani bintang tamu pada vokal. Mereka tuh mengebrak dengan single Rentang Asmara. Dan ada duet vokalnya Katon dan juga Siska gitu ya. Terus juga ada lagu Tentang Kita yang sama mengulang format yang ada pendengar. Dan lagu-lagu lainnya juga menjadi lagu-lagu yang cukup baru di dunia musik Indonesia di akhir tahun 80-an. Karena ada unsur new wave-nya di sana ya, bagaimana keyboard itu dimainkan. Jadi bisa dibilang ya dari awal kemunculannya sampai dengan sekarang, Kla itu tetap dianggap sebagai salah satu band yang sejak muncul sudah punya warna sendiri.

satu artis musik paling sukses di dunia. Dengan penjualan album lebih dari 100 juta kopi di seluruh dunia, ia juga merupakan artis rock Kanada dengan penjualan album tertinggi sepanjang

menjadi seorang pencuci piring, Adams memulai keminatannya dengan dunia musik lewat kesempatan sebagai penyanyi utama di band yang bernama Sweeney Todd. Titik balik dalam hidup Brian adalah ketika ia berkenalan dengan penulis lagu Jim Vallance. Kolaborasinya dengan Jim menghasilkan beberapa album yang memenangkan beberapa penghargaan. Nama Brian Adams mulai dikenal saat merilis album

Bryan Adams mencapai ketenarannya di ranah internasional setelah meluncurkan album Breakless pada bulan November 1984. Album keempat karya Adams tersebut dianggap sebagai salah satu karya terbaik di era 80-an dan berhasil terjual lebih dari 4 juta kopi. Keberhasilan album ini membawa Adams meraih nominasi Grammy pertamanya.

ia semakin sukses dengan album Waking Up the Neighbors yang mencakup lagu hits Everything I Do. Selain menjadi soundtrack untuk film Robin Hood, ia juga dikenal melalui sejumlah lagu lainnya termasuk Heaven dan lagu balad Have You Ever Really Loved a Woman.

musik rock yang dibawakannya memang memiliki nuansa jadul. Namun, ia selalu mampu mengolahnya dengan cara yang membuat musiknya tetap relevan untuk semua generasi. Hingga sekarang, tidak terlihat bahwa ia akan berhenti berkarya. Dengan kesetiaannya pada genre musik rock, ia malah menjadi ikon yang dihormati dalam dunia musik.

Sudah 2 jam saya menemani Anda dengan lagu-lagu dari dekade 80-an sampai 2000-an. Semoga terbawa ya dengan suasana nostalgianya. Terima kasih untuk pendengar yang sudah mendengarkan Ruang Rindu. Saya masih punya waktu 1 jam terakhir untuk menemani Anda di Semarang malam ini. Jangan lupa juga nih ya, malam nanti Debar Dengar Bareng juga akan menemani Anda dengan pertandingan-pertandingan seru ya. Jepang sama Brazil, kalau nggak salah juga akan kami hadirkan. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

Saat ini mendengar, kalau Anda mendengar kabar-kabar di luar negeri ya, itu ada gelombang panas yang bisa dibilang sebagai terparah dalam sejarah pendengar. Eropa ini sedang dilanda gelombang panas ya, dan para ilmuwan juga menyebutkan kalau fenomena ini lebih besar terjadi karena krisis iklim yang dipicu oleh pembakaran bahan bakar fosil. Jadi hampir separuh dari 850 kota besar di Eropa ini sedang menghadapi tingkat stres panas tertinggi. Jadi ada beberapa negara juga yang ada sampai sungai yang kekeringan, terkena gelombang heat stroke, bahkan juga masyarakatnya itu sampai berkumpul di kawasan sekitar sungai gitu ya. Ini dilihat ketika Inggris mengalami rekor suhu tertinggi dalam sejarah, yaitu mencapai 36,7 derajat. Kemudian di Eropa juga mengalami hal yang sama, dan diantaranya bahkan juga berujung pada kematian masyarakat di sana, pendengar. Jadi kalau dibandingkan dengan tahun 2003 ya, suhunya ini 2 derajat Celsius lebih tinggi, pendengar. Bahkan juga sejak tahun 70-an juga sama gitu ya. Nah, para ilmuwan ini juga memperingatkan dan mendesak untuk mengatasi krisis iklim karena ini bakal lebih ekstrim ya diperkirakan, pendengar. Jadi untuk mengukur dampak nyata dari kelembapan tinggi, para ilmuwan juga menggunakan indeks tertentu dan mengukur bagaimana tubuh manusia ini bisa untuk mendinginkan dirinya ketika ada kondisi di sana. Nah, ini karena bukan karena El Nino, pendengar. Jadi untuk variasi cuaca sendiri diperkirakan tidak termasuk pengaruh dari El Nino yang sedang berkembang di Samudra Pasifik ya. Kita harapkan semoga kondisinya juga segera membaik ya. Gelombang panas ini kan memang sangat berbahaya sekali, pendengar. Karena tidak hanya manusia ya, tapi juga hewan-hewan juga pasti akan mengalami serangan dari gelombang panas.

Tunarungu dan tuli merupakan dua istilah yang sama-sama dikaitkan dengan gangguan pendengaran. Lalu, apa bedanya? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu dalam kondisi medis berarti rusak pendengaran. Sedangkan tuli berarti tidak dapat mendengar dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Keduanya memang berkaitan, namun penyebutan di masyarakat dilakukan untuk kondisi yang berbeda. Komunitas difabel pendengaran memilih disebut teman tuli dengan huruf kapital T daripada tunarungu. Alasannya, tunarungu digunakan sebagai istilah medis untuk menunjukkan kondisi kerusakan pendengaran. Sementara tuli tetap mempunyai kemampuan berkomunikasi, belajar, dan bekerja seperti orang yang bisa mendengar meskipun menggunakan bahasa isyarat.

Untuk Anda pengguna sosial media, kembali hati-hati ya pendengar ya, karena Komdigi ini menemukan 126 ribu konten terkait judol yang juga diungkap oleh Jenderal Pengawas Ruang Digital ya. Ada ratusan ribu konten yang ditemukan Komdigi sepanjang bulan ini pendengar, dan konten tersebut tidak hanya muncul di web ya, tapi juga diselipkan di platform media sosial. Untuk periode Juni saja, dari tanggal 1 hingga tanggal 28 kemarin, ada 126 ribu konten. Ya. Jadi konten judul sendiri ditemukan terbanyak itu di link situs website. Jadi untuk Anda yang kadang ngeklik-ngeklik gitu ya, tahu-tahu muncul gitu kan ya. Dan penyebar konten judul kedua terbanyak itu lewat file sharing. Dan kemudian juga yang paling banyak itu untuk medsos ada di platform YouTube. Kemudian Komdigi ini masih akan terus melakukan penindakan terhadap penyebaran judi online lewat website ya, termasuk dengan menghapusnya. Sedangkan untuk penyebaran judul lewat platform media sosial, nanti harus segera diperketat pengawasannya, harus di take down seperti itu. Dan tugas kita juga nih sebagai masyarakat juga harus mengantisipasi ya, jangan sampai tergoda untuk mencoba, karena sistem itu bakal membuat Anda ketagihan dan ujung-ujungnya ya tidak ada yang berhasil ya pendengar. Hati-hati pada judul pokoknya.

Musiklopedia. Musiklopedia. Siapa yang tak kenal penyanyi Tanah Air Tulus? Pria bernama lengkap Muhammad Tulus Rusdi ini adalah penyanyi, pencipta lagu, dan arsitek asal Bandung. Majalah Rolling Stone Indonesia menobatkan Tulus sebagai Editor's Choice Rookie of the Year tahun 2013. Selain itu, album perdana Tulus pernah menduduki peringkat pertama chart Rolling Stone pada Januari dan Februari tahun 2013.

50 penghargaan baik di bidang musik dan sinematografi telah Tulus dapatkan di 7 tahun perjalanan musiknya. Pada tahun 2017 lalu, 5 piala AMI Award dari album Monokrom berhasil diraihnya. Tulus juga sempat didaulat untuk memimpin menyanyikan lagu Indonesia Raya pada upacara pembukaan ASEAN.

Sampai saat ini, lagu-lagu Tulus telah didengarkan sebanyak 97 juta kali lewat layanan digital streaming Spotify. Tulus juga menjadi musisi Indonesia pertama yang berhasil meraih 1 juta pelanggan di layanan digital streaming Spotify.

sejujurnya lagu Gajah itu sendiri sebenarnya saya tulis dengan tidak memiliki latar belakang apapun kontak langsung dengan Gajah. Lalu kemudian setelah lagu itu sebagai produk kreatif selesai, berkembang terus sebagai musikus kan kita bikin musik videonya juga. Dan idenya pada saat itu membuat musik video langsung ke tempat gajahnya. Jadi saya, itu jadi kali pertama saya ngelihat gajah langsung di alam aslinya gitu Kak. Mungkin sebelumnya cuman di, kalau nggak lewat media atau mungkin paling banter juga di kebun binatang. Nah setelah itu, kontak pertama itu baru saya betul-betul merasa sepertinya bukan saya yang memilih gajah, tapi mungkin gajah dan alam yang memilih saya.

0: jangan cinta.
1: Terima kasih untuk pendengar yang sudah mendengarkan Semarang malam ini ya. Sebentar lagi kita sama-sama akan menikmati pergantian hari ya, hari Selasa. Ada yang spesial juga nih karena untuk hari ini debar dengar bareng ya. Untuk pertandingan antara Jepang dan juga Brasil akan dimulai sebentar lagi. Kami juga akan menghadirkan ya, jadi jangan kemana-mana pendengar. Untuk hari ini banyak sekali nanti ya yang akan bertanding, tidak hanya Brazil dan juga Jepang. Nanti untuk jadwal pertandingan hari ini Jerman Paraguay itu jam 3.30, kemudian juga jam 8 pagi ada Belanda sama Maroko. Itu kami siarkan terus, jadi Anda bisa mendengarkan siarannya di Pro 1 ya, relay bersama dengan Pro 3. Terima kasih untuk yang sudah mendengarkan siaran Pro 1 dan saya ucapkan selamat malam untuk Anda semuanya. Sampai jumpa.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Pagi, Pro 1 RRI Semarang.
2: Memprioritaskan kesehatan sebagai program utama dari kepala daerah, sehingga atas apresiasi yang diberikan oleh pemerintah pusat, kami menyampaikan terima kasih.
3: Harapannya bisa kita contoh menjadi bekal awal untuk kita melangkah siapan untuk antisipasi kemarau El Nino di 2026 ini.
0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas pagi. Pendengar, pemerintah provinsi bersama BPJS Kesehatan mewujudkan Universal Health Coverage atau UHC Kesehatan Jawa Tengah. BPBD Kabupaten Magelang memetakan 20 dari 21 kecamatan di Kabupaten Magelang rawan kekeringan. Saya Sylvie Ansori menyampaikan berita lintas pagi selengkapnya untuk Anda. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama BPJS Kesehatan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota. Hal itu untuk mewujudkan Universal Health Coverage atau UHC, kesehatan semesta di seluruh wilayah Jawa Tengah. Berikut laporan selengkapnya.
2: Kami pun juga punya masalah, beberapa ada 7 kabupaten yang belum memenuhi kaedah-kaedah.
4: Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Iwanuddin Iskandar mengatakan masih ada pekerjaan rumah yang harus diselesaikan agar seluruh daerah di Provinsi Jawa Tengah mencapai standar yang sama dalam pelayanan jaminan kesehatan masyarakat. Di Provinsi Jawa Tengah sendiri masih ada 7 daerah yang belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan BPJS Kesehatan. Menurut Iwanuddin, dukungan terhadap program JKN merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah dalam menjamin akses layanan kesehatan masyarakat. Karena itu, kebijakan dan penganggaran daerah terus diarahkan untuk memperkuat sektor kesehatan. Iwanuddin menegaskan, pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan terus mengawal daerah yang belum memenuhi target UHC agar dapat mengejar ketertinggalan. Langkah tersebut dilakukan melalui penguatan komitmen pemerintah daerah, dukungan anggaran, serta peningkatan kepatuhan kepesertaan JKN di berbagai segmen masyarakat.
2: Kami juga mempunyai sumber daya di mana masyarakat maupun visi-misi kepala daerah yang ada di kami memprioritaskan kesehatan sebagai program utama dari kepala daerah, sehingga atas apresiasi yang diberikan oleh pemerintah pusat, kami menyampaikan terima kasih.
4: Sementara itu, Deputi Direksi Wilayah 6 BPJS Kesehatan, Rahmat Asri Ritonga, mengatakan pemerintah daerah merupakan mitra strategis dalam memastikan seluruh masyarakat memperoleh perlindungan jaminan kesehatan. BPJS Kesehatan mencatat hingga 31 Mei 2026 jumlah peserta JKN di wilayah Jawa Tengah mencapai 38.049.309 jiwa atau 98,45% dari total penduduk sebanyak 38.649.532 jiwa. Namun di sisi lain, tingkat keaktifan peserta masih berada di angka 74,88%. Dari capaian itu, baru 17 kabupaten kota yang berhasil memenuhi kriteria UHC, yakni cakupan kepesertaan minimal 98% dengan tingkat keaktifan peserta minimal 80%.
5: Karena diperintahkan Presiden, sebenarnya kan ini program prioritas untuk selalu didukung oleh pemerintah daerah. Itu yang kita lakukan.
6: Pak, untuk menyelesaikan yang tadi PR tadi, Pak, gimana Pak?
5: Ya, itu kita selalu berkomunikasi ya, karena memang ada hambatan misalnya di penganggaran dan seterusnya. Kita juga bekerjasama dengan badan usaha melalui CSR, membantu pemerintah daerah.
4: Menurut Rahmat, BPJS Kesehatan juga mendorong peserta yang memiliki tunggakan iuran untuk memanfaatkan program rehab

0: yakni rencana pembayaran bertahap, agar kepesertaan dapat kembali aktif dan masyarakat tetap mendapatkan akses pelayanan kesehatan. Luki Setiawan melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Magelang memetakan 20 dari 21 kecamatan di Kabupaten Magelang rawan kekeringan. Berikut laporan selengkapnya.
2: Ancaman kemarau ini menjadi salah satu potensi ancaman bencana.
3: Memasuki musim kemarau, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Magelang memetakan 20 dari 21 kecamatan di Kabupaten Magelang rawan kekeringan. Menghadapi potensi tersebut, BPBD Kabupaten Magelang mulai menyiapkan langkah antisipasi mulai dari pemetaan wilayah terdampak, konsolidasi relawan, hingga skema terdistribusi air bersih jika kondisi memburuk. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Magelang, Bambang Hermanto, mengatakan berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, musim kemarau tahun ini diprediksi lebih panjang daripada tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan puncak kekeringan diprediksi akan terjadi di bulan Agustus mendatang. Menurutnya, pemetaan kekeringan tahun ini dilakukan karena kemarau tahun ini dipicu fenomena El Nino yang hampir sama dengan tahun 2023 lalu. Berdasarkan pengalaman tahun 2023 saat terjadi fenomena El Nino, kekeringan melanda hampir seluruh wilayah Kabupaten Magelang dan menyebabkan lebih dari 100 desa di 20 kecamatan yang ada terdampak. Untuk mengantisipasi tersebut, pihaknya menyiapkan pola penanganan yang hampir serupa dengan yang terjadi di tahun 2023 lalu, yakni mendistribusikan bantuan air bersih ke wilayah terdampak sekitar 8 juta liter air bersih.
2: Pola 2023 ini harapannya bisa kita contoh menjadi bekal awal untuk kita melangkah siapan untuk antisipasi kemarau El Nino di 2026 ini. Dropping air, termasuk nanti penjagaan kebakaran lahan, hutan.
3: Gitu. Tulis Tio, salah satu anggota Organisasi Pengurangan Risiko Bencana atau OPRB Kecamatan Windusari, mengatakan selama ini bantuan air bersih di musim kemarau di Kecamatan Windusari tercukupi. Sedangkan bencana yang patut diwaspadai yakni kebakaran hutan atau lahan.
4: Di Kecamatan Windusari rata-rata kebakaran hutan menjelang musim kemarau. Sedangkan untuk kebutuhan air bersih mudah-mudahan tercukupi.
3: Selain kekeringan di musim kemarau seperti saat ini, BPBD juga mewaspadai potensi kebakaran hutan dan lahan, terutama di kawasan lereng gunung seperti Gunung Sumbing, Merapi, Merbabu, Noreh, Andong, dan Telomoyo. Wilayah-wilayah tersebut dinilai rentan karena vegetasi kering dan akses yang terbatas.
5: Widya Cahyono melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Selanjutnya kita ikuti komentar yang membahas Jawa Tengah menghadapi musim kemarau. Naskah disusun redaktur Sudarsono disampaikan Edopra.
6: Editorial Pro 1 RRI Semarang.
7: Pendengar dan pemirsa RRI Digital, selamat pagi. BMKG memprediksi musim kemarau tahun 2026 akan berlangsung lebih kering dan lebih panjang dari biasanya. Puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada bulan Juli hingga September 2026. Dampak terluas dari puncak musim kemarau ini diproyeksikan terjadi pada bulan Agustus di hampir setengah wilayah Indonesia. Kondisi ini perlu diantisipasi sejak dini karena berpotensi memicu berbagai dampak, mulai dari kekurangan air bersih, gangguan sektor pertanian, kebakaran lahan dan permukiman, hingga meningkatnya risiko gangguan kesehatan masyarakat. Menyikapi fenomena ini, kita perlu memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi musim kemarau panjang tahun 2026. Di antaranya, dengan kegiatan sosialisasi kesiapsiagaan musim kemarau 2026 dan konsolidasi dengan relawan penanggulangan bencana. Pemerintah daerah melalui BPBD bersama relawan agar menyatukan langkah untuk memperkuat mitigasi, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, serta membangun sistem koordinasi yang lebih cepat dalam menghadapi ancaman kekeringan dan kebakaran hutan maupun lahan. Relawan sebagai ujung tombak penanggulangan bencana dan menjadi mata dan telinga pemerintah di lapangan agar memiliki informasi yang sama, memahami potensi ancaman yang akan dihadapi, serta mampu menjadi agen edukasi bagi masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau. Upaya berbagai kalangan dalam menghadapi kekeringan ekstrim dari dampak El Nino ini kita harapkan dapat sebagai kesiapsiagaan seluruh pihak dan meminimalkan risiko kemarau dan membangun kemampuan bersama agar masyarakat lebih tangguh, lebih siap, dan lebih cepat pulih ketika ancaman bencana datang. Sekian komentar.
1: Maraknya penyebaran hoax di ruang digital tidak hanya dipengaruhi kemajuan teknologi, tetapi juga cara manusia merespon informasi yang memancing emosi. Berikut laporan selengkapnya.
8: Mengapa sih masyarakat masih mudah percaya?
9: Pendengar, maraknya penyebaran hoax di ruang digital tidak hanya dipengaruhi oleh kemajuan teknologi, tetapi juga cara manusia merespons informasi yang memancing emosi. Relawan Masyarakat Anti Fitnah Indonesia atau MAFINDO, Fiskal Purbawan mengatakan, masyarakat cenderung lebih mudah mempercayai dan membagikan informasi yang sejalan dengan keyakinan atau memicu rasa marah, takut, hingga terlalu gembira. Kondisi tersebut membuat seseorang seringkali mengabaikan proses verifikasi sebelum menyebarkan informasi.
8: Nah, penyebab utamanya ini bukan lagi sekedar kurangnya akses internet ya. Kalau internet mah semua pasti udah dapat gitu kan. Tapi lebih sekarang faktor psikologis dari kita sebagai pengguna internet. Gitu.
9: Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Digital Jawa Tengah, Lili Hendri Ristanto, menilai hoax sengaja dirancang untuk memainkan emosi masyarakat agar berpikir secara impulsif. Menurutnya, siapapun dapat menjadi korban, baik masyarakat yang berpendidikan maupun yang telah terbiasa menggunakan teknologi digital. Karena itu, sikap kritis menjadi kunci utama untuk mencegah penyebaran informasi yang menyesatkan.
10: Mari bahu-membahu untuk mencegah dan menangani hoax ini bersama-sama demi kehidupan bermedia yang lebih baik dan lebih sehat. Demikian.
9: Pemerintah bersama berbagai elemen masyarakat terus memperkuat literasi digital melalui edukasi dan penyediaan layanan pengecekan fakta. Masyarakat pun diimbau membiasakan prinsip saring sebelum sharing agar tidak menjadi bagian dari rantai penyebaran hoax di ruang digital. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sejumlah sanggar tari ternama di Kabupaten Batang mempersembahkan ragam tarian spektakuler untuk menambah semarak pagelaran Batang Art Festival ke-7 di Jalan Veteran Kabupaten Batang. Selengkapnya dilaporkan Heri Kisianto.
11: Pengringis mengingi, mesak depo-depo, nyatut medal saking tutue.
12: Event Batang Art Festival BAF pada gelaran ke-7 ini semakin meriah dengan tampilan seniman tari dari sanggar-sanggar ternama di Kabupaten Batang. Di tiap gerak tari yang disuguhkan memiliki makna kelestarian dan pesan moral mendalam yang erat dengan babat alas roban. Salah satu persembahan menarik yang sengaja dipersiapkan oleh Sanggar Putra Budaya, pagelaran tari berjudul Kaladrubiksa Krida. Pemilik Sanggar Putra Budaya, Suningsih, menyiapkan pementasan Kaladrubiksa Krida selama 3 pekan dan merupakan karya terbaru untuk memeriahkan gelaran BAF ke-7 yang berisi pesan moral.
13: Sanggar Putra Budaya mengeluarkan tari Kaladrubiksa Krida. Jadi Kaladrubiksa itu penguasa alas roban yang mana ini musuh dari Baurekso. Akhirnya semuanya tumpas dengan kebingasan Kaladrubiksa bisa menguasai alas roban yang mana untuk para penghuni lainnya terpaksa harus tunduk karena kalah dengan kekuatan dari Kaladrubiksa. Pesan moralnya jadi di sini ketika mempunyai kekuasaan itu tidak boleh ngencot-ngencot atau ngidak-idak yang lainnya.
12: Senada, puluhan penari dari Sanggar Prastika Semara pun tak kalah menariknya dengan mempersembahkan tari bertajuk Gemarimba. Salah satu pelatih, Zuhri dan Savana, menyiapkan tarian tersebut karena sesuai dengan tema BAF ke-7 yang lebih menunjukkan eksistensi alas roban.
14: Biar alam Batang yang penuh dengan pohon-pohon, alas robannya yang sangat luas seperti itu. Kegiatan ini berarti bahwasanya pemerintah itu memperhatikan adanya kegiatan pelestarian budaya, jadi menjadi salah satu wadah untuk anak-anak juga menumbuhkan rasa percaya diri, terus semangat untuk terus belajar, mengembangkan karya-karyanya.
12: Gelaran BAF Babat Alas Roban dimeriahkan oleh ratusan penari dari sejumlah sanggar ternama di Kabupaten Batang. Di antaranya Sanggar Plastika Semara, Merti Desa, Putra Budaya, Jagadita, hingga Sendi Kolaras.
1: Pendengar, kita beralih ke informasi lain. Peluncuran 52 KDKMP Purworejo ditargetkan selesai akhir tahun 2026. Berikut laporan selengkapnya.
15: Harapannya semoga dengan adanya koperasi Merah Putih ini bisa memanfaatkan atau bisa memberikan manfaat banyak kepada masyarakat sekitarnya.
16: Pendengar, peluncuran 52 KDKMP di Kabupaten Purworejo menjadi bagian dari program nasional yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Pembangunan KDKMP dilakukan bertahap. Targetnya seluruh titik di Purworejo selesai pada akhir tahun 2026. Ramil 01 Purworejo, Kapten Nurholik mengatakan bahwa Kabupaten Purworejo termasuk daerah yang aktif dalam percepatan pembangunan koperasi. Sudah ada 106 titik yang selesai bangun dan 153 titik masih dalam proses pembangunan. Pasalnya jika petani butuh pupuk dan pestisida, maka koperasi harus menyediakannya. Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo Suranto menyampaikan bahwa saat ini percepatan pembangunan dilakukan di 250 titik.
17: Tanyakan di KMP ini tentu perekonomian di sekitar desa, kelurahan, menjadi penggerak perekonomian. Untuk pegawai KDKMP yang kemarin telah direkrut oleh Agrinas, harapannya untuk dilaksanakan terus sesuai dengan regulasi yang ada.
16: Suranto juga mengingatkan para pengelola agar menjalankan koperasi dengan penuh tanggung jawab dan sesuai regulasi, sebab KDKMP dibiayai oleh pemerintah dan akan diangsur selama 6 tahun. Akhirnya KDKMP pemerintah berharap warga desa bisa mendapat akses kebutuhan pokok, tanah pertanian, dan layanan ekonomi dengan harga lebih terjangkau. Di Kabupaten Purworejo, Agus Listia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
18: Berita olahraga.
19: Berita olahraga.
1: Kami hadirkan informasi olahraga untuk Anda. Kabupaten Purworejo kini memiliki ruang olahraga dan rekreasi modern, terutama fasilitas lapangan padel yang pertama. Berikut laporan selengkapnya.
20: Bahwa industri kreatif, industri anak muda di Kabupaten Purworejo ini kan terus mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan zaman.
21: Peresmian kota-kota besar.
22: Bangun fasilitas olahraga ini berupa padel dan biliar ya, untuk masyarakat di Kota Arjo dan juga Purworejo supaya dapat menikmati fasilitas padel yang kebanyakan pada saat ini di kota-kota besar. Jadi kita membawa fasilitas ini dengan maksud yang positif, memberikan dampak sosial bagi masyarakat di Kuto Arjo dan Purworejo, dan juga kita harapkan dapat membuat lapangan pekerjaan bagi Kuto Arjo dan Purworejo.
16: Sementara itu, Wakil Bupati Purworejo Dion Agasi Setiabudi menilai KSC berpotensi menggerakkan ekonomi daerah dan menarik investor lain. Pemkab juga mendorong pengembangan kawasan KSC untuk kuliner, klinik, dan refleksiologi.
20: Harapan kami ini bisa mendorong bagi para investor yang ingin menanamkan modalnya ke Kabupaten Purworejo untuk tidak ragu masuk ke Kabupaten Purworejo. Ya, ini bisa membawa perekonomian di Purworejo ini semakin maju, khususnya untuk industri kreatif, industri anak muda di Kabupaten Purworejo.
16: Dengan hadirnya KSC di Kabupaten Purworejo, menambah satu titik pertumbuhan ekonomi kreatif berbasis olahraga dan komunitas anak muda. Dari Kabupaten Purworejo, Agus Sulistia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mendengar informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Warta Berita Lintas Pagi. Dan setelah ini kita akan bergabung kembali untuk menyimak ya adu penalti antara Jerman dan juga Paraguay.
6: Pro 1 RRI Semarang.